segera melaporkan tindakan yang mengarah pada pembakaran hutan dan lahan kepada pihak berwenang. Bersama-sama kita mencegah karhutlah. Apabila melihat adanya tindakan yang mengarah kepada pembakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Selain aspek penegakan hukum, Muhyiddin juga menginstruksikan kepada jajaran terkait melakukan langkah perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap. Dinas Kesehatan diminta menginstruksikan mendistribusikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi dampak paparan asap. Sementara itu, Dinas Pendidikan diminta menyampaikan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan bahwa kewenangannya, di bawah kewenangannya, sekolah dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara. Gubernur Muhyiddin juga mendorong keterlibatan masyarakat, perusahaan, dan mahasiswa dalam membentuk kelompok atau tim swadaya yang dapat membantu upaya pemadaman apabila terjadi kebakaran lahan. Tim yang itu diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap petugas yang bertugas di lapangan. Kalau masyarakat, perusahaan, hubungan ading-ading mahasiswa dan seluruh elemen bersama-sama membentuk tim swadaya seperti barisan pemadam kebakaran, tentu akan sangat membantu petugas di lapangan. Dan untuk koordinasi penanganan karhutla di lapangan, masyarakat maupun kelompok relawan dapat berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui kepala BPBD Kalsel. Koordinasi dapat dilakukan melalui nomor telepon 0811-511-1103 atas nama Roni. Demikian Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Prongo TFM, suara budaya Banjar, dang sanak prompat. Masih di Serambi Bandung pagi hari ini, masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Banjar kali ini, dang sanak, dan juga informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan kami infokan, kami habarkan di ruang dengar bubuhan pian seberataan di mana aja di pagi hari ini. Masih bersama Ulun Helda tentunya, dan tetap bersama kami di Prongo TFM, suara budaya Banjar.

0: Terkadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, Sanak Pro 4. Tentunya masih dengan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan. Gesan Bubuhan Piansa Barataan nih dan Sanak. Sanak Pro 4, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka menilai evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan ini kan cukup dilakukan hanya dalam waktu 2 minggu aja nih dong Sanak. Hal ini disampaikan usai menemui masa aksi mahasiswa yang menyampaikan tuntutan terkait penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Supian memadahkan nih, kondisi di lapangan ini perlu menjadi perhatian dalam mengevaluasi upaya pemerintah menangani karhutla. Kalau untuk dipantau hanya 2 minggu rasanya, ujar Sidin, ini terlalu naif nih. Dimana menurutnya nih, pemerintah provinsi bersama DPRD telah terlibat dalam upaya penanganan karhutla. Sidin meminta evaluasi dilakukan dengan melihat langsung nangkai apa kondisi di lapangan. Dimana menurut ketua wakil ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, ini menambahkan penanganan karhutla juga ini telah dilakukan PMI Kalsel selama sekitar 1 bulan nih. Di mana Bubuhan Sidin sudah turun 1 bulan pasukan di situ di lapangan. Di mana dipadahkan juga nih setelah 1 bulan tetap saja terjadi kebakaran, ujar Sidin. Sidin juga memadahkan penanganan selanjutnya memerlukan pengerahan pasukan yang lebih terkoordinasi. Solusi ke depan ini tentu dengan pengarahan pasukan yang makin terkoordinir sehingga ini bisa diatasi juga nih nang sana. Di mana kondisi alam juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan juga nih dalam penanganan karhutla. Tapi tadi juga disampaikan Sidin, pemerintah kalau perlu juga bisa amun ujar pemerintahan yang mengkawin besok padam menjar Sidin lah. Tapi kan kita kada bisa juga menantang alam nih. Selain pengerahan pasukan, PMI Kalsel juga sudah menurunkan tim kesehatan ke lapangan. Sinjom boy mahasiswa untuk terlibat dalam upaya penanganan karhutla nih, rang sanak.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 Pandir Wara dari Primitif Nong Sanak Pro 4. Mau kita di 37 menit dari pukul 8 nih. Kalau orang kebanyakan pandir, kita ketujuh juga lah dan Sanak Pro 4. Pokoknya tuh kalau kalau berbicara tuh pandir tuh yang baik-baik lah, orang Sanak Pro 4 yang positif tentunya. Jangan sampai mungkin dapat memecah belah nih pandiran kita nih lah. Tentunya masih dengan informasi-informasi menarik nih di pagi hari ini seputaran Kalimantan Selatan yang masih kami infokan di ruang dengar Bubuhan Pian Sabar Rataan nih di sore, masih pagi nih di sana perompat. Rasanya kan udah sabar lah mau berganti hari, tapi jangan dulu nih, masih banyak aktivitas yang akan kita kerjakan di pagi hari ini nih di sana perompat. Tentunya masih menemani Pian Sabar Rataan dengan informasi-informasi menarik nih. Kali ini informasinya tentang apa nih Nang Sanak? Tentang serunya lomba HUT ke-81 RI ini di Dukcapil Tapin, pegawai adu kekompakan. Wah, bagaimana? Ternyata masih ramai ya Nang Sanak perompat mengenai lomba-lomba Agustusan nih. Di mana suasana halaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Ini biasanya dipenuhi tipe pelayanan administrasi kependudukan dan kali ini halaman kantor tersebut ini pada Selasa semalam nih diramaikan dengan gelak tawa dan sorak peserta yang mengumpati berbagai lomba untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Di mana sejumlah pegawai, karyawan hingga peserta ini magang nih antar bidang di lingkungan Dukcapil Tapin ini umpat ambil bagian dalam lomba yang dikemas secara perorangan maupun kelompok nih dan Sanak Pro 4. Beragam lomba permainan sederhana tetapi mengundang tawa disiapkan panitia tentunya. Antara lain lombanya nangkai lomba kelereng, memecahkan balon, gelas estafet hingga memasukkan spidol ke dalam wadah dengan mata tertutup. Keseruan juga terlihat, peserta juga banyak yang antusias tentunya nih dalam lomba-lomba ini. Bagi para peserta nih dan sana, kegiatan tersebut bukan sekedar memperebutkan hadiah nih. Di mana perlombaan ini menjadi kesempatan untuk bersantai sejenak dari rutinitas pekerjaan sekaligus mempererat hubungan antar personil di lingkungan tersebut juga nih. Dan di mana peserta lomba juga mengatakan nih bahwa lomba ini juga sangat menghibur ya Rasana Perompas, selain menjadi sarana hiburan dan memeriahkan suasana peringatan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga memiliki nilai penting nih tentunya bagi lingkungan

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, warga RT 09 Desa Barokah Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rangkaian perlombaan hingga pertunjukan seni budaya gasan memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan tahun nang ini terasa berbeda dibandingkan lawan tahun-tahun nang semalam karena panitia mendatangkan kesenian jaranan kuda lumping Turonggo Sakti asal Mantewe, kelompok seni nang sudah rancak tampil antar kabupaten yang itu dijadwalkan menghibur masyarakat di kawasan Jalan Padat Karya Perumahan Pelajau Indah 2 RT 09. Selain menyuguhkan pertunjukan seni tradisional, panitia juga memfasilitasi beragam lomba rakyat, gasan kekanakan, ibu-ibu hingga bapak-bapak termasuk panjat pinang. Kemeriahan rangkaian peringatan kemerdekaan yang ini juga makin lengkap dengan hadirnya panggung hiburan organ tunggal. Rangkaian kegiatan yang berlangsung dari 22 hingga 29 Agustus yang ini berkat prakarsa swadaya warga RT 09 serta sokongan donatur dari berbagai kalangan masyarakat setempat. Agenda yang ini digelar gasan mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan antar warga. Ketua pelaksana kegiatan Rahmat Haryono menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas dukungan seluruh warga pemangku kepentingan serta donatur yang terlibat. Sinju mengajak seluruh masyarakat RT 09 dan sekitarnya untuk datang dan menyaksikan langsung rangkaian pertunjukan seni serta hiburan yang disajikan sepanjang pekan tersebut. Demikian kabar perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Diran Bayi Sukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Padiran Bahisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Nang sanang Pro 4, kita jumpa lagi di Pandiran Bahisukan edisi pagi hari ini bersama Ulun Helda, tentunya menemani Nang sanang Pro 4 di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik nih Nang sanang. Di mana Nang sanang, isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan kini bukan lagi sekedar bahasan teknis, tapi juga sudah menyentuh ranah psikologis kita. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas topik mengenai Eco and City respon psikologis terhadap kondisi hutan Kalimantan. Dan pastinya Ulun kada sorangan, Ulun sudah ditemani dengan narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Kita ditemani dengan ada Ibu Rifka Amalia Azati SPSI MA dan juga Ahmad Muzadid Kaidul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kayak apa nih kabar bubuhan pian sebarataan pagi hari ini?
3: Nah, alhamdulillah baik ya. Jadi gimana sih?
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Alhamdulillah. Jadi baik, sehat sebarataan lah. Walaupun kadang nih, bukan kadang, tapi sekarang udara di luar ini tidak baik-baik saja nih ya. Ini karena dampak kebakaran hutan dan lahan juga ya, gak ada sih. Nah, ini tentunya tema kita hari ini juga berkaitan dengan hal tersebut. Sebelumnya kita juga ingin mengajak Nang sanang Pro 4 sebarataan nih, kalau ada yang ingin bergabung atau mau sharing juga di sini, bisa juga ya bersama kita di Pro 4 di pagi hari ini di Pandiran Bahisukan di nomor telepon di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-095-39. Kita juga live di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Banjarmasin tentunya. Dan silakan nih, mungkin langsung saja nih mengenai tema kita hari ini tentunya.
3: Baik, ya, jadi kita hari ini akan berbicara tentang eco anxiety ya, yang mana sebenarnya bahasan ini sebenarnya bukan bahasan baru, apalagi dalam bidang ilmu psikologi, ilmu kejiwaan. Apalagi kita terutama ya tinggal di Banua nih, misalnya Banua Kalimantan ya, yang terkenal sebagai paru-paru dunia katanya ya. Tapi ya, kalau sekarang itu, kalau ibaratkan hutan Kalimantan kita itu adalah paru-paru, nah ternyata paru-parunya sekarang sedang bolong-bolong gitu ya. Dan ternyata ya bahwa hal seperti ini itu tidak berdampak cuma pada alam tetapi juga pada manusianya sendiri ya, selain dari dampak fisik yang dihasilkan, misalnya kayak tadi kita berangkat dari rumah ke tempat kerja gitu ya, pagi-pagi sudah penuh dengan kabut gitu ya, kemudian di jalan juga kita merasa sesak, hidung kita rasanya perih gitu ya, mata kita perih gitu ya. Dan kalau dibiarkan lama

0: ini juga tidak cuma sampai situ. Ada lagi ternyata dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak psikologis. Hari-hari misalnya untuk orang-orang yang memang terdampak, lingkungannya, wilayahnya terdampak dengan asap, seperti kebetulan UIN ini kampus duanya itu sangat dekat sekali dengan sumber api. Nah itu selain gangguan aktivitas, yang didapat juga gangguan dari segi psikologis. Para penduduk, kemudian para mahasiswa atau orang-orang yang beraktivitas di dekat titik api itu pasti akan merasa cemas, ragu, kemudian mungkin takut akibat dari ancaman api yang ada di lahan di sekitar mereka, seperti itu. Nah, makanya saya rasa topik eco-anxiety ini penting untuk hadir dan kemudian dipahami oleh kita semua, bahwa merasa cemas, merasa khawatir, kemudian merasa takut akibat keadaan alam yang tidak baik-baik saja itu adalah hal normal. Dalam psikologi itu ada yang disebut sebagai reaksi normal terhadap situasi abnormal.
1: Menormalkannya jadinya ya.
0: Iya, jadi situasi abnormalnya apa? Bencana, ya. Nah, kenapa disebutnya eco-anxiety? Karena dia asal katanya adalah ekologi dulu ya, ekologi anxiety. Ya, ekologi itu apa? Ekologi itu ya keadaan keseimbangan ekosistem, keseimbangan alam. Nah, kemudian bencana ekologi ini beda dengan yang namanya bencana alam. Kalau bencana alam itu biasanya sumbernya yang murni dari alam. Kayak misalnya kemarin itu di mana itu yang terjadi gempa?
1: NTT
0: ya. Nah, itu kan bencana alam gitu. Nah, kalau kita di sini itu namanya bencana ekologi. Namanya kenapa jadi bencana ekologi? Karena bencana ini akibat dari ketidakseimbangan ekosistem ya, kemudian kerusakan lingkungan yang kemudian mengancam pada lingkungan hidup sekitar kita. Dan kemudian ya dampaknya kemana-mana, termasuk ke dalam sisi psikologis
1: termasuk dampaknya ke dalam sisi psikologis kita tentunya. Dan kita semua atau kita seberataan yang merasakan yang ada sih, dan tentunya gejala secara umumnya nih yang terlihat pada masyarakat kita sekarang nih dari mengenai eco anxiety ini sendiri menurut Lian nih Bu.
0: Jadi ini yang saya amati ya, karena juga selain kita lihat dari berita-berita gitu ya, kita menghadapi langsung nih, kita bisa melihat ya bagaimana orang-orang itu ketika beraktivitas tuh sudah mulai perilakunya berubah. Yang pertama kelihatan sekali adalah pakai masker, gitu ya. Kemudian pergerakan itu cenderung lebih lambat gitu ya, karena tadi ada asap gitu ya menghalangi pandangan gitu ya. Dan kemudian kesehatan juga mulai menurun gitu. Jadi udah kelihatan sebenarnya dampaknya. Kemudian anxiety-nya di mana? Anxiety-nya itu misalnya para orang tua khawatir anaknya mungkin mengalami gangguan pernapasan. Karena kebetulan titik apinya itu paling banyak itu kan di sekitar landasan UIN dan Trikora ya, yang kebetulan memang banyak lahan luasnya yang sekarang gara-gara kemarau jadi kering sekali gitu. Nah itu banyak kekhawatiran bahwa ini nanti akan berdampak ke kesehatan. Kalau kesehatan terdampak, nanti berdampak ke aktivitas. Kalau aktivitas terdampak, mungkin nanti juga akan berdampak pada ekonomi. Dan dari semua itu udah muncul perasaan was-was, muncul perasaan khawatir, muncul perasaan menduga-duga gitu ya. Yang sebenarnya eco-anxiety ini bagus. Meskipun dia sebutannya adalah kecemasan ekologi gitu ya. Kenapa bagus? Karena eco-anxiety ini menghadirkan motivasi. Kita takut terhadap lingkungan kita, takut terbakar. Kita takut gara-gara kebakaran kita jadi susah bernafas, kita jadi mungkin sakit gitu ya. Nah tapi gara-gara ketakutan dan kekhawatiran kita ini, kita jadi punya kesadaran gitu ya. Oh, karena kehidupan kita terganggu, maka sebaiknya kalau bisa kebakaran ini dicegah. Gitu ya. Makanya eco-anxiety itu sebenarnya bukan respon yang disebut sebagai respon merugikan gitu ya. Justru bagus ketika respon ini menghadirkan motivasi akan kesadaran lingkungan. Seperti itu.
1: Iya, menarik sekali nih. Tentunya ini sepertinya memberikan kita sendiri ini otomatis ya memikirkan untuk solusinya nih.
0: Betul.
1: Karena kita tidak ingin berada di situasi seperti itu terus. Dan memicu untuk mungkin masyarakat atau kita semua ini memikirkan bagaimana solusi ke depannya, bagaimana kita harus berperilaku perilaku juga menghadapi ini semua, kita tidak bisa mungkin menolaknya juga tidak bisa, ini sudah terjadi ya kan. Dan kita juga dipicu untuk berpikir apa nih solusinya, bagaimana nih kita nih, dan apa yang harus kita lakukan.
0: Oke, jadi kalau dikatakan apa yang harus kita lakukan, sebenarnya itu kan juga berkaca dari kekhawatiran. Jadi sebenarnya timbal balik nih. Jadi
1: ya.
0: Apa sih yang membuat kita itu mengalami eco anxiety gitu ya? Apa sih yang bikin kita ini lebih gampang mengalami cemas karena kondisi lingkungan kita? Yang pertama, karena kita secara pribadi ya, orang-orang di Kalimantan ya, itu mengalami langsung bencana ekologis ini gitu ya. Maka dari situ kita jadi terpicu untuk ya melakukan perilaku-perilaku yang setidaknya mengurangi ini. Kemudian andai kata sudah misalnya mengalami eco anxiety, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, jika memang kita setiap hari merasa bahwa bangun tidur kok yang dihirup itu bukan udara bersih, udara segar, kemudian kita merasa kayak hilang harapan, ini kondisi pulauku kok seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa mencoba untuk setidaknya mencari kontrol untuk diri kita sendiri, karena kita merasa ini di atas kontrol kita ya, di luar kontrol kita,
1: di atas kuasa kita lah.
0: Iya
1: ya.
0: Kebakaran ini luas sekali, sedangkan kita cuma individu yang apa sih yang kita bisa gitu ya, pemegang kebijakan juga enggak gitu ya, kita cuma individu rakyat biasa gitu. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kontrol itu adalah dengan melakukan hal-hal kecil aja sebenarnya untuk menghadirkan sense of control, rasa bisa mengontrol diri. Seperti misalnya kalau sehari-hari mungkin kita ini udah umum ya membakar sampah. Nah, itu mengingat kita sudah penuh sekali asap, membakar sampah itu bisa dikurangi, itu yang pertama. Kemudian cara lain untuk mendapatkan sense of control itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan kecil tapi bermakna. Misalnya apa ya, melakukan hobi. Misalnya kalau kita sudah terlalu penuh dengan rasa cemas, misalnya melakukan hobi, atau kita mencoba berperilaku hidup sehat, misalnya menggunakan lebih sedikit peralatan-peralatan plastik atau sekali pakai gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya mencoba untuk melakukan kegiatan berkebun, karena merasa bahwa hutan hijau kita ini sudah semakin berkurang. Setidaknya apa yang bisa kita lakukan ya, kita bikin hutan kita sendiri gitu ya, kecil-kecilan gitu. Kemudian mencoba kembali memperbaiki perilaku dalam mengelola sampah, kayak misalnya mengurangi membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan juga salah satu bentuk kontrol diri yang sebenarnya bisa kita lakukan. Meskipun kelihatannya itu kecil, itu bisa mengurangi rasa was-was, kemudian rasa tidak nyaman.
1: Iya, ini salah satu kontrol diri dari sesuatu. Mungkin cuman kita ibaratnya orang biasa yang apalah itu, tapi kan dari satu orang menjalar ke orang-orang lain, dan itu menjadi hal yang besar. Akhirnya kita bisa memperbaiki itu semuanya. Ya gak ada sih, tapi yang penting kita harus sadar diri semuanya nih. Bukan berarti satu hal yang kecil itu tidak bisa menjadi besar. Tentunya hal besar juga berawal dari hal yang kecil. Ya mungkin nih Mujadid, mungkin pengalamannya nih kan ya, bagaimana nih menghadapi ini sendiri, mungkin mewakili yang dari mana nih tadi nih?
2: Win ya? Ulun dari Win.
1: Mungkin merasakannya ya, kuliah bagaimana, turun pagi-pagi, rasanya asap, itu bagaimana tuh?
2: Oke, jadi kan ulun sebagai Gen Z juga yang pastinya sangat dekat dengan media sosial, tiap hari itu pasti ada aja berita tentang kebakaran hutan, atau entah di Instagram ataupun di TikTok juga. Dan kebetulan juga ulun di Banjarbaru, itu kosnya dan kuliahnya di situ juga mengalami langsung gitu. Tiap pagi itu bangun buka jendela, yang masuk asap bukan udara segar. Terus kayak mau pergi ke kampusnya, pandangan kabur soalnya banyak kabut gitu.
1: Karena kelihatan lah.
2: Iya. Jadi was-was juga tuh. Dan akhirnya klakson dipakai aja di situ.
1: Akhirnya tuh berguna klakson kita ya kada sih.
2: Dan juga mungkin sedikit memakan waktu untuk sampai ke tempat tujuan juga, karena kan was-was di jalan, kan.
1: Hati, ya.
2: Jadi memakan banyak waktu juga. Akhirnya terlambat.
1: Akhirnya. Ternyata hal seperti ini juga dapat menghambat semuanya, ya. Jadi gitu. Menurut kata Ibu Titi juga kan berpengaruh sampai ke semua situs, ke semua lininya sebenarnya berpengaruh, sampai ekonomi, ke kehidupan, kebiasaan juga jadi berubah ya kayak deh sih, tentunya kesehatan juga nih kita harus lebih was-was lagi. Mungkin sebagian masyarakat juga bertambah nih memiliki rasa ketakutan yang berlebih lagi nih. Aduh nih kayaknya anak kesini, aduh kayak apa nih jalannya, kayak apa asap nih abis di jalan, wah kabut nih berasa. Mungkin ada yang bilang nih kayak berasa kita jalan di dunia lain karena kita gak ada kelihatan kan. Harus lebih ekstra lagi, tentunya sangat mempengaruhi kehidupan kita semuanya ya. Nah mungkin tentunya ini berkaitan dengan kondisi hutan kita di Kalimantan. Saat ini fenomena psikologis apa yang paling sering dirasakan masyarakat dari hutan kita yang ini? Mungkin kata Mujadi tadi kan setiap hari kayaknya kita nih di media sosial di mana aja nih beritanya info kebakaran hutan. Kalau kita yang berada di sini kan, yang di sini ada pemetaannya sendiri, kayaknya di pulau ini semuanya warnanya sudah hampir merah ini ya. Itu juga sebenarnya sangat juga cukup mengganggu ya, bagaimana pemikiran kita nih, Bu. Bagaimana nih kita nanti nih? Nah, itu bagaimana tuh menurutnya nih, Bu?
0: Ya, itu tadi ya, yang makanya kalau memang orang itu punya kesadaran, pasti harusnya merasa khawatir. Ya, apalagi kita ini hutan Kalimantan gede banget loh. Di Meratus tadi saya sambil dengerin jinglesnya RRI tadi, saya sempat terdiam gitu, ada liriknya bunyinya jangan ditabang, jangan dibanam. Sampai ini jadi jingle, berarti curiganya fenomena ini tidak hanya terjadi satu kali, dua kali.
1: Iya.
0: Sampai masuk dalam lirik lagu itu kan berarti kayak semacam pengingat untuk kita gitu ya. Bahwa sebenarnya secara struktural, secara kolektif, orang-orang di Banjar ini peduli dengan lingkungannya. Karena hutan ini kayak menjadi aset kita,
1: iya,
0: aset kita sekali gitu. Tapi kemudian ya ini terjadi ini gitu, ya mau tidak mau tentunya pastilah kita merasakan rasanya hopeless ya, merasa tidak berdaya. Meskipun kita sangat mencintai hutan kita gitu ya. Kemudian ada juga rasa bersalah. Kita ibaratnya Kalimantan ini sudah diamanahi oleh hutan yang begitu rimbun, bahkan sempat melebihi hutan Amazon. Bayangkan hutan Amazon itu sebesar apa, Kalimantan ini justru lebih besar lagi, itu lebih luas lagi. Dan ternyata terjadi kebakaran yang mana ya tentunya menghabiskan lahan hijau kita gitu. Jadi kalau dari jurnal yang saya baca itu pastinya ada beragam emosi yang dirasakan. Salah satunya adalah ya tadi perasaan bersalah. Kemudian juga selain perasaan bersalah itu ada perasaan malu. Malu gitu ya. Nah itu yang mungkin gak banyak dibahas. Sebenarnya kita tuh mungkin merasa malu juga karena kita tinggal di lingkungan yang wah bagus sekali gitu ya ekosistemnya, tapi tiba-tiba begini gitu. Kemudian merasa tidak pasti ya. Merasa tidak pasti itu maksudnya kayak ya terus ini gimana kelanjutannya, terus sampai kapan seperti ini gitu ya, sampai kapan Kalimantan itu jadi agenda tahunan kebakaran. Jadi kayak kita tuh sangat tidak punya bayangan, makanya dari itu kita jadi menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman tadi gitu ya. Dan itu bagus gitu ya, maksudnya merasa tidak nyaman terhadap kondisi lingkungan kita itu bagus karena ya tadi kita jadi punya kesadaran terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita gitu.
1: Memicu kesadaran masyarakat lainnya juga untuk lebih sadar lagi ini loh, ibaratnya ini efek dari apa yang telah terjadi dengan hutan kita.
0: Betul.
1: Sama dengan ini kayak gini. Nah, dirasakan kan sendiri bagaimana rasanya masih ingin merasakan seperti ini.
0: Betul. Sampai jadi agenda tahunan itu loh.
1: Iya, tahunan. Kok jadi langganan? Kok mau jadi langganan? Kalau langganan yang baik mah gak ada apa-apa. Kalau langganan yang seperti ini,
0: nah, gimana tuh?
1: Kalau bisa dijauhkan aja ya, kada sih. Siapa yang mau seperti ini? Kita juga sebenarnya tidak mau seperti ini, tapi kondisi yang kita alami juga yang terjadi seperti ini. Ujar dia tadi kan malu ya, kita jujur sebagai orang Kalimantan juga malu ya kan hal ini. Apalagi berita juga ada kan ibaratnya karena hutan kita terbakar, efeknya sampai ke tempat lain.
0: Betul,
1: mungkin merasakan asapnya. Kita sebagai orang Kalimantan juga turut malu nih, padahal kan kita juga tersebut.
0: Iya, ya, kan sih? Bukan kehendak kita,
1: bukan
0: ya terjadi.
1: Bukan kehendak kita, tapi ya bagaimana?
0: Itu sampai juga ke Malaysia dan Singapura sudah asapnya.
1: Kok jadi seperti tersangka nih? Padahal kan juga bukan kita nih ya. Karena tidak ada mungkin kondisi alam kita yang tidak stabil kan, kata ibu tadi. Nah mungkin ini menurut Muzadid nih sebagai mahasiswa generasi muda ya, kita tanyakan bagaimana melihat tingkat kesadaran dan kecemasan kawan-kawan nih terhadap isu lingkungan di Kalimantan ini.
2: Mungkin dari ulun kan kalau dilihat-lihatlah dari SG-SG kawan-kawan ulun itu ada yang peduli tentang lingkungan kita, tentang kebakaran hutan di Kalimantan, ada yang masang riposan tentang Stay Safe Kalimantan, hutan Kalimantan. Tapi sebenarnya aksi yang nyata tuh apa sih gitu loh. Dan ada juga yang mungkin dari teman-teman ada yang membuka donasi untuk orang-orang yang bekerja langsung ke tempat yang menyiram kebakaran itu sendiri gitu. Dan ada juga mungkin dari sebagian kawan-kawan ada yang cuman kayak oh melihat beritanya aja teman nggak terlalu peduli.
1: Ya sudah, dilihat ya sudah lah seperti
2: itu. Nanti juga berlalu gitu lah.
1: Tapi sampai kapan?
0: Nah, itu dia
1: pertanyaannya. Sampai kapan? Dan mau berapa kali lagi diulangnya?
2: Iya.
1: Masih betah seperti itu. Iya. Nah, tentunya nih Bu, kecemasan terhadap kerusakan lingkungan ini juga tergolong respon yang wajar atau sehat atau justru ini berpotensi menjadi gangguan psikologis yang berat nih karena sudah kelamaan dan semakin parah nih.
0: Iya, bisa sebenarnya. Memang di sisi lain yang kita bahas tadi ya bahwa eco-anxiety ini bisa berfungsi sebagai motivator dalam meningkatkan kesadaran tentang alam gitu. Tetapi tentunya kalau dalam psikologi itu ada yang namanya Goldilocks effect, adalah ketika segala sesuatu itu apabila dialami secara berlebihan tentunya akan memiliki potensi untuk menghadirkan gangguan mental gitu ya. Termasuk ini eco anxiety ini juga gitu ya. Meskipun tadi embel-embelnya ini bagus gitu, tapi kalau berlebihan juga enggak bagus gitu ya. Di jurnal yang saya baca, eco anxiety ini bisa memicu dan memperparah munculnya gejala-gejala gangguan mental seperti depresi. Ya depresi itu sendiri sudah berat gitu ya, apalagi ditambah dengan kecemasan terhadap lingkungan kita yang mulai terbakar ini gitu. Kemudian juga bisa meningkatkan anxiety yang dalam hal memang benar-benar gangguan psikologis gitu ya. Nah itu semakin tinggi eco anxiety kadang bisa memicu munculnya anxiety secara umum gitu ya, atau bahkan memperparahnya gitu. Kemudian ya tentunya kalau tidak ditangani bisa merambat ke gangguan yang lain seperti itu
1: dan semakin parah lagi ya. Karena hal ini mungkin ini juga membuat kecemasan tersendiri kepada masyarakat kita ya. Kayaknya kalau semakin hari semakin parah semakin cemas tuh kita
0: bisa
1: kadang juga berpikir ya di pikiran atau di benak kita kapan sih ini selesainya.
0: Betul. Kemarin itu saya sempat ngobrol dengan rekan saya ya, yang kebetulan punya bayi. Jadi bayinya baru lahir di tahun ini gitu, dan bayangkan dia tinggal di lingkungan yang terdampak gitu. Dia sampai mikirin gimana anakku ini gitu ya, apalagi ada selentingan berita bahwa di puskesmas di daerah terdampak kebakaran ini jumlah bayi yang menderita ISPA, bayi dan balita yang menderita ISPA tuh ikut naik gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang para orang tua itu sudah mulai khawatir terhadap kondisi anak-anaknya dengan udara yang kalau dihitung-hitung kadarnya itu sudah masuk dalam kadar udara yang berbahaya untuk dihirup gitu ya, karena udara hasil pembakaran gitu. Jadi itu sendiri sebenarnya banyak hal yang bisa terjadi andai kata memang masalah lingkungan ini tidak segera diatasi. Kesadaran saja sebenarnya memang sudah mewakili upaya gitu ya, tetapi tentunya juga butuh untuk didukung dari pemerintah setempat, kemudian juga pemerintah di negara kita gitu ya, butuh tanggapan gitu ya, bahwa ya rakyat biasa apa yang bisa diharapkan gitu ya, kami butuh koordinir gitu ya, kami butuh dukungan gitu supaya bisa menangani masalah ekologis ini. Dan kemenak kita ya Bapak Nasaruddin Umar program, yaitu ekoteologi, bahwa kalau dalam sudut pandang Islam gitu ya, ya alam itu adalah hal yang memang harus dijaga berdasarkan nilai-nilai keislaman. Kita sudah diingatkan di surah Al-A'raf dan surah Al-Baqarah bahwa janganlah membuat kerusakan di muka bumi, bahwa kita adalah khalifah yang tugasnya bukan memiliki tetapi menjaga.
1: Menjaga
0: gitu.
1: Iya, bagaimana kita menjaga semua ini tentunya itu juga harus punya kesadarannya. Ada telepon WhatsApp masuk, kita terima telepon WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amrullah, silahkan. Bapak Amrullah.
3: Ibu Jun, assalamualaikum. Ibu dan adek kah tuh di sana?
1: Iya, adek.
3: Gini, kita sharing aja ya.
0: Tinggi, silahkan.
3: Satu, bahwa ada persepsi sama kabut itu ya asap, ya embun. Padahal beda ya Bu ya, beda. Kalau menurut saya. Karena kalau embun dari tanah itu kan kalau dari subuh atau dini, dia menjelang ke siang itu hilang kan. Nah kalau asap kan ya sepanjang hari bisa. Itu persepsinya ini perlu diketahui gitu. Ya, jadi jangan asal bilang kabut aja gitu ya. Yang kedua bahwa apa yang dijelaskan Ibu panjang lebar itu sudah jelas sekali gitu ya. Kalau monitor benar-benar, dengerin benar-benar, jadi jelas. Tapi saya pengen kita ambil yang positifnya aja. Tentang positifnya aja, saya terus terang saya tidak stres dari dulu sampai sekarang, karena kejadian ini berkali-kali sudah ya. Jadi saya tetap kegiatan seperti biasa. Ini juga tidak pakai masker kecuali kabut, tapi masih saya dengan kacamata saya siapin aja, tapi enggak, saya santai aja gitu. Jadi kita janganlah sudah stres nambah stres gitu ya, setuju gitu ya. Jadi aktivitas seperti biasa aja kita itu, jadi tidak perlu. Jadi saya setuju juga kata Ibu tadi bahwa dari kejadian seperti ini membuat kesadaran gitu, motivasi perbaikan tadi ya. Kemudian Bu, mengenai terakhir dari saya, ini kan ekologi, apakah benar ada pendapat bahwa api itu bukan hanya dari manusia atau apa, ada gesekan atau secara alami gitu bisa terjadi kebakaran? Itu pertanyaan saya, itu aja. Makasih banyak Elda dan narasumber. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin nanti kita akan menanggapi nih pertanyaan dari Bapak Amrullah dari Umayan ya, pertanyaannya ya. Bagaimana kan pendapat mengenai bukan pian ya, apakah api ini hanya bersumber dari manusia atau ada mungkin gesekan dari alam atau bagaimana nih ya, namanya kondisi alam itu juga sekarang juga tidak baik-baik saja, tidak stabil kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin sebelum Ibu dan Bu Dedit menanggapi apa pertanyaan dari Bapak Amrullah, kita bisa dengarkan yang berikut ini dulu ya. Untuk Nasanang Perompat yang mau bergabung, silahkan di 0511-3252-602 atau di 0 3405 0939. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.
4: Peradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
6: main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bundo, awa baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
7: Elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Indang lah Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Linda, semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Banjar.
2: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Pro 4, kita masih di Pandiran Baik Sukan. Di pagi hari ini ya, ini ada yang sudah mau bergabung lagi ini. Kita terima telepon, terima WhatsApp kita dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Herman.
3: Ya, assalamualaikum, Gusan Ibu Narasumber, salam sehat ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman di Banjarbaru nih, Bu.
4: Oh, inggi.
2: Sama ini ya,
3: sama. Salam kenal Bu dari Lumajang Baru.
4: Salam kenal Bapak.
3: Ini rame dengan apa, dengan kompetisi apa ya lo?
2: Iya.
3: Mungkin pendapat belum itu ya. Pertama kita jangan panik kita aja ya lo.
2: Jangan panik. Ya oke.
3: Okay. Iya, Bu. Okay.
2: Habis itu Herman bagaimana lagi nih?
3: Apaan Helda?
2: Iya, bagaimana nih Herman nih menanggapi kabut asap ini sendiri? Jarpian tadi kan jangan panik, besok apa lagi ini?
3: Jangan panik pertama ya lo. Apa kita waspada juga ya lo. Mungkin kan ya ampun amator ya lo, itu pertama ya lo. Kita harus berhati-hati ya kan kita ya lo.
2: Iya, iya.
3: Kita menjaga kita nah, pertama diri kita masing-masing kita nah ya lo. Mudah naik karena cepat berakhir itu ya lo.
2: Amin ya Allah.
3: Iya. Hujan kah turun kena ya lo.
2: Amin.
3: Sama ulun di sini. Di sini ada bawa maskeran ulun sini di rumah.
4: Kayak apa kabar pian Bapak?
3: Nah, ulun sehat aja, mohon nambahin.
2: Alhamdulillah.
3: Ya alhamdulillah sehat. Masih kawah aja ba aktivitas.
2: Heeh. Alhamdulillah
3: inilah. Tapi kalau bukan aja-ajain pakai masker Bang, kebanyakan akan banyak aja Bang. Ulun alhamdulillah masih kuat yang buatnya atau
2: nah. Nah, tapi kuat-kuat tetap juga. Ampun sudah terlalu ketat, jangan tadi ngatain bu masker.
3: Ada bujur ada apa? Anda ada ya masker di rumahnya aku jarang pakai masker tuh nah.
2: Kenapa jadi biar jarang pakai masker?
3: Tapi mahir pakai masker ada.
2: Mulai wah ini yang terlalu pekat asapnya, pian coba ibu masker.
3: Nah, musim dulu ada masker kan lagi nang banyakan dulu lagi nang virus tuh kan. Kecuali itu apa aja asapnya tuh berat benar hanya pakai masker.
2: Nah iya oke, mudah sehat seberataan lah, amin.
3: Ya itu aja nah, mudahan yang ada jalannya yang terbaik kita ya lo.
2: Amin. Ya oke.
3: Kan banyak ya kita berdoa ya, mudah-mudahan hujan ya lo.
2: Amin.
3: Itu aja, makasih ya nah.
2: Iya. Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Herman di Banjarbaru. Sini di Banjarbaru sama lah kayak Bu Mirna yang merasakan. Tapi di semua wilayah Kalimantan sebenarnya itu merasakannya ya kadasi.
4: Titik-titik apinya aja sudah sekitar, kalau sekarang tuh udah mulai 11.000 titik api itu di Kalimantan itu. Kalau kemarin awal-awal itu kan masih kayak ratusan. Kalau sekarang udah 11.000-an ke atas itu titik api.
2: Banyak sekali ya.
4: Sekali.
2: Nah, mungkin kita ingin menanggapi dari Bapak Amrullah tadi dulu ya.
4: Baik.
2: Pendapat ibaratnya api tadi kan dari mana nih? Apakah ada dari mungkin karena perbuatan manusia atau karena ada gesekan apa yang ada di alam ini sendiri atau bagaimana ini karena lingkungan atau bagaimana kan Gertie Sidin tadi itu kan Gertie Sidin kada stres menghadapi ini Gertie Sidin mungkin karena sudah terbiasa mahir nih ngolah. Alhamdulillah nih. Nah, ini bagaimana nih menurut Bapak Amrullah tadi tuh biar menanggapi menanggapinya nih.
4: Untuk ini dulu ya, untuk yang stres sendiri ya tadi saya katakan tidak semua orang sebenarnya sama kayak anxiety pada umumnya gitu ya, atau kecemasan pada umumnya itu juga tidak semua orang itu harus cemas dulu gitu baru bertindak gitu. Ada yang memang ya tadi kata Bapak Amrullah tadi tidak tuh merasa khawatir gitu ya, tidak merasa gimana-gimana gitu. Dan memang gitu ya, eco anxiety ini sudah di disclaimer bahwa tidak semua orang itu mengalami hal tersebut gitu ya. Dan kalaupun mengalami ya ya udah gitu ya, diperlakukanlah sebagai motivator gitu. Dan kalau memang tidak mengalami anxiety tapi memang punya landasan kuat untuk bertindak itu ya enggak masalah gitu ya. Jadi jangan menunggu anxiety dulu gitu ya baru ini, enggak masalah Bapak ya. Kemudian terkait tadi penyebab api atau kebakaran hutan ini ya, ini saya ambil di laman BN apa ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNPB gitu. Saya baca tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan karhutla. Kita bahas dari segi alaminya dulu nih misalnya. Yang pertama adalah karena memang iklim El Nino ya. El Nino ini kan memicu musim kemarau berkepanjangan yang mana ya membuat kondisi alam itu kering kerontang ya, air menyusut misalnya, kemudian tumbuhan ya kekurangan air kemudian mati, kemudian tanah juga jadinya kering. Dan di sisi lain di Kalimantan sendiri terutama di daerah Banjarmasin, daerah Banjarbaru, ini tanahnya adalah tanah gambut yang mana tanah gambut itu dia bersikap seperti spons gitu ya. Jadi ada rongga-rongganya di dalam tanah itu yang mana kalau kita lihat dari atas doang itu sebenarnya kayak gak ada apa-apa, tapi di bagian bawah itu ada panas yang disimpan, ada bara api yang disimpan gitu ya. Itu faktor kedua gitu ya. Kemudian faktor ketiga lainnya yang dari sumber alami itu ya tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Bapak Amrullah, gesekan ya. Jadi saya baca memang di apa ya, pengaruh dari karhutla ini adanya gesekan batu bara gitu ya, batu bara kecil gitu ya di dalam tanah atau di luar tanah yang kemudian ketika bergesek memicu percikan api gitu ya. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa gesekan batu bara ini tidak serta-merta langsung terjadi gitu ya. Kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Nah, oleh BNPB sendiri karhutla ini bisa sering terjadi, dominasinya itu karena ada campur tangan manusianya. Entah itu yang pertama untuk perluasan lahan gitu. Kemudian bisa juga mungkin ada yang merokok, membuangnya di daerah yang kebetulan rumputnya kering atau dedaunan kering. Nah, itu bisa memicu karhutla gitu ya. Jadi memang kalau dikatakan ada pemicu alam, ada gitu ya. Tetapi pemicu alam sendiri itu pun harus punya dorongan yang besar dulu baru bisa jadi api gede gitu ya. Nah, kebanyakan kasus oleh BNPB tadi dikatakan bahwa memang diperkuat oleh tindakan manusia gitu. Nah, ini BNPB yang ngomong ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, seperti itu. Jadi memang kalau kita mau lepas tangan nggak bisa gitu ya. Manusia pasti selalu ada dalam proses aktivitas ekosistem, aktivitas lingkungan itu pasti ada manusianya gitu ya. Meskipun tidak semua, hampir 100% manusia itu ya bisa gitu ya, tapi pasti ada campur tangannya seperti itu.
2: Sedikit banyak pasti ada ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau menurut Mujahid sendiri bagaimana nih? Mungkin bisa menambahkan ini.
5: Mungkin dari jar ibu tadi, bujur aja gitu. Nah, kan di daerah Banjarbaru kan memang banyak lahan kosong, terus juga kalau dilihat-lihat lumayan banyak kering tanaman-tanamannya juga. Sering juga lo lihat tuh ada orang membersihi lahan, kalau dia membersihi lahan tuh bekas-bekas dibersihnya tuh kada di apa yo?
2: Kada dibuang bujur-bujur, mungkin ditumpuk aja.
5: Iya, terus iya, malah dibanam gitu.
2: Kadang kita juga gerigitan nih, sudah tahu nih kebut asap, sampah dibersihnya dibanam pulang. Mau menagur ya anu sidin, pulang ibaratnya taharat sidin, dia sidin tetuha, jarang ngaling juga kita
4: nyaman, kan.
2: Karena nyaman, dia pulang menanggur juga kayak apa, sidin nang bomamai, jarang. Jadi emang harus perlu banyak kesadaran masing-masing nih,
5: kesadaran
2: di antara
5: diri.
2: Kesadaran diri kita masing-masing, bagaimana ini semua ibaratnya bisa jangan sampai bertambah lah. Ibaratnya staf sampai di sini jangan bertambah, mau berkurang yang ada sih. Selain kesadaran harus ada aksinya juga nih. Aksi nyata mungkin dari kita semua untuk ibaratnya kita harus sadar diri nih, sampai kapan kita harus merasakan hal ini. Dan juga tentunya dukungan dari pemerintah juga ya, semua pihak juga harus, intinya kita semua harus bergerak nih untuk hal ini supaya kada berlarut-larut dan cepat selesai. Harapan kita semua pasti ini semua cepat selesai. Dan ada telepon lagi nih. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hakim.
6: Iya.
2: Kayu
6: jadi
2: Tangi.
6: Kita pernah kan. Kita kan dulu pernah lewat kan di daerahnya Anggang itu kan hampir setiap tahun tuh, mungkin kemarin pas ada kejadian lahan, kebakaran lahan kan. Nah, tadi kan kesimpulannya dari narasumber kan sepertinya terlibatan tangan manusia kan. Nah, kalau aku jangan sampai kita menduga-duga kalau belum kita ada bukti kan. Nah, di sini kalau menurut aku baik dianalisa dulu, dilihat dulu. Oh, aku kan dulu kan dari hari itu kena Anggang kok terjadi kebakaran TKP itu kan, kan bersinggah kan. Nah, aku tanya sama warga kan, di sana tuh apakah ada aktivitas warga? Nggak ada kan. Di situ kan galam-galam kan masih kecil-kecil ya, nggak bisa diambil juga kan. 1 meter itu kan.
2: Yeah.
6: Nah, ini berarti kan airnya pun nggak ada, bagaimana orang bisa mancing situ kan.
2: Iya.
6: Nah, berarti nggak ada aktivitas kan, ternyata terjadilah titik api di situ. Oh, berarti kalau pemikiranku berarti terjadi kekeringan tanaman, otomatis kan terjadi gesekan kan. Nah, otomatis kemarau ini kan angin kan sangat kencang kan. Nah, situlah kalau aku analisa seperti itu.
2: Iya.
6: Jadi kan sekarang kan masalah pembakaran lahan itu kan ada undang-undangnya. Jadi masyarakat itu kan sudah diwanti-wanti jangan sampai membakar sembarangan kan. Coba kita lihat terpantau di saat dia di dalam kemarau kan, walaupun orang itu beraktivitas di tempat lahan sendiri kan tidak ada terjadi kebakaran kan. Kenapa di saat kemarau ini seakan-akan masyarakat itu yang beraktivitas yang disalahkan kan, diduga kan, masih dugaan kan.
2: Masih dugaan ya.
6: Masih dugaan. Kalau bisa jangan sampai kita mencari kesalahan dari manusia itu sendiri. Bagaimana kita cara menanggulanginya ya? Tapi kita keruhkan sungai aja situ. Seperti di Anggang itu kan, berapa meter di tengah-tengah situ, dikeruk sama sungai kan. Bagaimana sungai itu bisa mengalir kan, walaupun kemarau kan bisa dialir ya, sungai walaupun sedikit kan. Nah, disitulah nanti buat pemadam itu kan yang menanggulangi kan, otomatis dia bisa mengangkut mesin dari sana kan, mengarah ke titik air itu untuk menyemprotan. Nah, tadi kan kalau pikiranku terjadinya gesekan itu tadi kan dipicu oleh ya kubur ya seperti itu tadi, ada semacam batu baranya itu. Karena tanah itu apabila panas matahari yang berlebihan tinggi kan, otomatis tanah itu sangat panas kan, diinjak kan. Nah, situlah dipicu dengan angin kan, otomatis kan daun-daun yang kecil-kecil itu kan terbakar di situ.
2: Iya.
6: Itu analisa saya seperti itu bang, dibuatkan oleh alam itu sendiri.
2: Iya.
6: Karena manusia sekarang kan tidak ada undang-undang ya, tidak berani, siapa yang berani mau bakar lahan kan, dan dijerat kena hukum kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hakim nih. Karena alamnya ini sendiri juga kan, jadi sini tadi kan panas berlebih, yang ternyata juga ini kan ada El Nino juga kan, Jerpian tadi kan, itu sangat berpengaruh juga. Ibaratnya kita bisa saling bantu, saling koreksi mungkin ya. Karena ini sudah sering terjadi kepada kita di sini, sering kita alami, ujar Bapak Hakim tadi kan juga, bagaimana cara kita menanggulanginya. Mungkin kita pelajari dulu nih sistemnya, mungkin lah kita tuh begamatan dahulu yang ada sih, harus kita koreksi begamatan. Ini PR untuk kita semua tentunya nih, karena di tempat-tempat itu sering terjadi seperti itu. Kayak apa nih caranya di tahun-tahun berikutnya supaya kamu mengurangi hal ini. Ujar sini kan dibangun apa tadi kan,
4: Sungai Parit
2: kan di situ. Mungkin bisa juga untuk pengairannya, dan itu juga kayaknya kalau Sungai Parit itu juga bisa membatasi kada sih, kalau andaikan terjadi kebakaran, Allahu a'lam, kita juga ada hendak terjadi seperti itu ya kan, setidaknya itu sebagai penghalau dulu ya kada sih, ada batasan nih antara daerah situ dengan daerah lainnya juga. Mungkin PR kita bersama juga ya untuk menjaga alam, dan juga PR untuk pemerintah kita juga. nih untuk mencari solusinya nih, supaya mungkin setelah dipadamkan ya sudah nih, jangan sampai sudah segitu aja, kita harus pelajari lagi, cari solusinya nih bagaimana, seperti kata Bapak Hakim tadi. Nah silahkan nih untuk Bu Hanpian mungkin sekalian closing statementnya ya.
4: Okay.
2: Silahkan.
4: Iya, memang ya, ya tadi saya rasa kan memang ada faktor alaminya ya, faktor yang memang dari alamnya sendiri, makanya tadi ada faktor iklim El Nino, kemudian ada faktor lahan gambut juga, mana ada faktor gesekan, benar gitu ya. Tetapi lagi-lagi saya tekankan, kita jangan menutup mata. Ini laporan gitu ya, laporan nasional gitu, bahwa okay, memang mungkin ya, kita berandai-andai, memang anggaplah di Kalimantan ini ada yang memang terbakar secara sendiri, benar gitu ya. Tetapi jangan lupakan bahwa ada kebakaran, titik-titik api yang memang bukan dari alam itu sendiri yang membakar dirinya gitu ya. Gitu ya, jadi yang bisa saya simpulkan seperti itu, bahwa mau itu dari alamnya sendiri yang membakar atau dari kita yang membakar, kita gak bisa lepas tanggung jawab bahwa kita hidup di lingkungan ini, kita hidup di alam ini, ya tentunya mau tidak mau kita harus bertanggung jawab menjaganya juga. Mau itu mencegah sebelum terbakar ataupun memadamkan setelah terbakar gitu ya. Jadi itu tadi. Kemudian ya harapan saya kita semua itu punya motivasi gitu ya untuk selanjutnya, untuk di tahun-tahun selanjutnya mungkin bisa berdoa ya supaya Kalimantan ini tidak menjadi sasaran terbakarnya hutan lagi gitu ya. Kemarin itu yang terparah itu seingat saya di tahun 2015 itu tidak hanya Kalimantan tapi Sumatera juga terbakar gitu ya. Yang saya tanyakan adalah kenapa harus Kalimantan dan Sumatera terus-menerus gitu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan Brunei, kenapa titik api cuma banyak di Kalimantan daripada di Brunei? Itu pertanyaan saya aja sebenarnya, tapi itu jadi refleksi kita bersama gitu ya. Kemudian mungkin closing statement dari saya adalah bahwa ini adalah hutan kita, ini adalah pohon kita gitu ya. Maka seperti jinglenya RRI tadi ya, janganlah ditabang dan janganlah dibanang, seperti itu. Ya mungkin bisa oleh mahasiswa saya, Jadid.
2: Jadi silakan.
5: Mungkin dari Olan lebih mengingatkan ke kepedulian terhadap diri sendiri, mulai mengurangi buang sampah sembarangan, apalagi puntung rokok gitu. Dan juga kurang-kurangi merokok di jalan juga. Soalnya kebanyakan habis merokok tuh dibuang sembarangan gitu kan, kita tidak tahu kan itu puntung rokok bisa jatuhnya kemana, bisa juga kan tiba-tiba ke rumput kering dan terus menimbulkan kebakaran.
2: Yang pasti kita harus mesti kesadaran bersama untuk menjaga bersama, karena kita bersama juga yang merasakannya. Semoga semua ini juga dapat cepat selesai dan harapan kita bersama ini tidak terulang-ulang lagi ya. Iya, oke. Dan tentunya terima kasih nih untuk Ibu dan juga Zaid, terima kasih di Bandara Biskan hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Amrullah, Herman, dan juga Bang Hakim yang sudah bergabung tentunya di Pandiran Besokan hari ini. Semoga Pandiran Besokan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita seberataan. Ulun Helda berserta rekan yang bertugas di Pandiran Besokan pagi hari ini undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Pandiran Besokan Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat Baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Pihak sekolah mengambil langkah antisipasi dengan memundurkan waktu masuk siswa menjadi pukul 9 Baisukan waktu Indonesia Tengah. Kebijakan yang ini diterapkan gasal mengurangi risiko paparan asap yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Sungai Tabuk, Ahmad Yanis, mengatakan sekolah Wahini memiliki 624 siswa, dengan 158 diantaranya sedang menjalani kegiatan magang. Menurutnya, pihak sekolah masih mempertimbangkan kondisi pada siang hari gasan menentukan apakah jam pelajaran perlu kembali disesuaikan. Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Sungai Tabuk, Gilang Dwi Kurniawan, menambahkan, kondisi asap sudah mulai dirasakan di lingkungan sekolah, karena itu siswa diminta menggunakan masker selama berada di sekolah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026 mengenai kesiapsiagaan dan penyesuaian penyelenggaraan pembelajaran di tengah ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Demikian Habar Perempat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baisukan dan Sanak Pro 4. Kembali berjumpa ya bersama Anissa di Baisukan menuju siang menuju kamarnya nanti. Dari Wahini jam 10 Baisukan hingga kena jam 3 sore waktu Indonesia Tengah ya. Setelah tadi bersama Helda, sekarang bersama Anissa. Dan apa kabarnya dan Sanak Pro 4 ya? Di tengah kondisi yang kabut asap ini ya, jangan lupa gunakan masker kalau bepergian ya, dan juga boleh ditambah kacamata karena dari apa yang Anissa rasakan ya, kabut ini cukup membuat pedih mata dan Sanak Pro 4 ya. Dan mudah-mudahan Buan Pian semuanya sehat selalu, dan apa yang terjadi di Kalimantan Selatan ini dan di seluruh Kalimantan ya, mudah-mudahan cepat selesai, cepat pulih kembali ya dan Sanak Pro 4 nih. Dan di pagi hari ini jam 10 seperti biasa kita menghadirkan segmen informasi kuliner ya, kuliner Nusantara ditemani dengan lagu-lagu Banjar nih di hari Jumat, edisi Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Anissa akan mengajak Buan Pian untuk membahas mengenai makanan khas Indonesia yang memiliki filosofinya masing-masing ya. Karena memang Indonesia ini kulinernya nomor satu dan Sanak Pro 4 ya. Dan setiap daerah di Indonesia ini memiliki makanan khasnya masing-masing dengan berbagai macam bumbu dan juga rempah-rempah. Dan makanan khas daerah ini kadang cuma sedap untuk disantap tapi juga memiliki filosofinya tersendiri ya, yang menjadi makna yang berarti nih bagi setiap orang dan dapat digunakan sebagai nilai-nilai kehidupan ya. Tapi sebelum Ulun hadirkan informasinya, Ulun akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu Banjar. Ada lagu Batimung dan juga Paris Barantai untuk menemani pagi Buan Pian seberataan. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pro 4 FM Suara Budaya Banjar masih di program Dandaman Banua, program membahas kuliner daerah Nusantara ya. Untuk hari ini seperti Nang Ulun padahakan tadi, Ulun akan membahas mengenai makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang berisi filosofi-filosofi tertentu nih. Yang pertama langsung aja ada nasi tumpeng ya. Ini nasi tumpeng ini sudah sangat menasional apa ya itu pokoknya sudah kayaknya satu Indonesia tuh sudah tahu ya nasi tumpeng gitu ya. Nasi tumpeng itu dibentuk mirip gunung dan dikelilingi oleh berbagai macam lauk pauk seperti ayam, telur, tahu tempe ataupun ada juga mie, terus juga banyak pokoknya ya. Dan pada umumnya makanan nasi tumpeng ini disajikan dalam acara-acara tertentu seperti syukuran. Jadi spesial dia nih Dangsana Perempat ya. Alasan nasi tumpeng itu berbentuk kerucut seperti gunung itu maknanya adalah menjadi harapan kehidupan yang sejahtera seperti itu. Lauk pauk yang dihidangkan juga bahkan satu-satu itu ada maknanya tersendiri nih. Biasanya lauknya itu berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawanya pitu. Pitu dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Sedangkan untuk cabai merah atau lombok habang yang diletakkan di pucuk nasi tumpeng itu juga bukan cuma sebagai pemanis aja, tapi juga ada maknanya tertentu, ada filosofi yang tertentu. Yaitu cabai merah yang berada di puncak ini melambangkan api sebagai sumber penerangan ataupun teladan. Menarik ya. Selain nasi tumpeng, berikutnya ada gado-gado yang bisa dibilang sebagai saladnya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh kadang kekurangan berbagai macam makanan gitu ya. Ada mulai saladnya, ada mulai makanan beratnya. Salad di Indonesia ini termasuk makanan berat sih menurut Ulun ya. Kenapa disebut saladnya Indonesia? Karena bahan makanannya itu adalah sayur-sayuran yang direbus ya, menggunakan tambahan lauk seperti telur, kemudian tahu tempe ataupun ada juga ditambahkan dengan lontong dan juga kentang rebus ya. Semuanya diaduk menjadi satu dengan siraman bumbu kacang yang sudah dicampur menjadi rata. Dan ternyata pada zaman dulu dan sanak perempat ya, gado-gado ini dikenal sebagai makanan peranakan Cina yang diadaptasi dari pecel khas Jakarta. Orang-orang sering menganggap kalau gado-gado ini adalah makanan pelengkap ya, tapi kalau sekarang ini makanan utama sih menurut Ulun ya. Dari nama yang digunakan yaitu gado-gado, ini rancak diartikan sebagai campuran yang berbeda. Istilah ini diibaratkan sebagai Indonesia yang berisi berbagai macam keberagaman ya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa gado-gado itu berasal dari kata digado ya. Jadi ada banyak pendapat yang dalam bahasa Betawi artinya dimakan begitu saja tanpa nasi. Walaupun sekarang banyak yang menggunakan lontong dan sebenarnya kalau pakai nasi itu enak banget di sidang sanak perempat ya. Selain gado-gado ada gudeg dan juga ketupat. Tapi sebelum Ulun sampaikan dua makanan tersebut, kita akan hadirkan kembali dua lagu Banjar yang menemani Jumat pagi menuju siang di hari ini di Perempat Banjarmasin di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz.

Masih membahas makanan khas Indonesia, makanan daerah Indonesia yang memiliki filosofi ya. Dan berikutnya ada gudeg, makanan khas Yogyakarta dengan cita rasanya yang manis, yang sangat populer di masyarakat Indonesia ya. Tapi siapa sangka ya kalau sebenarnya gudeg ini memiliki filosofinya tersendiri ya. Konon pada zaman dulu tuh gudeg tercipta setelah pendirian kerajaan Mataram. Dan pada saat mendirikan kerajaan, banyak pohon yang ditebang untuk membuka pemukiman. Pohon yang dipotong ini juga termasuk pohon nangka, yang mana pohon nangka ini menjadi, maksudnya buah nangkanya itu yang menjadi bahan utama dari gudeg sendiri ya. Dan buah-buah nangka yang masih muda inilah yang diolah menjadi gudeg ya. Kalau matang mah buah ya. Dan masyarakat Yogyakarta sendiri memaknai gudeg sebagai simbol menyatunya rakyat dengan penguasa. Selain itu, gudeg juga mencerminkan filosofi berupa ketenangan, kesabaran, dan juga ketelitian. Berikutnya ada ketupat, yang mana sudah tidak asing lagi juga ya bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Tidak hanya disajikan ketika Ramadan, ketupat juga bisa menjadi bahan utama makanan ya, seperti tambahan soto ya, soto Banjar juga pakai ketupat kan, dan coto Makassar, ketoprak dan lain sebagainya ya. Makanan berbentuk segi empat ini berbahan dasar beras dan juga santan. Konon ya, ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga ketika perayaan Hari Keagamaan. Dan ketika saat itu, Sunan Kalijaga memperkenalkan dua jenis perayaan, yaitu Bakda Lebaran dan Bakda Kupat, yang dilaksanakan satu minggu setelah Lebaran ya. Nama ketupat pun ternyata sebuah singkatan dari ngaku lepat atau bahasa Indonesianya mengakui kesalahan, dan laku papat, empat tindakan. Oleh karena itulah biasanya ketupat dihidangkan setelah prosesi maaf-maafan ya, setelah halal bihalal selesai pada saat bulan, pada setelah bulan Ramadan seperti itu ya. Jadi kalau di beberapa daerah lebaran ketupat itu satu minggu setelah lebaran Idul Fitri ya. Itu menarik sekali nih dasar anak perempat ya. Ternyata memang luar biasa filosofinya seperti itu. Berikutnya, tambahan satu lagi ada kerak telur ya. Kerak telur yang merupakan makanan khas Betawi ini berbahan dasar telur, kemudian ketan putih, dan kelapa muda parut. Kerak telur biasanya dimasak dengan tungku yang terbuat dari tanah liat dan panasnya arang. Biasanya makanan ini hadir ketika hari-hari perayaan ulang tahun Kota Jakarta dan acara-acara adat Betawi. Kerak telur ini memiliki makna sebagai sisi kehidupan manusia yang mengalami perubahan lingkungan secara alamiah. Dan kerak telur juga sebagai lambang dari pergaulan yang harmonis. Nah, itu dia dan senang perempat ya. Sebelum kita nantinya tutup segmen Dandaman Banua, kita akan dengarkan dulu ya dua lagu Banjar di pagi hari ini. Tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Dan Sonak Pro 4 masih bersama Nisa, dan sekarang kita sudah di menit 52 dari jam 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita sudah membahas mengenai beberapa makanan khas Indonesia yang berisi filosofi-filosofi yang mendalam ya, yaitu tadi nasi tumpeng, gado-gado, gudeg, dan juga ketupat, dan juga kerak telur ya. Mudah-mudahan informasi yang ulun hadirkan membawa manfaat gasan buhan pian semuanya ya, untuk mengenal lebih lagi filosofi makanan-makanan Indonesia. Tentunya nanti mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan dan Sonak Pro 4 ya, untuk membahas filosofi makanan lainnya seperti itu. Nah, jadi kita tutup segmen Dandaman Banua ini karena nanti jam 11 kita akan hadirkan segmen Ruang UMKM, sajian lagu dan juga informasi untuk buhan pian seberataan hanya di Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Ulun Anissa.

Suasana berbeda terlihat di halaman kantor Kelurahan Rantau Kiwa, Jalan Brigjen Hasan Basri, kilometer 115, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah peserta dari desa dan kelurahan sekecamatan Tapin Utara berkumpul mengumpati lomba domino yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dibuka sejak bayi sukan lawan diumpati peserta yang mewakili desa maupun kelurahan di Kecamatan Tapin Utara. Lomba ini digelar oleh Federasi Olahraga Domino Indonesia, FODI Cabang Tapin. Salah satu peserta, Burhanuddin, Ketua RT 15 Kelurahan Kupang, mengaku antusias mengumpati perlombaan tersebut. Ia bersama rekannya mewakili Kelurahan Kupang dan sempat berhadapan dengan peserta dari Desa Kakaran. Menurutnya terdapat sejumlah perbedaan antara permainan domino menggunakan kartu dengan batu domino yang digunakan dalam perlombaan tersebut. Dalam pertandingan, peserta bermain secara berpasangan. Setiap meja diikuti sebanyak 4 peserta yang saling berhadapan. Jalannya pertandingan juga diawasi oleh wasit yang bertugas mengatur permainan, termasuk mempersilakan peserta mengambil batu domino serta memastikan pertandingan berjalan sesuai aturan. Demikian kabar Pro 4 pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Terima kasih untuk yang selalu memonitor kita ya, baik itu melalui frekuensi ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik untuk pian yang di Banjarmasin dan sekitarnya ataupun yang pokoknya di seluruh penjuru Kalimantan Selatan ya. Apa kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan aktivitasnya lancar di hari ini ya, dan disehatkan terus nih dan anak perompat nih ya. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen Ruang UMKM. Untuk di hari Jumat ini, dialog bersama narasumber kada terselenggara. Oleh karena itu, Ulun hadirkan lagu-lagu Banjar dan juga informasi tips gasan Buan Pian semuanya ya, supaya usaha Buan Pian seberataan naik kelas nih dan sanak perompat ya. Untuk informasinya beragam dan sanak perompat ya. Dan sebelum Ulun sampaikan informasinya, seperti biasa Ulun akan hadirkan dulu nih dua lagu Banjar ya. Ada lagu Siring Tendean, kemudian Pasar Tapung. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: jadi ratiku.
1: Sekelasnya Om.
2: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rompat dari Banjarmasin, suara budaya Banjar, dan sanak perompat ulun sampaikan nih informasi pertama ya, ini mengenai klik. Nah, apa itu klik? Jadi sebelum kita ke klik ya, ini pelaku UMKM itu semakin dituntut nih untuk memperhatikan keamanan, terus juga kualitas, serta kelengkapan informasi pada produk yang dipasarkan ya. Dan salah satu langkah sederhana yang bisa diterapkan adalah prinsip klik. Nah, apa gerang klik? Klik itu berarti kepanjangannya nih mulai dari K, K itu kemasan, kemudian kan klik ya, K-L-I-K, K kemasan, L label, I izin edar, kemudian K yang terakhir adalah kadaluarsa. Nah, ini sempat dibahas dalam dialog Ruang UMKM ya pada Selasa 4 Agustus 2026 lalu bersama Ibu Bunga Wanti Saliana nih dari Disperdagin Kota Banjarmasin. Menurut Ibu Bunga ya, pemahaman terhadap prinsip klik ini penting benar supaya pelaku usaha mampu memberikan jaminan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Bunga juga menjelaskan nih bahwa kemasan itu kada hanya berfungsi sebagai pembungkus saja, tapi juga berperan dalam menjaga keamanan produk di dalamnya. Sehingga pelaku usaha ini harus memastikan kemasan kada penyok, kemudian robek atau bocor, berkarat, menggelembung, ataupun bahkan mengalami kerusakan pada bagian segelnya. Apalagi untuk produk pangan dan sanak perompat ya, yang mana produk pangan itu harus menggunakan bahan kemasan yang aman digunakan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Istilah wahini food grade. Nah, kondisi kemasan yang baik ini bisa membantu melindungi produk dari kerusakan serta potensi kontaminasi selama penyimpanan dan juga distribusi sampai ke tangan customer, seperti itu. Dan selain kemasan, L-nya adalah label yang menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan juga nih gasan pelaku UMKM kita ya. Melalui label, konsumen ini bisa memperoleh informasi mengenai nama, kemudian jenis produknya, merek, komposisi, berat bersihnya berapa, keterangan produsen, kemudian keterangan halalnya, tanggal dan juga kode produksi, kemudian paling penting juga tanggal kadaluarsanya serta nomor izin edar ya. Ujar Bunga, label kada hanya sebagai identitas produk ya, tapi juga memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen supaya bisa memilih produk sesuai dengan yang diharapkan serta aman untuk dikonsumsi. Nah, berarti sudah dua, K dan L. Yang pertama kemasan, yang L label ya. Masih ada I dan K lagi. I adalah izin edar, kemudian K yang terakhir adalah kadaluarsa ya. Tapi kita akan tahan dulu, kita akan sampaikan setelah dua lagu Banjar berikut ini. Tetap bersama Nisa di Ruang UMKM.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Klik, masih membahas informasi tersebut ya. Klik ya, K kemasan, L label, I izin edar, K yang terakhir kedaluwarsa. Nah, tadi kita sudah sampaikan dua ya, K dan L. Kemudian yang I ini juga tidak kalah penting ya, yaitu izin edar sebagai bentuk legalitas produk usaha kita ya. Bagi pelaku usaha, tentunya pemenuhan legalitas ini menjadi bagian dari upaya memberikan jaminan keamanan dan juga kepastian kepada konsumen. Bunga menjelaskan ya, BPOM antara lain menangani obat, suplemen, kosmetik dan makanan olahan tertentu. Sedangkan produk pangan industri rumah tangga dapat menggunakan PIRT sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pelaku UMKM ini perlu memahami jenis izin edar yang sesuai dengan karakteristik dan juga kategori produknya. Dan pemahaman mengenai perizinan dinilai sangat penting ya, supaya UMKM bisa berkembang secara lebih profesional dan memiliki daya saing tentunya. Legalitas yang sesuai juga dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Sementara itu, kemudian itu tadi I ya, izin edar. Kemudian selanjutnya adalah kadaluarsa ya, karena pelaku usaha dan konsumen harus memahami perbedaan antara best before dan expired date. Best before ini berkaitan dengan batas mutu terbaik produk. Sedangkan kalau expired date ini merupakan batas akhir keamanan produk. Jadi kalau produk sudah melewati tanggal kedaluarsa itu tidak terjamin mutu dan keamanannya. Karena itulah produk yang sudah kedaluarsa tidak boleh lagi dikonsumsi ataupun diperjualbelikan. Dan melalui edukasi klik, pelaku UMKM dan masyarakat diharapkan semakin cerdas nih dalam memilih ataupun memasarkan produk. Karena kemasan yang aman, label yang lengkap, izin edar yang sesuai serta perhatian terhadap tanggal kedaluarsa bukan sekedar pemenuhan ketentuan saja, bukan sekedar penggugur kewajiban, tapi sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen ya. Dan penerapan prinsip klik dapat membantu UMKM membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas produk lagi nih. Dan dengan demikian usaha Buhan Pian bisa berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan. Nah, berikutnya kita akan hadirkan feature ya, sebuah feature atau informasi mendalam nih mengenai kain sasirangan yang akan menutup segmen ruang UMKM disertai dengan lagu-lagu Banjar berikut ini. Jadi tetap bersama Nisa sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia memiliki ciri khas kain batik tersendiri dengan corak dan motif yang berbeda-beda. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dikenal dengan kain batik Sasirangan.
1: Kalau Sasirangan itu asal kata dari sirang. Dengan kata lain, sirang itu sama dengan jelujur. Nah, itu jadi dijelujur kemudian diwarnai. Jadi istilah sirang itu memang menjelujurnya itu atau menjahitnya itu yang dinamakan sirang. Sehingga kain itu akhirnya melekat dengan kata sasirangan.
2: Bahasa sirangan.
0: Menurut cerita rakyat, di sekitar abad 12 pada masa kerajaan Diva, kain sasirangan pertama kali dibuat saat Lambung Mangkurat menjadi patih negara Diva.
1: Di dalam kesejarahannya ya memang di abad itu permintaan Lambung Mangkurat untuk menyambut calon raja di kerajaan Diva itu yaitu dijumpui dengan membuatkan kain sasirangan yang disirang oleh 40 perawan wanita. Yang nama kainnya pada saat itu dinamakan kain lagundi.
0: Konon sejak Putri Junjung Bui mengenakan kain lagundi, maka sejak itu pula warga negara rakyat jelata kerajaan negara Diva tidak berani lagi mengenakan kain lagundi sebagai busana harian.
1: Kain lagundi itu dengan sasirangannya dengan warna dan motif tertentu yang khusus dikenakan nantinya untuk Putri Junjung Bui pada waktu itu. Nah, kemudian kain sasirangan karena itu adalah pakaian dari para bangsawan dan seterusnya, maka pakaian itu tidak bisa dikenakan kepada masyarakat biasa.
0: Seiring perkembangan sasirangan, pada awalnya digunakan sebagai pakaian adat yang dipakai oleh kalangan keturunan bangsawan saat mengikuti upacara-upacara adat. Namun perkembangan zaman juga yang mengubah fungsi kain sasirangan dalam masyarakat Kalimantan Selatan.
1: Kain sasirangan ini memang tidak dikenakan kepada orang biasa. Pada saat itu dipakai oleh para bangsawan saja. Sehingga bagi masyarakat kalau ingin memakai itu tentunya ada tujuan. Nah, utamanya salah satunya adalah tujuan pengobatan. Yang membuatkannya pun orang-orang yang ada di kerajaan. Dari kain itu lalu disebut dengan kain pamintan. Jadi sasirangan pamintan.
0: Selain digunakan sehari-hari, batik sasirangan juga sering digunakan dalam berbagai ritual adat di masa lalu, seperti pengobatan yang dilakukan oleh seorang dukun untuk menyembuhkan salah satu penyakit pada waktu itu. Dahulu, kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan atau bata tamba, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan. Kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan atau permintaan.
1: Saya sebagai orang lokal, saya sangat bangga sebenarnya. Yang tadinya dalam perkembangannya sebagai kain khusus untuk menyambut putri, kemudian fungsinya lagi ke pengobatan. Kemudian bisa digunakan menjadi pakaian masyarakat biasa. Kemudian terjadinya lagi adanya rumah-rumah produksi. Terlepas dari soal sakral tadi dan seterusnya, ini bisa dijadikan industri. Industri rumah tangga, industri besar-besaran juga bisa.

0: Namun seiring perkembangan zaman, batik sasirangan kini lebih mengarah untuk keperluan fashion. Penggunanya pun lebih kreatif, tidak lagi digunakan sekedar sebagai kemben, tapi dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian dengan desain yang menarik karena motif batik sasirangan saat ini sudah memiliki banyak ragam corak.
1: Kain sasirangan ini kalau nilai-nilainya kita melihat dari sisi motif dan warna. Motif-motif yang warna-warna kuning itu biasanya lebih agung, sebagaimana warna itu sendiri memiliki filosofinya. Kemudian dari sisi motif, rata-rata motifnya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak ada motif sasirangan itu dengan motif binatang. Kita melihat kain sasirangan ini lebih dekat dengan alam. Itu yang paling bisa kita maknai, bahwa warna dan motifnya tidak jauh dari lingkungan di mana dia ada.
0: Sasirangan selembar kain ini telah melewati sebuah proses sejarah yang panjang, sehingga penggunaan kain adat ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sasirangan tetap mencerminkan hasil budaya yang tinggi dari Kalimantan Selatan, dan sudah selayaknya kita mengapresiasi keberadaan kain yang unik sekaligus indah.

Suara Budaya Banjar. Habat Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, Jumat 21 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada Bayi Sukan di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah. Ujar Rara Rahmita Nur Afifah, prakirawan BMKG Samsudin Nur, di sekitar Bandara Samsudin Nur, cuaca terpantau cerah dengan jarak pandang minimum berkisar antara 7 km. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 36 hingga 98%. Informasi tinggi gelombang di perairan Tanah Bumbu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali aku sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sonak Pro 4, terima kasih masih setia bersama Pro 4 RR di Banjarmasin ya untuk siang hari ini. Dan Ulun informasikan bahwa sesaat lagi pada pukul 12:28 waktu Indonesia Tengah akan kami bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin ya untuk siaran berjaring, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Jadi untuk kaum muslimin yang berada di Banjarmasin dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk hari ini dan mudah-mudahan memberikan amal ibadah dan juga pahala keberkahan gasan bubuhan pian seberataan. Tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

الله.

Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Malikil Dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi Waladdi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihad wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, ya ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-manan al-qail fi kitabihil Qur'an. Khudil aqwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan penuh cahaya, bulan penuh rahmat, bulan yang di dalamnya lahir manusia paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah bukanlah peristiwa biasa, melainkan momen yang mengubah wajah dunia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari kesesatan menuju hidayah. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat terbesar yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu, ketika datang bulan Maulid, kita sebagai umat Islam wajib merasa gembira, merasa bahagia dan bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum Nabi lahir, manusia berada dalam kegelapan jahiliyah, menyembah berhala, menzalimi sesama dan hidup tanpa arah. Namun dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan petunjuk yang mengangkat derajat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Artinya, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi. Maka wajar bagi umat Islam bergembira menyambut kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliau kita mengenal Allah, mengenal iman dan mengenal jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang benar-benar mencintai Nabi pasti bergembira saat mengenang beliau. Salah satunya bergembira dengan kelahirannya. Jika ulang tahun keluarga kita saja kita rayakan dengan bahagia, maka bagaimana mungkin kita tidak merasa berbahagia dengan hati akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita kepada keselamatan. Kebahagiaan kita bukan sekedar perasaan, tetapi wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang
telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Artinya, katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para ulama menafsirkan rahmat Allah di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagia di dunia, berbahagia di bulan kelahirannya, tentu termasuk perintah Allah. Maulid bukan hanya perayaan seremonial, tetapi momentum untuk memperbaiki diri, meneladani akhlak Rasulullah, memperbanyak salawat, mempererat uhuwah, dan menebarkan kasih sayang. Dengan demikian, bergembira menyambut maulid bukanlah sekedar pesta, tetapi bentuk ibadah yang menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita menyaksikan banyak orang-orang lalai, tidak merasa gembira, dan dengan datangnya bulan kelahiran Nabi, bahkan ada yang meremehkan seolah-olah memperingati maulid itu tidak perlu. Padahal para ulama sejak zaman dahulu mengajarkan kita untuk bergembira, berkumpul, membaca salawat, mengejar dan mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Maka wajib bagi kita untuk menghidupkan suasana bahagia di bulan maulid ini dengan cara yang benar, memperbanyak zikir, salawat, sedekah, dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kalian. Karena itu, marilah kita buktikan kebahagiaan menyambut maulid dengan mengikuti sunnah beliau. Jangan menjaga salat berjamaah, memperbanyak salawat, mencintai Al-Quran, mempererat silaturahmi, dan menebarkan kasih sayang kepada sesama. Jangan sampai pesan maulid yang hanya terhenti pada seremonial, tetapi harus menjadi dorongan nyata untuk semakin dekat kepada Rasulullah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua istiqamah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu mendapatkan syafaat, lebih-lebih lagi di hari kiamat nanti. Ya Allah, wa yakum minal faizin al aminin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

فحذر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Terima kasih masih bersama Perompat RRI Banjarmasin ya di siang hari ini, yang mana tadi sudah terlaksana ibadah sholat Jumat ya di siang tadi. Dan sekarang kita kembali berjumpa masih bersama Anissa tentunya di ruang dengar Bubuhan Pian Seberataan di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, tadi sebelum sholat Jumat kan kita mengelilingi Nusantara ya lagu-lagunya ya. Sama nih kita jam 1 sampai jam 2 kita masih berada di program Pusparagam Nusantara dengan sajian lagu daerah-daerah se-Indonesia ya. Tadi ada Kicau Mania. Oke, ini ada yang bergabung, siapa ya? Kita terima dulu boleh ya di siang hari ini. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Siapakah dirimu? Kalaunya mau membahas sesuatu boleh ya, atau mau request lagu Nusantara boleh, seperti itu ya. Nah, untuk informasinya dan sanak perompat ya, ini tentunya Ulun akan hadirkan informasi yang edukatif dan sedikit kita akan bahas mengenai sejarah ya. Tapi untuk keseluruhan kita akan membahas beberapa jenis museum bersejarah di Indonesia ya. Ada banyak tentunya ya, mulai dari Jakarta, terus daerah Jawa dan lain-lainnya seperti itu. Untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu dua lagu daerah. Ada lagu Aku Papua dan juga Indung Indung. Tetap di Perompet Banjarmasin di Pusparagam Nusantara.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Duh, di sana.
1: Makanan luar negeri, duh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Museum bersejarah yang ada di Indonesia. Langsung saja kita buka pertama dari Jakarta. Yang mana yang pertama ini adalah Museum Bahari yang berada di Jakarta dan merupakan salah satu museum tertua di Indonesia yang menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan kelautan dan pernelayanan dari Sabang sampai Merauke. Wow, berarti lengkap ini ya. Dan berlokasi di Jalan Pasar Ikan nomor 1 Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bukanya itu setiap Selasa sampai Minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah sampai jam 3 sore, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat maksudnya ya, karena kan daerah Jakarta, sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, dari Jakarta kemudian kita ke Yogyakarta nih, dan Sanak Perompat ya, ada Museum Ulen Sentalu. Nah, ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyimpan sejumlah bukti keberadaan Kerajaan Mataram yang terpecah menjadi 4 keraton yang tersebar ke daerah Solo dan Yogyakarta. Dan untuk Ibu Hanbian yang ada rencana untuk ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke sini ya, karena mengunjungi museum ini pastinya akan menambah wawasan sejarah kita nih ya. Nah, ada yang bertelepon, ada yang masuk nih, kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Siang, Alnisa.
0: Iya, dengan?
1: Dengan
0: siapa
1: Bang
0: nih?
1: Martapura.
0: Oh, Bang Ojen dari Martapura. Selamat siang, Bang. Apa kabar?
1: Iya, baru pulang mandi.
0: Oh, baru pulang Jumatan ya?
1: Iya.
0: Panas kah Martapura nih hari ini?
1: Panas banget.
0: Panas banget ya?
1: Iya, ada anu nih, terjadi kebakaran baru aja nih.
0: Di dekat Wadah Pian kah?
1: Kira-kira 1 kilo dari tempat
0: itu. Aduh, ngeri banget. Itu apa? Lahan kosong kah atau rumah?
1: Cuma lahan, Bang.
0: Aduh.
1: Ada juga rumahnya di pinggir-pinggirnya.
0: Tapi tetap ngeri lah, tetap membahayakan.
1: Iya. Tapi cuma banyak aja anunya, mobil pemadamnya Anissa.
0: Banyak ya yang datang ya.
1: Tapi kan asapnya tuh.
0: Iya, bujur.
1: Berpengaruh. Tapi lagi.
0: Sudah padam semua apinya?
1: Ya, sudah.
0: Sudah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi lah.
1: Anissa anak mau ke Jogja kah?
0: Mau aja. Siapa yang enggak mau jalan-jalan ya kan?
1: Kumpulin duitnya dulu.
0: Iya, betul. Karena di Jogja itu terkenal dengan makanan yang murah-murah gitu.
1: Bujur tuh.
0: Iya gitu. Kalau Pian Pang, hendak ke Jogja kah? Sudah pernah kah?
1: Nanti kan.
0: Nanti ya.
1: Bulan Januari.
0: Oh iya, emang ada rencana?
1: Mau ikut kah?
0: Emang ada rencana? Ya nggak bisa kalau bulan Januari. Belum keluar cutinya.
1: Kena no dipaketkan mano kena misalnya.
0: Apa? Ya. Iya.
1: Ya dah, makasih Bang.
0: Iya, makasih juga Bang Ojan.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Ojan menginfokan ada kebakaran ya di dekat sana ya. Mudah-mudahan tidak ada korban ya, karena kan lahan kosong gitu seperti itu, tapi tetap dekat dengan pemukiman warga ya. Waduh. Kita harapkan kedepannya jangan ada lagi ya, dan Sanak Perompat yang mudah-mudahan ya kita semua dilindungi dari segala bencana seperti itu ya. Dan kita lanjutkan ya pembahasan mengenai museum bersejarah tadi sampai di Yogyakarta ya. Museum Ulen Sentalu yang berlokasi di Jalan Boyong nomor kilometer 25 Kaliurang Hargobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari bukanya itu hari Selasa sampai Minggu juga jam 8.30 WIB sampai jam 15 WIB ya, itu dia. Kok kayaknya kalau lihat-lihat banyak yang bukanya hari Selasa ya, nggak ada yang hari Senin gitu ya. Tapi baguslah kalau misalnya di satu minggu tetap buka gitu ya, karena biasanya yang rame kan hari Sabtu Minggu gitu. Nah, itu dulu kita sampaikan dari Jakarta dan Yogyakarta dulu ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan sebuah esensi buku nih, mengenai buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman disertai dengan lagu daerah dari Jawa. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: RRI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

masih bersama Anissa di Pusparagam Nusantara, sajian lagu daerah dan juga informasi mengenai, untuk siang hari ini masih kita lanjutkan mengenai museum bersejarah di Indonesia ya. Untuk berikutnya nih, museum berikutnya kita ke daerah ibu kota ya. Ada Museum Taman Prasasti yang merupakan salah satu bangunan bersejarah atau cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang sudah ada sejak tahun 1795 ya. Wow, lama sekali ini ya. Museum ini memiliki beragam koleksi seperti prasasti, kemudian batu nisan, makam perunggu, marmer, dan peninggalan bersejarah lainnya. Untuk lokasinya berada di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1 RT 11 Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ya. Untuk hari bukanya hari Selasa sampai Minggu jam 9 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, untuk berikutnya terakhir nih, kita ke daerah Sumatera Selatan ya, dan Sanak Prompat. Ada sebuah museum namanya Museum Bala Putra Dewa, yang mana di museum ini kita bisa menambah wawasan mengenai berbagai artefak yang ditemukan di Sumatera Selatan dari zaman prasejarah hingga zaman kolonial Belanda. Luar biasa ya, berarti sudah lama sekali itu ya. Untuk lokasinya di Jalan Sriwijaya 1, nomor 288, Sriwijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk hari bukanya sama, Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Jadi itu dia, ada beberapa, sebenarnya masih banyak lagi dan Sanak Prompat ya, tapi kalau kita bahas bisa berpuluh-puluh museum ya. Tidak sempat kita, karena nanti jam 2 kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara ya, bersama RRI Jakarta dan juga RRI Padang nih. Jadi jangan lewatkan nanti ya. Dan untuk menutup segmen Pusparagam Nusantara ini, kita akan hadirkan dua lagu daerah tetap ya. Tadi karena yang terakhir dari Sumatera Selatan, untuk berikut ini lagu daerahnya kita hadirkan dari Sumatera Selatan, Palembang ya, Ampera Berjaya. Kemudian dilanjutkan dengan lagu daerah dari Ambon, Tanase. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Habar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar perempat pukul 14 bersama Ulun Anissa. Marching Band Corps Maestro Islamik, CMI My SMK Maestro Islamik Banjarmasin, terus mematangkan persiapan menghadapi ajang Wali Kota Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November 2026. Latihan rutin dan penguatan kekompakan menjadi fokus utama tim untuk menampilkan performa terbaik dalam kompetisi tersebut. Salah satu anggota Snareline CMI SMK Maestro Islamik Banjarmasin, Widya, mengatakan persiapan dilakukan melalui latihan secara rutin. Intensitas latihan juga akan ditingkatkan menjelang pelaksanaan lomba agar seluruh anggota semakin siap menghadapi kompetisi. Pada Wali Kota Cup 2026, Marching Band CMI mengusung tema Nusantara Indonesia sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya Indonesia. Tema tersebut akan dituangkan melalui aransemen musik dan penampilan yang dinamis. Widya menyebutkan timnya telah menyiapkan dua lagu dalam repertoar, yakni Bungong Jempa dan Gebyar Kebyar. Kedua lagu tersebut akan menjadi bagian dari penampilan CMI dalam kompetisi tahun ini. Demikian Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sanak perompat, segera kita akan bergabung bersama siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, RRI Padang dan RRI Jakarta, dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari Ranah Minang, menghadirkan narasumber Darmawati dari owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Jadi jangan kemana-mana, selama satu jam Bu Hanpian Seberatan akan ditemani bersama RRI Jakarta dan juga RRI Padang.
2: Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kok tunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, Assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana? Apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Silakan.
3: Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat, alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang okay. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Oke. Mungkin terima langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang,
4: iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya,
4: untuk pergi barale, untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta, oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas, pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang.
3: Pemedangan?
4: Pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa Padang.
3: Di regang ya.
4: Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga.
4: Iya.
3: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah kerja harian.

0: diajarkan ibu?
1: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
0: Udah turunan ya?
1: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralih itu. Jadi dari nenek-nenek yang ajari ini.
0: Yang pasti turun-temurun.
1: Iya, bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
0: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada, dilihatkan
1: ada
0: ke
1: banyak ini.
0: Pendengar
1: ada
0: baju, kita dan pemirsa.
1: Ada baju, ini baju ini.
0: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
1: Disulam pakai benang emas.
0: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
1: Iya.
0: Kalau baju?
1: Baju sekitar 15 hari.
0: 15 hari karena memang tidak full ya.
1: Bunganya kan enggak banyak.
0: Betul. Kalau selendang, gadang itu
1: penuh.
0: Full banget ya. Itu ya. Oke.
1: Ada lagi ini.
0: Ya, ya, boleh.
1: Ini selendang juga, kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
0: Oh iya, full. Cantik, cantik banget. Oke. Itu warna-warni, benangnya warna-warni, yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah, Ibu Ibu Ati, menurut Ibu Ati, sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
1: Ada.
0: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
1: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan? Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau kata gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
0: Sama juga.
1: Sama kayak gini. Dan Koto Gadang yang ibu pakai ini.
0: Iya. Oh, yang baju ya. Itu yang Koto Gadang.
1: Koto Gadang ini.
0: Itu hampir sama memang ya.
1: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas. Langsung aja benang biasa kan.
0: Betul. Menurut ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
1: Masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Banyak. Kalau ibu bikin ini banyak yang pesan.
0: Oh, banyak yang pesan. Ya.
1: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang minta jin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
0: Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
1: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja. Kerja luar rumah.
0: Oke, betul. Berarti nanti kalau ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya.
1: Enggak berapa banyak lagi.
0: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan ibu ada?
1: Ada. Rina bisa.
0: Oh, Rina bisa.
1: Bisa.
0: Oke. Berarti bisa lah ya diwariskan.
1: Masih banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjain. Ini membantu hasilnya ini.
0: Oke, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah
1: ada
0: mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
1: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
0: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
1: Dinas Koperasi sudah.
0: Sudah. Oke, ada manfaatnya ibu?
1: Ada.
0: Seperti?
1: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
0: Oke, bazar gitu.
1: Iya, bazar, kadang ada pameran.
0: Kalau pelatihan
1: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
0: Oke. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
1: sulit pula anak-anak belajarnya.
0: Betul. sulit. Yeah. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat, agak susah ya Bu Ati ya. Oke. Jadi berarti Ibu sudah gabung dengan dinas koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu?
1: Dulu ada, sudah ada izinnya.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya udah Ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur Ibu jauh dari 67 tahun. Dari punya anak satu Ibu jadi ini.
0: Sejak tahun berapa Ibu memulai tahun sulaman ini?
1: Tahun 80-an lah.
0: Tahun 80-an?
1: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
0: Tahun 80.
1: Sekitar 80.
0: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
1: Nggak mau Ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, nggak bikin kan. Susah rasanya dan nggak ada kerjaan.
0: Nggak ingin pindah ke bisnis lain?
1: Ibu ada bisnis lain.
0: Oh, ada juga.
1: Di rumah Ibu ada warung.
0: Oke.
1: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
0: Tapi bikin sulaman
1: sulamannya wajib ada.
0: Oke, okay,
1: biasanya datang-datang orang nyari kan.
0: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya enggak sih bikin sulaman ini?
1: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
0: Satu bulan. Ya.
1: Harus siap
0: itu harus sebulan. Ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati
1: di selendang ini.
0: Selendang kotor
1: sama gada. Baju.
0: Selendang gadang ya.
1: Iya, sama baju.
0: Sama baju.
1: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
0: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
1: Kurang laris gitu.
0: Itu selendang juga,
1: selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
0: Yang benar-benar sudah berkecimpung berkecimpung di dunia itu tahunan ya.
1: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
0: susah. Kadang enggak. Padahal kelihatannya simpel garis ya.
1: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja besarnya, jaraknya.
0: Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak?
1: Kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialita gitu ya. Nah, itu rame beli. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau orang
0: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
1: Kalau yang gadang yang kecil dia pakai kan.
0: Oke.
1: Tergantung orangnya senang pakai ini.
0: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Rana Minang sendiri.
1: Harus pakai baju kurung.
0: Baju kurung basibang plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
1: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
0: Oke.
1: Pakai ini.
0: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
1: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau toko lebih. Beda.
0: Dinaikin lagi
1: harganya. Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih. Orang-orang toko.
0: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
1: Baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800.
0: 800 ribu itu
1: ya siapnya.
0: Satu baju
1: Satu baju.
0: Oke. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat
2: Eropa betul.
0: Sekarang itu masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
0: Boleh
2: ya,
0: silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
1: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama. Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
0: siang
1: juga.
0: Malam ya. Siang malam.
1: Kalau enggak siap satu bulan.
2: Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya.
0: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
1: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
1: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
0: Custom ada juga
1: ada.
0: Gitu ya? Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
1: Iya.
2: Baik.
0: Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan dengan model lain. Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke, sip kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan abang po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08 1166 09 2 4 0. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya,
1: di telepon
2: 1, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu
1: ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu.
2: Baik, silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak iya. Amna.
3: Oh, halo, Kakak Amna Ufa, gaya cantik ya. Rancak mana itu yo? Mandi-mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Bu ya, memang di pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau guru kalau Upin gitu loh kalau pernah nonton Cigu tuh guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya Jakarta. Ya Ibu Wati, memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Ih luar biasa. Yang amat kilos yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam amat kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kepala sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo Sakme berasal dari
2: bentuk
3: tukang benangnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, besi, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati? Itu ya, warna merahnya itu ingin tahu kalau warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan kali Ibu dia paparannya sudah ya memang lama ya, cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya tuh harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh, Bu. Ada yang lebih standar-standar yang... lagi sih, ya kan? Bahkan, ya buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan.
2: Ada. Di bawah 1 juta.
3: Perasaan, yang seperti apa perasaan dan tantangannya warisan turun-temurun ini, Bu Wati? Ada pantun? Boleh pantun dulu, Bang Noel? Boleh.
1: Silahkan. Kita
3: harus berpantun dulu nih, budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang baik kalau ucapannya salah namanya kan lidahnya ini lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini maksudnya begini ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami bahasa di sini tuh
1: cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang cahayo minang selama-lama itu aja pantun saya.
1: Iya, terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oh, oke, okay. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung kita dijawab. Iya, boleh silakan.
2: Boleh. Silakan ya Ibu Eti tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin. Ya.
4: Yang kayak gini.
2: Oh, yang tadi warna biru ya? Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga juta. Sih. Bisa dilihatkan Ibu.
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang benang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh, gitu. Oh.
4: Tapi kan stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini memang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga,
1: okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa, tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah, berapa upahnya.
2: Nah, kita yang minta. Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takut itu anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah anak Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke, berarti memang masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami. Oh,
1: sudah punya suami.
2: Umumnya ya. Ya.
4: Okay, kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan. Daripada diam di rumah.
2: Kalau Rina tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya?
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulam?
4: Kelompok Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Bungku Sakato ya?
4: Iya.
2: Ya. Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
4: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, berarti apakah dari apa tadi Bungku Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
4: Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya?
4: Ada barang tuh banyak masuk dibagi, kita kan punya kelompok yang cepat siapnya.
1: Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh diangkat.
1: Oh, baik. Boleh, silakan.
2: Oke, halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang, Kak Anna.
2: Selamat siang, Ica. Aduh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, udah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar, Ica? Sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya.
5: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Lalu mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Nur.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya.
5: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh, baju. Ica mau nanya ini dong, musiknya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?

0: Boleh, silakan.
1: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak, atau apa perawan gitu?
2: Beda.
1: Atau gadis ya, gitu? Ada bedanya.
2: Bedanya.
1: Gimana?
2: Kalau
1: bedanya?
2: Ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Gitu.
2: Kalau pengen apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Okay.
2: Kalau orangnya pesan, baru bisa.
1: Tergantung pesanan lah. Ya. Tapi ada,
2: ada.
1: Bikin ya?
2: Ada.
1: Ya, untuk anak kecil gitu ya, ibu ya. Itu kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Ya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau bentuk banyak bunganya, bentuk bunganya
2: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Palingan berarti
2: ya,
1: berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga, kalau lihat Ibu Ati, ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Baik, ini, iya, ada WhatsApp ini dari
1: boleh,
0: Mas
1: silakan.
0: Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Aki, ada yang nanya, ada pakemnya nggak Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya?
2: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri nggak?
2: Ada. Kalau di sini, di Padang ini kan, Ibu biasanya bikin rumah adat.
1: Okay.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan, kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak, yang perlu adalah sekarang rumah adat. Adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang?
2: Enggak, itu yang penting. Itu.
1: Oh, itu
0: oh, yang penting.
1: Oh, okay. yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada nggak buat ya?
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Kan di regang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu.
1: Kayu.
2: Pakai okay. besi.
1: Kayu pakai besi. Nah,
2: kayu sepanjangnya 2 meter sepanjang selendang.
1: Dan di situ benang itu diikatkan begitu.
2: Iya. Kalau
1: sudah
2: diragang keras-keras nggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya.
2: Iya.
1: Oke, begitu.
0: Oke,
1: nah, ya.
0: Ini di
1: masih
0: Jakarta
1: ada
0: sudah ada penelpon mungkin. Oh,
1: silakan.
0: Mati. Baru mau diangkat sudah mati.
1: Iya.
0: Di Padang ada?
1: Ini boleh dari WA ya?
0: Boleh, silahkan.
1: Dari WA ini, dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang, tapi nanti saya translate ya?
0: Boleh, iya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
0: Iya.
1: Tradisi bantua itu, kerajinan dan segala macamnya, tolong diwariskan. Jangan sampai budayo dan tradisi awakku hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nanti pakai. Wassalam. Translate-nya begini nih Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke.
1: Wassalam.
0: Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan
1: pesan.
0: Pertanyaan berarti ya.
1: Okay. Iya, betul, dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: Ju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakai barat sama juga. Enggak ngurut ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul. Tradisi kita sendiri.
0: Betul.
1: Oke,
0: baik. Dari Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat, ini sepertinya kita harus harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silahkan.
1: Iya, silahkan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
0: Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Iya,
0: sehat-sehat selalu. Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa ya, mungkin kasih. Di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

waktu Indonesia Tengah. Dan sanak perempat, selamat sore. Persoalan sampah kiriman dari wilayah hulu yang masuk ke perairan Kota Banjarmasin waya ini belum menemukan solusi permanen. Pemerintah Kota Banjarmasin masih mengandalkan pola penanganan manual, gasan membersihkan sampah maupun gulma nang menumpuk di permukaan sungai. Kondisi ini menunjukkan penanganan sampah sungai masih cenderung bersifat reaktif. Sampah yang datang dari hulu dibersihkan setelah menumpuk, sementara persoalan utama terkait sumber dan aliran sampah kiriman belum sepenuhnya teratasi. Kepala UPT Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin Andi Priyamardani ini mengatakan pihak Sidin sampai wayah ini masih melakukan pembersihan alur sungai secara manual. Demikian kabar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dan sana Perompat dimanapun bubuhan pian berada, kembali lagi bertemu dengan Ulun Kian di sini yang kembali menemani tentunya dari jam 15 sore sampai kena pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sana kita terlebih dahulu bergabung bersama dengan Ayo Goyang yang akan mengawali bubuhan pian selama 2 jam ke depan sampai pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sanaklah, selamat datang di Ayo Goyang, goyang yuk. Silakan untuk request di dua line telepon kita. Dan sanak Perompat, kita buka dua line telepon. Yang pertama untuk WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539, atau bisa juga di 0511-3252-602. Dan sanak Perompat lah, ada satu telepon tadi masuk dari WhatsApp, ada Bang Adli. Kita coba angkat dulu baru karena kita ke ini ya, line telepon regulernya Perompat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum Bang Adli, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Adli, apa kabarnya pian?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Banjarbaru gimana Bang, kabarnya Bang? Berasap kah, berkabut kah?
1: Gak ada Bang, panas saja.
0: Panas aja lah, kalau pagi banyaklah kabutnya Bang. Banyaklah kabutnya, anu lah tebal lah.
1: Tebal kalau di bandara itu.
0: Kalau di park bandara yang tebal lah, tapi mau wadah pian alhamdulillah kada yang parah banar lah.
1: Kada Bang, di rumah tuh park bandara juga rumah ada perumahan.
0: Waduh lah, jadi menghirup asap amalah saban pagi wah inilah.
1: Ya sabar aja kita.
0: Iya bujur. Yang penting sehat selalu ya Bang ya. Pakai masker Bang.

0: minis.
1: Akay.
0: Madu pahit tuh minis.
1: Bah, madu pahit tuh karena nang hakunnya mah hirup pian, hakun mah hirup asap padahal mah hirup madu pahit.
0: Iya,
1: Silakan Bang Adli mau kirim salam gesan siapa aja?
0: Pertama buat Yani, I love you.
1: Ya.
0: Ama. Palam.
1: Ya.
0: Terus Mama Inur teman-temannya. Mawati.
1: Ya.
0: Herman. Bang Miat.
1: Bis tuh.
0: Dan semuanya aja lah.
1: Oke, untuk semuanya berarti lah.
0: Ya.
1: Oke. Terima kasih Bang Adli sudah request. Ada lagi berarti? Udah cukup ya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Adli man, Bang Adli Madu. Waduh. Ulun galari pian anu jalan wae inilah Adli Madu.
0: Ya, Adli Madu.
1: Oke, assalamualaikum Bang Adli.
0: Sama-sama, assalamualaikum juga.
1: Bang Adli Madu ini ngaran gelaran Sidin dang sanakai karena requestan Sidin nama Adli Madu. Ih, karsua jolun mendengar lagu yang satu ini ya. Ada menyapa juga nih dari TikTok ya, ada Sania, ada Mama Hil ya, ada Sangku, ada Rahman Said juga. Kita coba angkat line telepon reguler dang sana perempat. Nah, mati line telepon regulernya kayak apa ulun handak mengangkat. Kita coba angkat dulu kali ya. Siapa tahu nih nanti ada yang bergabung nih walaupun mungkin dering teleponnya tidak terdengar. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ini dengar abang siapa nih?
3: Abang Mihat.
1: Oh, Abang Mihat, ya ampun Abang Mihat, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya ampun, Bang Mihat, kayak apa di daerah pian Bang Mihat? Kabut asap ini Bang Mihat.
2: Kadang-kadang, sini pagi kadang kabut juga.
1: Kadang kabut pian lah. Wah, di Amerika, pian ini di Sungai Lauk Amerika pinanya lo.
2: Kadang. Indonesia juga.
1: Indonesia juga lah, tapi anulah, kadang kabut lah. Malam Bang, malam.
2: Jauh lah pada pembakaran sini.
1: Cucu
2: salahnya aja. Sebabnya sini Padang Banyu.
1: Padang apa?
2: Padang Banyu.
1: Oh, Padang Banyu. Oh, berarti wadah
2: gani. Jadi Padang Banyu ini kan mana kau membakar?
1: Iya, bujur. Rawan kan biasanya mun Banyu ini pagi kan ini menguap jadi embun. Makanya kereta asap. Iya.
2: Kadang di sini pasang pandit Banyunya no kena.
1: Oh.
2: Kalau pagi kan pasang jadi dalam pemandu tuh mana kau membakar.
1: Oh, berarti masalah pian ini bukan asap lah, tapi Banyu pasang lah.
2: Iya, Banyu pasang, Banyu Masin.
1: Banyu Masin. Iya, hidup
2: di Masin Banyunya anu kene.
1: Ngarannya di Banjarmasin ini nyatae Masin ah Banyu. Ngaran kita di Kalsel nih.
2: Iya. Di Banjar ini Masin juga sama nih.
1: Euy, Masinnya Masin bener pian kayak buaya.
2: Nah. Silakan. Tapi Bang ada jam 4-nya masih Banyu Masin ya lo.
1: Iki. Pian anak lagu apa Bang Mihat di sore hari ini?
2: Lagunya apa yang naik nih ada?
1: Lagunya ini lu bacakan dulu lah, ada Pengkhianat Cinta, Seguntum Mawar Merah, Tak Bosan Merana, Memori Daun Pisang, Di Atas Angin, Jaga Cinta Kita Terjebak.
2: Tak Bosan dong ya?
1: Tak Bosan ini lagunya dari Gaul.
2: Tak bosan mataku, takkan bosan. Yang itu ya?
1: Ya, pinanya itu Bang.
2: Nah, yang itu.
1: Oke, ulun catat lah.
2: Ya.
1: Salamnya dulu, gesan siapa?
2: Salamnya buat Haji Adli lah.
1: Adli Madu.
2: Oh, Adli Madu.
1: Wah ini galaran sidin Adli Madu.
2: Oh, cocok aja.
1: Manis bang, jar orangnya, jar.
2: Kadang-kadang ikam lah, enak madu tuh.
1: Umai, ulun pemadu. Ulun ini cukup masin aja tuh, tadi buaya tadi.
2: Amunnya bang, masin tuh buaya.
1: Nah, bujur kalau. Amun ulun bemadu, ulun sudah didoakan non Mama Alpi dapat
2: banyak bini. Makanya itu banyak bini tuh madu.
1: Nah, makanya jangan kada ingat pian
2: lu doa sidin. Pian ni madah kana anu Abah, anu Adli nang madu.
1: Sidin anu.
2: Kamu nang madu asli lawan madu pahit tuh kon madu asli, Bang.
1: Hanya tu ai jar sidin amun, tadi.
2: Kada mun madu asli di bawah koma bacaan bing.
1: Ada lagi Bang salamnya. Cukup.
2: Saya lanjut lagi salam.
1: Oh iya boleh, salamnya kesan siapa aja?
2: Mama Alpi,
1: Mama Alpi,
2: Ucinggan,
1: yep.
2: Bang Jaya, Ama, buat seperti Yani, Kayani Hakim, Lukman, Mama Enor, buat Abang Ali nang di alu-alu nang Banyumasin ya lo.
1: Banyumasin juga, itu sekampung lompian pinanya lah.
2: Iya. Ya semuanya aja gini, nah salam okay. Sehat selalu, banyak rezekinya. Buat Kian ya Allah. Salam sehat juga selalu jaga-jaginya.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan ditambah saya beratnya apa-apa yang dicintai yang tercapai. Terima kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akai goyang yuk. Jari ciri khas Sidin Banar ini. Lanjut. Kita beralih ke WhatsApp lagi. Dang sanak perempat ini di WhatsApp ada.

0: Yani, I love you.
1: Halo, assalamualaikum Yani, ayo goyang. Yani, assalamualaikum.
2: Halo, ayo goyang, goyang yuk.
1: Goyang yuk, Yani, lagi apa Pian?
2: Iya, lagi santai aja.
1: Oh, lagi santai aja. Yani, di love you nang kayak apa? Yani, basap juga kah?
2: Panas pol.
1: Oh, panas pol. Tapi asapnya pang kayak apa? Anu juga kah dampul
2: sama
1: juga asapnya?
2: Sama aja, kalau pagi ya. Bila sore kadada.
1: Oh, bila sore kadada. Malam, malam, malam.
2: Sama aja.
1: Oh, sama aja.
2: Hawanya kayak di dalam kulkas.
1: Oh, mak, hawanya kayak di dalam kulkas. Berarti Yan, ini keluar saban malam betapih, Pian lah.
2: Betapih?
1: Dingin.
2: Lah, dingin. Tuh, pengkhianat cinta.
1: Pengkhianat cinta. Maaf, pas banner lagunya sudah di bawah nih. Langsung kita putar, Kiana.
2: Nah.
1: Salamnya dulu, Yani.
2: Salamnya buat Ama, yep. Adli Rasid, buat Mihat, Herman,
1: oke.
2: Sama Alpi, buat Beretean aja nak Kiana.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi tentunya dari Yani Alabio ya. Dan juga, oh apa nih pinanya Bang Wandi mengirimi voice record. Nah, coba kita dengari pang dulu nah voice record si Dini nah.
3: Halo, assalamualaikum Yani, ayo goyang.
1: Wah, oh, suara ulun, kenapa nih Bang Wandi? Bang Wandi, kalau misalkan mau telepon nanti sabar dulu ya. Habis ini kita akan kembali lagi tentunya. Dan untuk para pendengar perompat seluruhnya dimanapun Bobuan Pian berada, yang di TikTok juga nih ulun menyapa ya. Wah, ada banyak sekalinya lah. Ini kita scroll dulu ke atas gini lah. Paling atas tadi ada Sania, ada Selvia Sam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Sehan aja, assalamualaikum Bang Kian, sore-sore juga untuk Sehan, request lagu Jaga Cinta Kita. Itu dari siapa tuh? Tolong ya nama penyanyinya supaya longgar tersalah. Kirim buat kawanan yang lagi mendengarkan, semoga sehat dan bahagia selalu, amin amin ya rabbal alamin. Next ini ada A, Mama Alpi hadir. Lagu Roma Irama Kehilangan Tongkat. Ah, kenapa kehilangan tongkat? Jangan sampai hilang tongkat Pian kalau pina pincang berjalan. Kada mak, Pian kada pincang juga kalau mak. Oke, siap Mama Alpi ya. Nanti ulun carikan dulu lagunya. Kalex, salam dari Rambutan Banyu Asin, Bang. Rambutan Banyu Asin di mana itu? Hanyar mendengar nih ulun nah. Sejenis lawan kampung durian runtuh kah? Ngaran kampung Pian nih. Sangku, coy minta putarin lagu Takwa dari Kai Roma Irama. Uma Kai jar. Oke, Takwa. Takwa jar sangku. Ulun putarakan lagunya kena judulnya Takwa dari Bang Haji Roma Irama ya. Tapi sebelum itu kita berlanjut dulu untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah di-request tadi oleh para pendengar kita. Dan untuk Bubuan Pian jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat, menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: kayaknya ulun sekira lebih semangat lagi nih ya. Ulun lagi siaran dengan kondisi berdiri nih, dang sarang perempat. Kenapa berdiri kian? Karena bilanya berdiri itu hormon energi itu pastinya meningkat dang sarang perempat, yang otomatis kita akan tambah semangat lagi tentunya. Sudah ada telepon yang menunggu ulun tentunya ya. Waduh, banyak banget yang menelpon ulun nih sekalinya. Oke, kita coba angkat dulu dang sarang perempat dari line telepon reguler perempat Banjarmasin dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo, goyang yuk, dengan abang siapa?
1: Dengan Abah Salsa, ya.
0: Abah Salsa?
1: Iya.
0: Oh, Abah Salsa di mana lokasinya, Abah Salsa?
1: Di Tabunganen, ya.
0: Tabunganen, oh Tabunganen itu berarti parak labang lawan ini ya. Apa sih namanya, Alu-Alu ya?
1: Seberangan.
0: Oh, berseberangan, ya, bujur.
1: Pulau Kaget.
0: Pulau Kaget.
1: Kalau Tabunganen itu dekat dengan Tambat. Oh, jalurnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: tambah okay. Terus Subarjo hanya Anjir.
0: Oh, iya. Berarti ada maksudnya.
1: Iya.
0: Rasanya pernah deh ulun ke Tabunganen, tapi waktu ulun kecil. Tapi kalau sekarang jarang deh ulun ke Tabunganen tuh.
1: Karena jalan-jalan ke Tabunganen pulang.
0: Siap, ditunggu. Pokoknya kita goyang dangdut di sana, bang ya.
1: Iya, bujur.
0: Silakan Abah Salsa, mau lagu apa?
1: Lagunya apa yang sudah di request?
0: Ini untuk playlistnya ulun bacakan dulu, ada Sekuntum Mawar Merah, ada Merana, Memori Daun Pisang, Di Atas Angin.
1: Memori Daun Pisang aja ya.
0: Oh, Memori Daun Pisang, oke. Okay.
1: Iya, lagu jadul, cuman kenangan ada di situ, ya Allah.
0: Asik, ada iya, orangnya di dalam lagu lah.
1: Apa itu ya?
0: Ada memorinya di dalam lagunya lah.
1: Iya, betul.
0: Oke, salamnya dulu.
1: Apa, lagu lagi halus, jadi ketujuh benar, dengar ya Allah.
0: Iya, siap-siap. Salamnya dulu buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya untuk pendengar radio perempat di mana saja berada. Salam merdeka terus, ya Allah.
0: Merdeka terus.
1: Iya. Walaupun sudah lewat, tapi semangatnya kita harus semakin membara, ya.
0: Betul.
1: Iya, buat jatuh yang terbaik. Kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Salsa dari Tabunganen tentunya yang sudah bergabung. Wow. Sabar dulu nih di WhatsApp ya ulun, karena aku angkat telepon ini. Ada 3 orang yang langsung telepon oleh 4 orang lagi bahkan lah. Ada 4 orang, jadinya ulun karena angkat telepon nih. Jadi Bubuan Pian kayaknya lagi perang tah kan. Ini di telepon reguler juga kayaknya lagi perang nih. Tadi ada satu deringan telepon yang ulun dengar, tapi ini sudah mati lagi deringan teleponnya. Jadi ulun karena angkat telepon dulu nih, memilih dulu nih yang mana ulun angkat dulu ya. Oke, ini kita ke TikTok dulu aja kali ya. Di TikTok ada Leni Marlina. Leni Marlina ini ngasih bunga. Halo Leni Marlina, selamat sore. Dari mana? Dan menyapa lagi nih ada Bang Darwin Binjai tadi ya, yang lagi bingung kenapa frekuensi kita itu nggak muncul ketika dimasukkan di radionya Abang gitu ya. Itu nggak muncul karena memang untuk batasnya ya Bang ya, karena Abang kan ini ada di mana nih tadi, di Medan ya, dari Medan Binjai kilometer 2. Yang mana itu kan jauh ya, di luar Pulau Kalimantan, jadi nggak bisa Bang. Nah, untuk para pendengar yang mungkin tidak bisa masuk dengan frekuensi 87,7 dan 105,9, maka kita arahkan untuk mendengarkan kita lewat RRI Digital. Pilih aja di sana wilayahnya Banjarmasin, perempat Banjarmasin. Nah, nanti tinggal play aja. Pastinya Bubuan Pian sudah bisa mendengarkan siaran kita 24 jam ya. Walaupun kita kadang mengudara 24 jam. Oke, ini sudah bisa kembali diangkat line telepon reguler. Line telepon WhatsApp ya, karena reguler nih kayaknya lagi berperang deh banyak orang karena kada deringan telepon yang ulun dengar di sini ya. Halo, assalamualaikum Bang Wandi, ayo goyang.
2: Goyang
0: yuk Bang Wandi, apa kabarnya Pian?
2: Kabarnya baik aja, panas harinya.
0: Panas harinya, asap kayak apa Bang di Kurau Bang?
2: Sini kan ada asap Bang.
0: Bukan ada juga asap di sana lah. Oke, berarti alhamdulillah tuh Pian kada menghiut asap saban harinya lah. Silakan Bang Wani, mau lagu apa?
2: Sekuntum Mawar Merah ada lagu ya?
0: Sekuntum Mawar Merah ada?
2: Ya.
0: Oke, ya. Ulun akan putarkan. Ya.
2: Buatnya Bukit Coy juga nak.
0: Ih.
2: Irma, Mbak Yanti ikut sepertan kita.
0: Oke deh.
2: Berkian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi sudah bergabung dari WhatsAppnya perempat Banjarmasin. Dan sanak, ini kayaknya line telepon reguler kita error lagi deh. Kenapa error lagi Kian? Karena memang ya itu, kalau misalkan banyak telepon yang masuk, itu otomatis teleponnya pun juga akan ikut error. Jadi kita reset lagi nanti. Jadi untuk yang telepon di line telepon reguler, mohon maaf, minta rela dan harap bersabar terlebih dahulu ya. Nanti kita akan resetkan dulu teleponnya, baru nanti kita bisa kembali mengangkat telepon dan mendengarkan suara merdu dari bubuan pian semuanya. Nah, ini lanjut dulu, ada Bang Herman dari WhatsApp-nya kita. Halo Bang Herman, assalamualaikum, ayo goyang.
3: Hem, halo.
0: Wes, gagahnya ih memulainya ih. Halo Jar.
3: Hem, goyang yuk.
0: Bang Herman, apa kabar pian Bang Herman?
3: Alhamdulillah pian. Sudah makan masih gagah enak.
0: Alhamdulillah. Oh pian kayak itulah bilanya kada makan pian pina bungkuk kayak itu lawak lah.
3: Kada makan aku atau apa pina ketemu pandir
0: nah. Iya. Ya bilanya sebelum makan kayak tupai, bilanya sudah makan kayak harimau lah gagah. Asik.
3: Ya bila makan ya nang ada apa? Ada backsound-nya jurang.
0: Ada backsound-nya jar. Bang Herman sehat aja kalau pian.
3: Alhamdulillah sehat ya Nana.
0: Anu Bang di Banjarbaru ya apa Bang di wadah pian Bang asap Bang.
3: Asap alhamdulillah masih terang Nokia Nana.
0: Aha. Oh masih terang.
3: Asap tuh enggak kada tabal benar.
0: Oh kada tapi tabal benar lah, tapi ulun melihat pian nang di daerah Banjarbaru tuh kenapakah? Pina parah benar berarti daerah pian bukan termasuk daerah yang parah lah.
3: Itu nang itu yang parah mah itu pian parah itu jalan tol di Anggang
0: tuh. Oh iya iya.
3: Itu yang kada benar tuh harinya tuh.
0: Iya iya ya, karena di situ memang kiri kanannya sabat pang lah.
3: Isu ujak mana hari siang mah pina kada benar harinya tuh anak asap.
0: Inggi. Silakan Bang Herman nang lagu apa?
3: Ini bisa memilih sendiri kah?
0: Boleh, bisa, boleh, boleh.
3: Cuma lagu itu memang lagunya Rido Roma atau nah.
0: Rido Roma judulnya.
3: Yang Sekuntum Mawar Merah atau?
0: Sekuntum Mawar Merah. Oh, pas benar ini requestan yang sama lawan Bang Wandi tadi.
3: Sama kata deh.
0: Sama requestannya.
3: Iya mantap tuh ya lah.
0: Oke, siap. Kena ulung putarkan lah.
3: Iya siap.
0: Salamnya dulu.
3: Ya lo. Salamnya Bang Diri Kurau tadi ya lo.
0: Hah?
3: Abah Salsa juga di Tabungan Nen.
0: Oke.
3: Itu Abah Halbi, Abah ya Abah Habib di Bamban di Kota Baru Abah Habib sini lo. Lawan si siapa lagi? Sama Udin Khan kayaknya ya lo.
0: Oke. Okay.
3: Acil Yanti juga tuh.
0: Acil Yanti.
3: Ini lawan Mama DJ ya Mama Bungkus juga lo.
0: Mama tukang bungkus.
3: Ya sama Mama Dan tuh aja lo.
0: Iya.
3: Ya sebentar tanda ya Nana.
0: Oke deh. Terima kasih ya Bang ya, ini ya Bang Herman ya.
3: Ya kiat saya selalu lalu semoga.
0: Amin.
3: Kiat selalu
0: lalu ya lo. Amin amin ya Robbal Alamin. Pian juga selalu gagah Bang lah.
3: Ya amin berdoa dulu lah.
0: Inggi.
3: Assalamualaikum goyang yo em.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah ucap si Din. Tuh ucapnya goyang yo. Biasanya si Din tuh bilanya anak pamit selalu bepantun. Ada teringat lagi Han Bang Herman tadi lawan pantun. Oke, kita akan jeda dulu dang sana perempat ya. Satu lagu baru nanti ulun informasikan juga ajan asar untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 15.47 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita dengarkan terlebih dahulu

izin terlebih dahulu Dang Sanak Perempat, azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Sudah saatnya berkumandang Dang Sanak ya. Kepada para pendengar yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan dan menjalankan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak

kerugian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Asia Tengah.
1: Dan sanak propat, pemerintah kota Banjarmasin mulai menyiapkan langkah strategis gasan mengantisipasi ancaman krisis air baku. Terutama saat musim kemarau yang berpotensi memicu masuknya banyu laut ke sumber banyu sungai. Upaya yang ini dilakukan melalui penguatan ketahanan air baku dan pembangunan infrastruktur pengairan. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, menggelar rapat bersama Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 3 dan sejumlah kepala SKPD terkait pada Kamis 20 Agustus 2026. Rapat ini secara khusus dan sanak membahas penguatan ketahanan air baku sekaligus rencana pembangunan infrastruktur pengairan di Kota Banjarmasin. Salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah pembangunan embung di Pematang Panjang yang mana diproyeksikan sebagai cadangan air baku. Pemerintah juga merancang pembangunan jaringan pipa berdiameter 1.200 mm sepanjang sekitar 9,3 km dari Pematang Panjang menuju instalasi pengolahan air atau IPA 2 Pramuka. Demikian kabar propat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar propat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian. Kita langsung aja angkat telepon yang mengudara dari WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin dululah. Halo, assalamualaikum Bang Udin Kan, ayo goyang. Halo Bang Udin Kan.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh,
1: goyang yo.
0: Telat masuk suara Ulun pindahnya nah.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Bang Udin, dengar suara Ulun lah.
1: Mendengar kayak sayang
0: ai. Oh mahi, sayang jar. Bang Udin, apa kabarnya pian?
1: Abangnya baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Uma pina lagi happy banar tuh nahan dari suaranya tuh nah. Kenapa jar?
1: Sambil bengang-bengang bahannya nah, panasan.
0: Kepanasan pulang.

0: sabut aja adalah.
1: Layar sabut ada, layar sabut. Silakan ya, salamnya.
0: Sabut dia ada ke atas jadi layar.
1: Jadi layar, Ram.
0: Salamnya sama komandan.
1: Nggih.
0: Sama Hakim. Hmm. Bang Jaya Herman.
1: Yap.
0: Sama Kak Yani, Bang Andi, Bang Alfi.
1: Nggih.
0: Aduh, aku udah ada di HP jadi atau
1: ada, oh, ada Mama Alpi, ada Ama segala macam, Bang Wandi, anu Bang Mihat, Bang Mihat.
0: Oh, mana Pak Kecil Mihat? Kecil Mihat juga lah. Masuk
1: lah. Masuk sudah.
0: Lawas kada gabung nah monitor aja.
1: Iya, Am, hanya Raja nih bergabung pulang nah, pulang nah.
0: Anu aku radio tuh kada takut tukaran baterainya tuh lah.
1: Oh, cucuk aja. Jadi makanya mendengarnya di TikTok aja pian lah.
0: Ini ada HP sebuting.
1: Oke. Ada lagi kah salamnya pian?
0: Aja semuanya aja salamnya.
1: Oke deh, siap. Si pian sehat selalu, Bang Udin kan lah.
0: Yang dimana-mana ya Allah.
1: Iya, bujur banget.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ih ulun tiba-tiba mengantuk banar nih mata, kenapakah dangsanaklah ya Allah. Aneh. Asli itu mengantuk banar mata nah. Oke, langsung aja dangsana perempat, sekira ulun kada mengantuk lagi dangsanaklah, kita angkat dulu telepon reguler yang baru masuk nah. Halo, assalamualaikum ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk dengan Abang anu kan nih. Aduh, Bang siapa nih lah?
2: Bang Hadi.
1: Ah, Bang Hadi. Iya, di alu-alu jar ulun nih Abang siapa tapi. Bang Hadi nak apa kabarnya?
2: Sehat kabarnya ya, Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Panas lagi gimana nah, gimana?
1: Anu lah di alu-alu ada asap lah, kada ada bang?
2: Ada juga.
1: Oh ada jualan cuman
2: kada. Bisukan.
1: Oh bayi suka.
2: Kalau sore ini kada lagi.
1: Tinggi sama aja berarti nak di Banjar.
2: Apa lagunya nih?
1: Lagunya ini ada Kanda Sik Asik Biarlah Merana, Buta Karena Cinta, Gula-Gula, Hancur Diri Kecewa Hati,
2: Cinta. Buta Karena Cinta aja nah.
1: Oh, Buta Karena Cinta. Oke ya. Salamnya dulu kesan siapa?
2: Salamnya buat Bang Udin tadi nah. Dan sehat juga nah. Bang Wandi juga. Abang siapa tadi? Hemat.
1: Yep.
2: Bang Mihat. Bang Jaya aja nah, ada sudah masuk lah.
1: Tadi masuk sih Din, cuman belum sawat ya, angkat teleponnya.
2: Semua aja ya, gimana ya Allah.
1: Okay,
2: ini Bang Hakim nah.
1: Oh, ini Bang Hakim anak masuk nambah nih nah.
2: Ya lah. Bang Hakim juga sehat sehat juga nah.
1: Amin.
2: Salam berat aja gian lah.
1: Oke, siap. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Bang Hadi. Terima kasih sudah request lagunya Bang Hadi ya. Lanjut kita ke Bang Hakim yang masuk tentunya. Halo Bang Hakim, assalamualaikum ayo goyang.
3: Halo, goyang yuk.
1: Goyang yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hakim, apa kabarnya pian Bang Hakim?
3: Alhamdulillah kabarnya baiknya walaupun panas dan kabut-kabutnya lah.
1: Iya, bujur banar. Lokasi di mana nih? Di rumah aja kah?
3: Di rumah di Moka sambil beraktivitas ya,
1: Bang. Beraktivitas.
3: Jauh-jauh lagi ya lah,
1: nyebrangnya lagi ya. Bujur banar pian nih, kena warungnya warung apa? Gerangnya mah dulu datangin nah. Parak banar kita nih. Kita
3: promosi ya nih kena.
1: Oh kada, kada usah, kada apa-apa. Sebutakan nama warung pian, warung apa gerang?
3: Cuma ada yang lebih tahun cendana ya.
1: Iya?
3: Iya.
1: Oh, warung, nama warungnya apa?
3: Warung halal.
1: Warung halal?
3: Hakim ya.
1: Warung Hakim?
3: Hakim ya, 1333.
1: Andakannya di mana bang, pada ruko-ruko tuh bang?
3: Pas sampai sini ya.
1: Di sini mana?
3: Warung ruko-ruko tuh terlalu jauh banar ya kalau.
1: Pian di mananya, letaknya tuh?
3: Pokoknya dari jauh dari jembatan 2 tuh. Masuk ke dalam.
1: Jembatan 2 nih yang mana ya bang?
3: Esparman.
1: Oh, Esparman dan jembatan kembar tuh ah.
3: Iya.
1: Anu kah, pian ini masuk ke dalamnya ini nang arah Sungai Miai kah atau arah Queen kah?
3: Sungai Miai.
1: Oh, Sungai Miai, warung Hakim karena lah.
3: Iya.
1: Oh, oke. Coba kita ke sana lah. Salamnya dulu Bang Hakim.
3: Anak salamnya untuk Hadi tadi ya
1: lah. Enggi, pian sudah request lagu lah belum lo?
3: Belum.
1: Ah, lagunya dulu.
3: Lagu apa nih?
1: Lagunya ada Kanda, Sik Asik, Biarlah Merana, Gula-Gula, Hancur Diri, Kecewa Hati, Cintanya Sekali, Cinta Palsu.
3: Kandasnya nah.
1: Kandas, nah siap sudah diputarkan lagunya nah. Salamnya salam silakan.
3: Salam Tanipa. Salam Hadi Tanipa tadi lah, Bang Jaya, Pak Udinkan, Bapak Bunda Ratu lah. Mbak Yanti, Mama Alpi, Nihat.
1: Iya.

0: Pandi, Lukman. Sebertanya ya.
1: Oke deh, siap.
0: Kita tunggu lebih yang kian. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han kena ulun akan bejejalanan ke warung Bang Hakim dang sanak perempat. Ngaran warungnya sama aja juga, warung Hakim. Oke, dang sanak perempat, untuk Mama Alpi, kian kehilangan tongkat tadi sudah kan naik? Belum. Nih anak naik nah, lagu pian nah, sabar dulu lah. Imbah ini kena ulun angkat, ulun angkat satu telepon dulu nah dari WhatsApp nih pinanya ada Amah pang nah, Amah nih pinanya HP baru, HP hanyar. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang yo, hanya aja mau. Pas benar menembak.
1: Nah, Amah juga. Ayo, Ma, Amah iba HP sudah ih.
2: Alhamdulillah, kawak. Makanya mencoba ikan mau masuk bulan semalam.
1: Hanyar ini masuk lah.
2: Tuh benar mau mencoba mulai semalam udah kawak.
1: Ih,
2: iya. Penyakit.
1: Aduh, Amah akhirnya bah HP hanyar juga. Hanyar ke HP, bebila nukar hari ini. Gak semalam kah?
2: Cuma dua hari yang lalu.
1: Oh, dua hari yang lalu. Han, ternyaman lo di WhatsApp lo.
2: Nah, tapi mau lagi gue masuk biar di WhatsApp tadi.
1: Silakan aman, anak lagu apa?
2: Lagu bebas boleh lah.
1: Boleh, nah, boleh.
2: Tapi radio perempat gak ada kawan, jadi kan ada di tempat tadi kita lambat masuk.
1: Tinggi, silakan anak lagu apa, Pian?
2: Lagu Ayu Ting Ting yang judulnya yang baru mantan tuh rame lah.
1: Apa judulnya tadi?
2: Salamnya buat Bang. Cemburu mantan.
1: Oh, cemburu mantan. Oh iya iya iya ada. Salamnya dulu, aman.
2: Buat Haki, Bang Haki, Bang Hadi, Bang Ari, terus lagi buat Bang Adi, Yani, yep. Lukman, Mang Idul, buat semuanya aja guys, selamat buat Iki yang terbaik.
1: Amin.
2: Salam kesehatan dan kasih selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amah sudah bergabung. Ihi, Amah HP hanyar dang sanakai. Jadi kada lagi Amah menelpon di line telepon reguler jar. Oke, dang sana berempat karena tadi sudah ada 4 orang yang bergabung ya. Langsung aja kita putarkan dulu nah. Lagu requestan Mama Alpi kehilangan tongkat jar Sidin begigih tongkat. Darinya Roma Irama.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dang Sanak Perempat, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Langsung aja, daripada ulun banyak pander karena kita angkat lagi telepon bubuan pian, langsung kita angkat telepon yang ada di WhatsApp kita. Dang Sanak Perempat, ada Bang Jaya. Halo, assalamualaikum Bang Jaya, ayo goyang.
1: Goyang yo. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bang Jaya, habarnya ulun baik-baik aja Bang Jaya. Pian pang kenampi habar?
1: Bahalap juga ya.
0: Bahalap ihlah jualah. Bang Jaya,
1: aku mau takun ilang.
0: Apa tuh?
1: Aku mau takun orang kadang kawannya menjawab ya. Bertakun lon ibu-ibu malah di mamainya kok.
0: Apa tuh? Ini pinanya ulun pinang aja jawab bang. Takunan pian ini nah.
1: Ya itu ada daerah aja tuh nah. Daerah mana kadang kawannya menjawab. Aku jadi bingung sama ini kada dapat.
0: Apa tuh?
1: Daerah kewanitaan itu aja daerah mana ke?
0: Daerah kewanitaan lah. Aduh, ini jawabannya masih ulun pikirakan pang. Nah, ini kada mungkin nih jawabannya nang pina.
1: Di daerah mana aku bingung sih. Ibu-ibu ditakuni wah, mamanya.
0: Anu aku ni penasaran jar pian nih lah betakunan apa bibinian daerah kewanitaan ini mana gerang. Berharap langsung ditunjuk pian lah.
1: Jangan kedengar Mama Madan ya, Bu Mama.
0: Bu, pian kedengaran Mama Madan dimasukkan Lombok bisa dimuntung pian.
1: Kalau disiram tiring bumbu bom tuh habisan picak konteknya.
0: Langsung kada kawa lagi pian bepander. Aduh.
1: Mudah-mudahan bisa kawa PJG ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah itu Bang. Lagu anu aja ke, lagu Zaman Batu Bang ge.
0: Zaman Batu.
1: Pantun Jenaka dari Moksin Alatas.
0: Pantun Jenaka Muksin Alatas. Iya, oke. Salamin dulu Bang Jaya. Gi.
1: Iya, Muksin tadi lah. Bang Udin kan siapa yang di nang manusia paling sabar tuh? Hadi
0: Tanipa. Hadi. Manusia paling sabar. Ya, 1000 kali lah.
1: Iya itu berkali-kali ku maafkan dia lagu beliau.
0: Aduh.
1: Sabar banget itu dah. Ya Allah, dan saya malafiat beliau.
0: Amin.
1: Nah, berarti siapa lagi lah? Kayak nih
0: Bang Hakim tadi ada masuk Bang Hakim.
1: Iya kan Bang Hakim. Hakim tuh kalau dilawan kayaknya duduk ngetek. Jadi muka tuh habis buting orang datang mana mang tarik duit.
0: Enggih. Nah Mama Alpi membalas nah di TikTok, maaf Bang Jaya ajar.
1: Mama Alpi Mama Egri sama sih ngomong balik ya.
0: Sama aja nang kayak Mama Madaninya tukang mama ya.
1: Iya. Terus kilas si analogi ya Bunda Ratu Capayanti. Ini anu nang yang biasanya kalau muncul Aman sudah muncul belum?
0: Aman sudah, Bapak Hanyar tadi.
1: Alhamdulillah. Mama ikan belatuk gempa bumi itu bang. Belum muncul boleh kemudian saya tuh alat kecil.
0: Amin. Ya, alamin. Ada lagi bang, salamnya bang.
1: Nah, sebanjaran itu juga yang mau dandam dalam kampung kiat walafiat itu sama penyiarnya dulu kan dalam kampung kiat walafiat.
0: Wah asli dasar bujur ulun ini nang harus sehat benar nah apalagi hendak ke studio ini menghirupi asap.
1: Kau ingat ini nang ini menelponnya lupa sarik benar beli ini anu mahat kan mihat kan nang di ada
0: oh mihat
1: oh mihat kan kalau ini mahat kali ini mihat
0: masalah taruh sih ini.
1: Ya jadi kau umat juga sih bilangnya petanam lah bahan ni bah rumah apa tu mudahan undangan untuk dia je lah mudahan begini pulang apa tu balau ini begini taruh sih ya didoakan itu nang kacau
0: orang tu mendoakan untuk kesehatan lah
1: kesehatan itu penting anak begini jel kacau nak ada sudah nak kaitan ratus yang marah gua tikung. Ya Allah. Aja itu jadul gila semua. Tapi udah nunggu mama itu belakang udah dikit
0: ya
1: terus
0: panjang. Amin ya rabbal alamin Bang Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Bang Jaya nih kap. Dasar bujur lah Mama Alpila mau kelajar Bang Jaya nih jar. Oke, dang sanak satu telepon lagi kita angkat ya dari line telepon reguler. Halo, assalamualaikum ayo goyang.
2: Waalaikumsalam goyang yuk.
0: Oh iya,
2: apa
0: iyo.
2: Tadi Bang Jaya Ene. Itu daerah alu-alu toh begini ya. Jangan tapi macam-macam Bang Jaya.
0: Bang Jaya kena mamai lo. Ini serbu jer ya.
2: Alu-alu, kenapa gerang?
0: Jadi daerah
2: kewanitaan toh.
0: Daerah kewanitaan nih, daerah bubinian nih di alu-alu jer lah.
2: Kok. Kena yang menyahuti ya, nang mana mah yang mana atau salah.
0: Ya Allah, ini Cilianti ya lah.
2: Hai, ih, jerah. waktunya sempit deh tuh.
0: Ah, ini siap. Berarti pantun jenaka aja lah sama nang kayak amang amang bebinian tadi lah.
2: Ini tuh ayah di Bamayu orang di daerah kawin.
0: Sidin, Sidin mengirim anu jar, komen di TikTok mati aku am jar.
2: Aduh, Bang Hadi lah si si Mihat.
0: Mihat.
2: Mama Madan, Mama itu Mama Alpi lawan acara tuh juga. Nah, seberataan aja mudahan sehataan, berataan kan dia nama penyiarnya. Nah, jaga anu aja jaga kesehatan nenang. Musim gak ini kan?
0: Iya, bujur banget
2: ya. Sudah dah, jajar orang tuh sudah sunatullahnya. Nah, iya. Kita ngajar lagi.
0: Iya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, Ciliyanti lah.
2: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat lagi mendoakan ulun tadi, henna dohai. Padahal tadi ada doanya, apakah tadi kayak itu nalo? Hadang dulu dang sanak lah, ulun cek dulu lagu apakah masih bisa request. Nah, kita ke lagu dulu gin lah, karena takutnya nanti lagunya kada sempat diputarkan. Jadi untuk para pendengar, mohon maaf dulu nih. Kita kembali ke lagu dulu dang sanak, sebelum nanti ulun akan kembali lagi untuk mengangkat telepon. Kalau misalkan masih ada spot lagunya, masih ada slotnya, tapi jangan kemana-mana tentunya masih bersama dengan ulun kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Kenapa lagi sih?
0: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
2: .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Puan Pian berada masih bersama dengan Ulun Kian. Han Ulun kedatangan kawan Ulun nah di sini ya. Kalau si Sari, si Anissa, ujar dengar-dengar TikToknya semalam 1700 jar penontonnya. Jar. Hen, dasar bujur karena mau kalah lawan Ulun. Tapi dasar bujur kamu Ulun semalam tuh paling tinggi berapa lah? 800 apa ya? Han tebak. 1900 Ulun kalah. Jadi lah kasih Bubuan Pian bila Ulun siaran kena bulan depan atau minggu depan lah bedangdutan pulang bantui Ulun. Ulun harus mencapai 2000 viewer ya. Dan sana karena ini sudah berada di menit akhir daripada Ayo Goyang, itu artinya Ulun harus izin pamit undur diri dari Ayo Goyang. Tapi tenang, dan sana Ulun belum pamit karena masih mengawani Bubuan Pian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Bang Rama atau Bang Ramli, halo selamat sore. Ini kita sapa-sapa dulu gini, nah ada di TikTok lah. Pina kata sapa-sapa Ulun dari tadi nah. Ya Allah. Nah, bujurai Amang Ramli, kabarnya Kian baik aja lah. Oh, baik aja Ulun, alhamdulillah. Cuman lagi menggasak vitamin Bang Ulun nah, sekira kada garing. Apalagi September. Nah, informasi juga nanti di September di RRI itu akan ada banyak acara dang sana Perompat ya. Dan di sana tentunya ada Ulun dan juga ada beberapa kekawanan lainnya dari Perompat Banjarmasin. Bila nyenak tetamu, langsung aja dicek Instagramnya RRI Banjarmasin karena di sana sudah ada hari, tanggal, dan waktunya dang sana Perompat ketika Bebuan Pian hendak menghadiri acara yang ada di RRI Banjarmasin. Sampai berjumpa di lain waktu dang sanaklah. Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu pertemuan kita gasan Ayo Goyang edisi hari ini. Kita tutup tentunya hari ini dengan lagu requestannya Bang Jaya dan juga Acil Yanti tadi, yaitu adalah pantun jenaka darinya Muhsin Alatas ya. Berelaan dang sana Perompat dan di TikTok juga berelaan. Sampai bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kehidupan sehari-hari, listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Namun tahukah Anda, dalam ilmu pengetahuan, listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis atau bisa disebut dengan listrik diam. Sebagai contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, secara otomatis kertas akan terangkat seperti memiliki kekuatan magnet. Namun sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan muatan antara penggaris dan rambut dan gaya tarik-menarik pada kertas yang bermuatan berbeda dengan penggaris. Sedangkan listrik dinamis adalah kebalikan dari listrik statis, di mana terjadi pergerakan muatan listrik dari elektron yang tinggi menuju elektron yang rendah. Listrik dinamis dapat ditemukan pada listrik yang sering kita gunakan.

0: Budaya Pancar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Kota Banjarmasin bersama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 ini mulai mengeruk sungai di wilayah Kelurahan Pekapuran Raya dan Kelurahan Sungai Baru. Normalisasi dilakukan menggunakan ekskavator amfibi. Gasan mengangkat sedimentasi nang maulah alur sungai semakin dangkal. Pengerukan ini dang sanak ditargetakan kada sekedar memperlancar aliran, tetapi juga menambah kapasitas tampung air dan menjadikan kawasan tersebut sebagai titik retensi genangan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR turun langsung memantau proses pengerukan dan memastikan lahan di sekitar kawasan sungai sudah dibebaskan sehingga pekerjaan penataan bisa segera dilakukan. Pengerukan sengaja dilakukan di sore sampai dengan malam saat debit banyu mulai surut karena lebih memungkinkan alat berat bekerja maksimal di dalam alur sungai. Yamin mengatakan hasil normalisasi diharapkan memberi fungsi lebih ganal terhadap pengendalian banjir. Kawasan sungai yang ditata kainnya juga kada hanya menjadi jalur aliran air, tetapi juga berpotensi menampung limpasan saat terjadi genangan. Demikian kabar berobat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Propat FM Suara Budaya Banjar. Kita sudah bergabung bersama dengan program berikutnya dan sanaknya ada Palindangan Banua sampai nanti jam 18 sore waktu Indonesia Tengah dan sanak semunyaan. Berita yang akan Ulun sampaikan, destinasi wisata yang tentunya akan Ulun rekomendasikan untuk bubuan pian semunyaan. Sambil dikawani dengan musik-musik Banjar dan sanak Propat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Untuk bubuan pian mungkin yang sore hari ini baru aja menuju ke rumahnya, baru aja hendak pulik dan sanak Propat ya, hati-hati di jalan lah. Dan juga kalau misalkan bubuan pian balik menuju daerah yang penuh asap, maka jangan lupa nukar aja dulu masker dan sanak lah. Itu banyak kok di pinggir jalan, sekarang udah banyak yang jualan masker. Jadi kalau bisa, sayangilah paru-paru bubuan pian, jangan hakun menghirup asap warah dan sanak lah, tapi ditutupi hidungnya supaya bubuan pian kada kena penyakit pernapasan. Pokoknya stay safe untuk kita semuanya, semuanya yang ada di wilayah Kalimantan Selatan ya. Oke, dan sanak Propat, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekomendasi destinasi wisata lokal yang akan Ulun sampaikan kepada bubuan pian semuanya. Tetap bersama dengan Ulun Kian, hanya di Propat FM Suara Budaya Banjar.

corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: baca harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih dikawani dengan Lulut. Dan tentunya hari di luar sana dang sanaklah tumben banjar nih pina kada tapi terlihat mataharinya dang sanaklah biasanya mataharinya umah ada sebujurnang ke semburan naga api pian. Kenapa nang ke semburan naga api dang sanak Perompat? Karena dang sanak Banjarmasin tuh akhir-akhir ini lagi malas banar karena memang panasnya bukan main dang sanak Perompat ya. Nah, daripada kita memikirkan panasnya yang ada di Banjarmasin, daripada kita memikirkan matahari yang tentunya jumlahnya lebih dari satu mungkin ya. Kita akan membahas dang sanak kaina, wisata di Jogja. Kenapa Jogja kian? Karena Jogja ini banyak banar wisatanya yang dasar bujur maulah kita tuh nyaman kayak itulah. Dan asri juga dang sanak Perompat. Salah satunya mungkin yang bubuhan pian tahu adalah Borobudur ya. Tapi kayaknya kalau Borobudur rasanya sudah racak banar kayak itu nah. Sudah terlalu biasa dang sanak ya. Oleh karena itu ulun akan memadahkan bubuhan pian merekomendasikan wisata lainnya lagi dang sanak Perompat. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ada namanya Jalan Malioboro. Nah, Jalan Malioboro dang sanak Perompat. Kalau di Banjarmasin itu jalan apa ya yang kurang lebih mirip ya? Mungkin jalan apa sih namanya yang di belakang BI itu? Nah, ada tuh ngarannya kawasan Kota Lama. Nah, kayaknya Malioboro itu lebih masuk ke jalan-jalan yang ada di Pasar Sudimampir kayak itu. Karena kan pasar yang ada di Banjarmasin ini yang terkenal adalah contohnya Sudimampir. Jalan Malioboro dang sanak Perompat. Nah, ini nyatai hah jelas saya sudah jadi wisata di Jogja nang wajib dikunjungi. Karena dang sanak Perompat selain gasan nukar oleh-oleh, bubuhan pian itu bisa makan-makan di area Malioboro. Apalagi kalau malam, banyak banar warung tenda yang ada di sini dang sanak Perompat lah. Dan kalau bubuhan pian liburan ke Jogja memakai kereta, bubuhan pian bisa langsung berjalan batis dari stasiun Tugu Yogyakarta ke jalan Malioboro karena memang lokasinya berseberangan. Apalagi bila bubuhan pian mungkin tibanya di sore hari, duh itu sudah cocok banar rasanya. Dan tentunya langsung mengisi perut di area Malioboro. Kesannya bukan main. Ulun pernah tuh dari Solo mun kada salah turun ke stasiun Tugu Yogyakarta dang sanak Perompat lah. Yang dimana dari Tugu Yogyakarta tuh ke hotel ulun rasanya agak jauh deh. Jadi memang sudah alhamdulillah merasai jalan Malioboro dan juga sudah merasai juga turun di stasiun Tugu Yogyakarta dang sanak lah. Semoga bubuhan pian juga punya kesempatan yang sama bisa berkunjung ke jalan Malioboro atau mungkin naik kereta dari Solo, Semarang mungkin dan stopnya ke stasiun Tugu Yogyakarta. Yang berikutnya adalah salah satu peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia dang sanak Perompat, tapi ini bukan peninggalan ya karena kesultanan, lebih ke kesultanan sih. Karena kesultanan ini sampai sekarang juga masih aktif. Jangan lupakan Kraton Yogyakarta. Jogja ini adalah memang daerah istimewa yang mana dipimpin oleh seorang raja atau sebutannya sultan, yang mana untuk saat ini Sultan Hamengkubuwono X. Seorang raja tentunya dang sanak memerlukan istana. Dan Kraton Yogyakarta ini adalah istananya si sultan. Sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta bubuhan pian juga bisa sambil baca di Google dang sanak karena memang sejarahnya panjang. Bubuhan pian itu bisa mengunjungi kompleks utama Kraton Yogyakarta yang mana dibuka gasan umum pada pukul 8.30 pagi sampai dengan 13 siang waktu Indonesia Barat ya. Kecuali Jumat dang sanak yang mana hanya buka sampai jam 11 siang. Ada pemandu di sana, pemandu wisata tentunya bukan pemandu untuk mencari bini lagi. Pemandu yang bisa mengawani bubuhan pian tentunya menjelajahi area keraton. Tapi bila bubuhan pian hendak berjalan-jalan sorangan pun juga ada masalah. Biasanya kalau ada pemandu tuh dijelaskan sidin sejarah-sejarahnya. Bahkan di sana juga ada senjata peninggalan Belanda juga dang sanak Perompat. Jadi keuntungan daripada memakai pemandu wisata di sana itu adalah tujuannya gasan memberikan dan menceritakan tentang sejarah ke kita semuanya dang sanak lah. Oke. Baru dua dulu nih, ada Jalan Malioboro, ada Kraton Yogyakarta, dan tentunya di Jogja ada cuma dua ini aja, wisata yang wajib dikunjungi. Ada ngarannya Alun-Alun Selatan, kemudian juga ada yang namanya ciri khas bubuhannya ya. Apa tuh ciri khasnya kian? Tugu Yogyakarta, dan jangan lupakan pantai yang tidak boleh orang memakai baju hijau di sana. Pantai Parangtritis. Tetap bersama dengan Ulun Kian, sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Elsa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

kembali mengenal wisata-wisata yang ada di Yogyakarta dan Hastinapura 4 ya. Seperti yang tadi Ulun bilang, ada Jalan Malioboro, ada Keraton Yogyakarta, dan berikutnya adalah Alun-Alun Selatan. Alun-Alun Selatan ini merupakan salah satu Sultan's Ground, sebutannya lah, sebutan keren nih. Sesuai lo namanya, yaitu terletak di selatan Keraton, tapi masih di dalam area Benteng Keraton Yogyakarta. Ini sedikit berbeda lawan Alun-Alun Utara, nang biasanya ramai ketika ada event besar nang digelar. Alun-Alun Selatan ini ramai hampir setiap harinya di Hastinapura 4. Dan disinilah warga lokal ataupun wisatawan kawa refreshing sambil bermain badminton kah, duduk-duduk santai kah, anak ngemil di warung tenda kah, atau malah keliling alun-alun memakai kereta hias. Semakin sore biasanya semakin banyak orang yang datang ke sini, mengolah area ini makin semarak dan sanak ya. Dan jangan lupa, bila pertama kali ke sini jangan lupa mencoba tantangan berjalan melewati dua pohon beringin di tengah lapangan dengan mata tertutup. Karena dang sanaknya ulung pernah mencoba lah. Konon katanya, bila bebuan pian hendak hajatnya terkabul, maka bila bebuan pian berhasil melewati dua pohon tersebut diantaranya, maka bebuan pian hajatnya akan terkabul. Ulun pernah coba itu, tapi entah kenapa, waktu ulun jalan, kita tuh jalan perasaan kayak lurus aja kayak itu. Nah, tapi ternyata kita malah melenceng jauh. Itu yang unik dang sanak perempat, jadi bisa bebuan pian coba ya. Lanjut deh ke yang berikutnya, yaitu ada Tugu Yogyakarta. Nah, kalau misalkan bebuan pian ketujuh main TikTok, di TikTok tuh biasanya ada beberapa foto yang pakai background Tugu Yogyakarta ini. Ini adalah salah satu area ikonik lainnya di Jogja yang kada boleh dilewatkan oleh wisatawan, apalagi bila pertama kali liburan ke Jogja. Dan umumnya Tugu Yogyakarta seperti yang tadi ulun sambat di awal, sebagai tempat berfoto yang wajib dikunjungi, gasan membuktikan kalau bebuan pian tuh sudah bujur-bujur menjajaki kota Jogja. Lanjut yang berikutnya, yaitu adalah Pantai Parangtritis. Pantai yang penuh dengan kisah-kisah mistis juga di sini ya. Meskipun dang sanak Pantai Parangtritis ini sangatlah turis banar nih bahasanya lah, tapi bebuan pian yang baru pertama kali ke pantai yang satu ini, dang sanak wajib untuk mengunjungi Pantai Parangtritis ini ya. Dengan garis pantai yang cukup panjang dan area pasir pantai yang luas, ada banyak hal yang bisa bebuan pian nikmati di Parangtritis. Baik itu berburu foto keren di gundukan pasir, mengendarai ATV, atau malah pakai delman. Bermain pasir atau sekedar duduk-duduk menikmati angin laut, dang sanak perempat juga boleh di sana ya. Pantai Parangtritis ini juga merupakan salah satu pantai terbaik dang sanak gasan menikmati sunset. Jadi usahakan datang menjelang sore hari, gasan mendapatkan pemandangan terbaik sunset di sini. Dan untuk bebuan pian juga yang menuju ke Pantai Parangtritis ini, katanya di sana tuh kada boleh pakai baju hijau. Mun kada salah ya, karena kalau misalnya pakai baju hijau, itu bebuan pian bisa upat larut. Tapi kada tahu ya, dang sanaknya itu hanyalah cerita orang-orang di sana gitu. Benar atau tidaknya kita kada tahu, yang penting kita menghargai budaya setempat dang sanak perempat. Dan tentunya itu ya tadi ya, rekomendasi wisata yang ada di Yogyakarta dang sanak perempat, mulai dari Jalan Malioboro, Keraton, kemudian tadi juga ada Tugu Jogja, ada Pantai Parangtritis, dan yang terakhir adalah apa ya tadi ya, aku jadi gak ingat lagi ulun ya. Oh, Alun-Alun Selatan. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan Ulun Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

sampai jam 19 malam dan sana perempat sembari menunggu azan maghrib berkumandang, yang mana hari ini akan berkumandang di jam 18.29 waktu Indonesia Tengah. Suguhan musik-musik Islami akan menemani senja hari Buan Pian semuanya.

0: penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dang Sana Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Sembali menunggu azan maghrib berkumandang, Dang Sana Perempat ya, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang mana akan dibacakan oleh Jumran AMD. Sari tilawah akan dibacakan oleh Bardiah Surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan ayat 5.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttakaf alaih.

0: Tahu nggak? Zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget. Salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi public. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyah! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Gang Sarang Perempat, kada berasa waktu sudah menunjukkan pukul 18.51 waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya, ulun kian dan sanak harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih ulun ucapakan, gasan bebuan pian semunyaan. Nang tentunya sudah mengawani ulun, sudah monitor sampai menuju jam 7 malam ya, waktu Indonesia Tengah dan sanak. Kita berjumpaan pulang, kita berpandiran pulang, bergayaan pulang di lain waktu dan sanak perempat. Dan untuk malam hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf dan sanaklah, ulun kian izin pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan kerja ulun Rinda yang akan mengawani bebuan pian semunyaan. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh, loh, loh,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Dan Sanak Perempat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, kita akan segera bergabung tentunya bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, yang mana tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho.

khusus memadahkan tentang adab-adab sembahyang kita. Karena itu sudah dibicarakan Jersidin di dalam bab fikih kaina. Apa pembatal sembahyang? Apa yang sunat sembahyang? Kemudian pulang adab kita sembahyang itu seperti apa? Kemudian berdiri betul. Kemudian pulang kita harus dinamakan sebuah di antara adab adalah batumakninah. Jangan kita ini sembahyang model kayak di kampung hantu itu. Jangan. Batumakninah. Memandak satu mat sekedar apa? Sekedar subhanallah. Di situ para ulama-ulama fikih mengajarkan lawan kita, ujar Zidin, bacaan-bacaan itu pas sudah. Apabila rukuk dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kana sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Minimal benar misalnya sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Minimal bilang kadada tumakninahnya itu nah. Mun sudah menunggui duit ranai nah. Mun sudah sembahyang nah capat benar kayaknya. Kadada tumakninahnya nina. Disitulah ujar ulun, seberapa kita mengenal lawan Allah, seitu juga adab kita lawan Allah. Kita mengenal lawan kuitan, kadawa nih kita melibas lawan kuitan, kadawa nih. Kita mengenal lawan guru, kadawa nih juga kita melibas lawan guru. Kita kadawa nih lawan Tuhan, berarti apa? Jangan menggawi apa yang Tuhan larang, kemudian pulang kena. Jangan kada menggawi yang Tuhan suruh. Itu aja. Ya kah? Jangan. Anu pintar yang monitor dua nih pang dinyaringnya kan pang sedikit. Ikam tak keluar suaranya. Sekedar apa pengenalan kita lawan Allah, sekedar itu juga adab kita lawan Allah. Kita kena mengenal lawan Allah. Ya kah? Seandainya kita tunalah kada pinandu lawan presiden kita. Tagipakin kada tahu kita. Ini seandainya kada tahu. Kita kada tahu misalnya kayak apa kada tahu mencoblos anggota DPR digambar lawan aslinya belain kita kada pinandu juga pak cucuk sudah pas di pasar kita kada tahu pang inya kada bepadah juga pulang tagipak dipakai kita inya kada tahu segitu juga kehidupan kita. Padahal sembahyang ni kada lawas benar. Paling lawas 10 menit itu gin lawas benar sudah. Talawas menaikakan bendera 17 Agustus daripada sembahyang. Orang menaikakan bendera tu nah. Kawan rabah dihiga, ya kada hakun maangkat. Nya peraturan kada boleh jar mun aku kada ja ku timbang kawanku mati. Peraturan manusia pang kada kawai kita. Kam nyamuk tulah meigut tatap kada boleh menyembah kaini. Tambuan pang banget lagi bisa. Kita tuh peraturan manusia tegak benar nah. Hormat krek. Nah, ranai kaini, ranai itu pang. Masya Allah. Tapi mun sudah sembahyang nanya. Nah, kayak oleng tuh.

0: Masyaallah abanglah. Kita nih hamba Allah, Bang. Jadi babisa-bisa ai mah ambil hati Allah. Mustahil Tuhan tuh beisi hati. Dengarkanlah, mustahil Tuhan tuh beisi hati. Jangan lihai wah ini. Sudah mengambil hati manusia, Masya Allah, luar biasa. Mengambil hati manusia, mun sudah mengambil hati Allah Ta'ala, kada maunya. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil'atiyah, ya sahibal mawahibiz zaniyah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. Beroko masih nah. Napa aja kawan mahabisakan sabilah kawan nahjar. Napa jurang malarnya 2000 jar. Han mahitung aja. Mahitung. Jadi kita ini disuruh menyempurnakan adab-adab sembahyang. Kemudian daripada itu juga kita disuruh menggawi yang sunat-sunat di dalam sembahyang kita. Yang mana itu sabarataan sudah dianjurakan di dalam syara, di dalam ilmu fikih. Kemudian pulang wal ihtirazu amma yujibu naqsan fi salati aw yafutu bihi wujudal kamali. Apalah miknya lah. Wa itmamir ruku'i was sujudi wasairil arkani wal muhafadati ala sunani wal adabi allati nadabaka syar'u ila al amali biha fi salatika wal ihtirazi. Kembali kepada khusyuk. Wal ihtirazi amma yujibu naqsan fi salati aw yafutu bihi wujudal kamali. Fa innaka idza fa'alta dhalik. Satu orang pintar. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ خَرَجَتْ صَلَاتُكَ بَيْضَاءً مُصْفِرَةً تَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَإِلَّا خَرَجَتْ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا. Kemudian kita disuruh untuk yang dinamakan berhati-hati. Amma yujibu, daripada apapun yang menyebabkan naqsan, kekurangan, fis salati, di dalam sembahyang kita. Au yafutu bihi wujudal kamali, atau memelihara daripada sebuah keluputan, atau yang menghilangkan bihi wujudal kamali, daripada sempurnanya sembahyang kita. Kita jarsidin, di samping hati kita khusyuk, di samping hati kita ini mengingat lawan Allah Ta'ala, kemudian batang tubuh kita ini kada terlalu apa jurang tu bergoyang-goyang, artinya dasar bujur kita beadab lawan sembahyang itu. Kemudian kita disuruh menyempurnakan rukuk, menyempurnakan sujud, dan menyempurnakan segala rukun-rukun. Nah, kayak apa yulah aku ulun mencontohkan kayak ini. Justru itu kita sembahyang itu, kita sembahyang kita itu Pak Ai Buai. Kiblat tu tiga sembahyang. Satu, hati kita. Dua, mata kita. Tiga, batang tubuh kita. Disinilah kesempurnaan sembahyang kita. Kiblat itu memang fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita ini menghadap kepada Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullah. Cuman sembahyang kita ini tiga Baitullah. Apa tiga kiblatnya? Satu, hati kita. Di sini dinamakan sebuah khusyuk. Khusyuk itu artinya adalah hati kada boleh kelain selain daripada Allah. Dua, kiblat kita adalah mata. Mata kita ini dianjurakan ke dalam pesahapan saja. Nah, ini yang ngalihnya nih Pak Ay, sembahyang hari raya. Lapik nih koran. Takana gambar betilanjang pulang bekoran nih. Lalu bingung main aja. Iya kah? Jadi sewaktu kita sembahyang itu kiblat tiga. Satu, hati. Kada boleh kelain daripada Allah. Dua, mata. Kita dianjurakan untuk kepasahapan. Nah, kepasahapan kita. Kemudian batang tubuh kita yang sabarataan ini kemana? Ya ke Baitullah. Cara supaya menyempurnakan. Nah, kemudian membaca pang watartilil qiraah, santai membacanya, jangan bergegasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malaikat gin bingung kah itu? Tuh kada dapang kah itu lagi zahnya. Nah, mengaum kayak pesawat hendak naik tuh nah. Jaka tuh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang jurang berapa awalnya? Dua harakat sabarataan. Empat harakat sabarataan. Enam harakat sabarataan karena mat arid disukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Empat misalnya arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak sambung sama sekali. Ini alhamdulillah. Wah, jamaah ni ngeri juga imam ni. Langsung orang dalin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Langsung kayak itu aja. Lihati sempurnakan mata kapasahapan. Hati lawan Allah aja. Nah, kiblat bujur-bujur ke Baitullah. Mudahan kita sebelum meninggal dunia kawabah haji, kawabah umrah. Iyalah. Kenapa gerang? Handakai kita melihat sembahyang itu dasar yakin 100% mana Baitullahnya. Kita saat ini kan sembahyang hanya dengan zon. Zon itu 75%. Kita ini dengan zon aja, kompas. Kompas buhan negara. Kata kita pakai lagi, wah ini dapatnya yang handphone seberada aneh. Cuman harus dikalibrasi juga, apa lah harus dimengerti juga di mana andakannya nih nak. Jangan sembarang juga. Mun misalnya wah ini kan di hotel-hotel tuh ada aja, di laci kah, di atas kah, kiblat jar tulisannya ada aja. Kalau misalnya kada kawa, kada na, kenapa kada mau kompasnya, kuatannya kada ada, ya kada mau pang. Daripada akan merusak sekuat seorang kadada. Betakun nai. Betakun di mana kiblatnya? Maaf pang lah. Takana kita keluar daerah yang di situ kada banyak Islam. Betakun kita kemana arah kiblat? Kiblat tu apa yuk Pak Hajar? Tapi wah ini canggih banar Pak Ay. Ini nah canggih banar nih. Canggih bener nih. Pian kaman aja nih lah ketahuan. Oh, lokasi kita di mana? Jam maghribnya jam berapa? Kemudian kira isanya jam berapa? Ulun pas keliling Eropa semalam. Ini orang sugih itu kada hakun yang dimain banjir-banjir nih. Tamban anjir tuh kada main dah. Apa juga kan anjir situ ya Allah. Tamban apa juga kanas kada ada juga. Ini nah, entah di manakah kita, di San Marino kah, kemudian kena di Jerman kah, ketahuan kena setjer lihatan kenapa gembut dulu nih. Oh nya kada update sekalinya, lalu di update dulu ketahuan Pak jam berapa kita sembahyang maghribnya. ketahuan itu jam berapa isanya, ketahuan dilihat maghrib kadep lari seperti apa isanya jam berapa, ketahuan nih nyamannya, dipermudah Allah Ta'ala. Kita kada sembahyang dasar bungol kita. Jadi wah ini kada ada istilah lagi, di mana aja berada kada sembahyang itu kada ada lagi, kada ada. Jadi bahasa yang paling nyaman tuh dipermudah Allah setiap tahun, setiap tahun, setiap dipermudah Allah Ta'ala. Tinggal kita aja lagi hendak jadi hamba Allah kah? Kada kah? Nah kita disuruh apa alhamdulillah, apa artinya iyyaka, apa artinya iyakah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah apa artinya itu, tadabbur, mengerti kada artinya makna itu? Justru itu kita harus belajar memahami makna seperti apa. Ayah bulan maulid itu ikana imbah tuntung marhaba, biasanya mun maulid Habsyi, wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Kenapa dibaca? Karena itu mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad. Ngapa baca ngintu jar? Orang langsung wala kada sapa aja, inya kada tahu, Bang. Nah, kena bulan Mi'raj pulang. Wa minasy syarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Ada yang dibaca. Kayapa inya handak mengerti mun inya kada paham jua dulu. Sabarataan tu ada artinya. Jadi ulama-ulama tafsir sudah memadahkan, oh kaini. Kayak alif lam mim, hampir sabarataan tafsir memadahkan Allahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah yang mengetahui apa arti alif lam mim itu. Qaf, apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Kita baca Fatihah tuh paham lagi kita dulu. Yang Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kadang ada ulama baca Maliki Yaumiddin, ada yang kayak itu baca. Ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanya kada tahu pang. Ngalihai kita wah ini. Pokoknya wah ini mun kada belajar bungul. Itu aja sudah mun kada belajar jahil. Belajar. Mun seorang kada belajar berarti anak cucu barang belajar. Nah kayak itu aja tuh. Nah jadi kita disuruh khusyuk, ingat lawan Tuhan, khudu, kada berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian pulang wa tahsinil qiyam, kemudian wa itmamir ruku. Ruku tuh dibuju-bujurakan. Ini belum sampai sempurna ruku, belum nah. Hanyar belum sempurna rupa. Langsung ke itu nah, atau jangan. Seorang sehat aja. Nah, beda dengan orang tua yang memang kada kawa lagi jua, ayo aja. Dikarasi bebunyi tulang kada. Ayo. Kada kawa lagi. Kita yang sehat ini buju-buju. Wah, masyaallah. Pian bacanya kada kawa. Setiap gerakan-gerakan kita nih Pak, menormalkan darah kita. Kita nih apabila rokok harus nah lintuhut nih, harus bujur nah. Bahkan tangan nih menekan dengan lintuhut ini. Ini yang sehat lah, ngarangan lah yang sehat. Mun garing kan itu lain lagi caranya garing. Yang garing itu mau duduk di kursi kan ada hai. Ini yang sehat nih nah. Kenapa orang-orang batuk ada penggaringan? Karena waktu sembahyang itu, gerak-gerik sembahyang itu adalah obat berataan. Nah, apabila rokok, nah, ini lintuhutnya, nah. Nah, tangan, nah, ini, nah. Ditikin pulang supaya, nah. Jangan gua menikin behimat. Menurut kasalihu itu pulang barusan, nah. Nah. Nah, ditikin, jangan. Tapi anak yang siap berlari itu ha. Nah santai. Allahu Akbar. Nah tahsinir apa wa itmamir rukuk. Rukuk tuh dibujurakan.
1: jar orang tuh maricak dulu na, bemandak dulu, tumak nina barak nina, Allah wakbar, ya Allah liman hanidah, Allah, mas apa ini? Milin adegan sulap lain nih, Pak, kita adalah kada usah Allah Ta'ala, presiden aja kada wani kita Pak, kada wani anak-anak. Siap. Iya. Iya. Dewa Nina. Siap. Krek. Hormat. Krek. Hai. Harus bisa juga kita ya Allah. Istirahat di tempat. Ini berarti nah. Ih. Ulun pas sepatu acara baris begitu. Ini malam Ahad tuh geladi bersih buhannya. Biar hadirlah guru jar kada kawa apa ada acara di pelihari jo. Dah ai pagi itu cret lihat. Baca guru kada perlu baca itu kan gampang aja. Pas baca bingung baca. Aku kah salah, apa kah salah jo meh. Kan kada kawa jua pai hidup ni kada belajar kita hidup nih. Nah, jadi rukung tuh bujur-bujurna. Allahu akbar. Jar orang bahari itu papan diandak di belakang sini. Mun orang bahari pangat lagi hintalu jar orang andak. Mun yang masak pang. Mun yang mantah pacang bebuangan ulang. Andak hintalu tuh nah pasca kada kah? Pasca kada kah? Cuman ini dikira-kira juga kawan nih. Karena zaman aku rokok andak papan jar lajar. Karena papan ada tahi-tahi ayam ada jahe ulang kena. Nah, rokok tuh nah, biar dikira-kira aja. Jangan dua lah. Santai aja nah. Seperti biasa aja nah. Di andak durang hintalo nih gugur kah kada kah? Kenapa fikih mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita saat ini bacaan Subhana Rabbiyal Azim bihamdi Subhana Rabbiyal Azim bihamdi. Kenapa tiga kali? Ada hikmahnya supaya kita bujur-bujur tumak ninah. Hati kita, oh dasar pian Tuhan yang harap Tuhan yang sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham begana dulu ini kadang-kadang biasa Allah Rabbana walakal ham Allahu akbar ini kada begana ngarannya nah melimbai ini nah cakap begana dulu nah sami Allahu liman hamidah begana nah anair dulu hanyar Allah disempurnakan sujud pula jangan kayak dalam kitab jangan kayak anjing jangan anjing tuh kayak ini nah anjing kian guru aja jangan diulang ulang sadar aku sudah sadar loh pas benar gue anjing bi kada maksudnya tangan tuh ini nah tangan tuh
2: jangan kayak ini nah jangan kayaknya kan tangan dibuka sedikit kalau dingin ditutup sedikit karena yang menutup itu beginian kita yang membukanya.
1: Aduh salah pulang rumahnya kok salah pulang sujud tuh jangan ini jangan gini lah nah,
2: jangan kayak ini jangan kayak ini lah kaki tangan ini nah. Jangan ambil angkat sedikit nah jangan nanti jangan ini boleh deh
1: jangan lupa pulang kawan pula tetap piling diga santai aja nak babinian dianjurakan ditutup sedikit kayak ini udah kayak itu nah jadi bacaan-bacaan fikih itu Pak Ay mentadaburkan subhana rabbiyal Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Pian aja Tuhan yang harap. Pian aja Tuhan yang saraba sempurna. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya kah? Itu berdoa kita imbahnya seperti itu. Nah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bujur-bujur membaca sedikit. Ini bagagasakan nih nah, ada apa yulah? Di sini pang pak kekurangan kita. Kita jujur aja. kita nih kadang-kadang apabila di tengah manusia, masya Allah, mun sudah sorangan, disinilah kun ma'allahi tarallaha ma'ak, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kun ma'allah, senantiasa kita nimun kawa, jangan berpisahan lawan Tuhan, jangan berpisah lawan Tuhan. Kenapa? Tuhan ini sempurna, Pang. Jadi jangan dipisahi, Pak, Bu. Tuhan kada pernah memisahi lawan kita. Ini perlu dicatat lah. Tuhan kada pernah memisahi lawan kita. Tapi kita yang hendak berpisah lawan Tuhan. Lalu ada syair, kun ma'allahi tarallaha ma'ak, ya kah? Watrukil kulla. Jangan sampai berpisah lawan Tuhan. Jangan sampai kun ma'allah, senantiasa kita lawan Allah Ta'ala terus. Kenapa? Karena Tuhan kada pernah memisahi kita. Kenapa hendak berpisah? Tuhan tuh memberi yang terbaik lawan kita, sudah kita yang kada hakun. Ini Pang, sudah keadaan kita. Nah, apabila kita sembahyang nina kawa sempurna, bacaan pas, kemudian iktidal, rukuk, kemudian apa ngarannya nih, sujud sempurna berataan. Ya kah, kita menjaga yang sunat-sunat dibaca. Kemudian kita menjaga dipadahakan wal ihtirazi amma yujibu naqsan fis salati. Jasidin, kita hendaknya menjaga daripada apa? Daripada apapun yang menyebabkan kekurangan. Amma yujibu, daripada apapun yang menyebabkan kekurangan. Yang maulah kita kurang daripada sembahyang, hatika kalain daripada Allah. Han, orang bahari sembahyang tuh seakan-akan model dihinggapi burung tuh kawa. Kenapa? Dasar sakingna, masya Allah. Sahabat Nabi, ada yang tahu kah siapa yang meninggal di apa, dibunuh orang pas ratan sembahyang? Siapa? Sini nih, siapa? Siapa? Ini siapa? Seberahatan sembahyang Sidina Umar, Sidina Utsman, ya lah, sembahyang. Han, bahaya juga, bahaya. Jadi orang-orang bahari itu membunuh dasar-dasar, orang bahari itu membunuh dasar bujur terang-terangan. Itu bahari terang-terangan. Bahkan ada sahabat-sahabat yang imbah karena panah, hendak mencabut panah, hadang dulu, aku sembahyang dulu jadi. Rahatan aku sun sujud kena, sembahyang sujud terakhir, cabut ke. Dicabut kada bergerak awak, kenapa gerak? Dasar hati itu lawan Tuhan. Kada lalu merasa, jadi hati-hati wah ini. Jadi orang-orang bahari itu banyak yang dasar dibunuh. Dasar dibunuh rahatan sembahyang, karena orang tahu Pang. Oh, Sayyidina Umar dan Utsman ini apabila subuh ke masjid, apabila subuh ke masjid. Jadi orang hendak membunuh tuh nyaman. Wah ini hendak membunuh, belain pesawat sekalinya inya. Nah, ada kawa kita. Jadi model belain, oh belain mobil sekalinya orang. Bisa menipu takutannya tuh nah, bahari kada sahabat tak. Subuh kama sigit, pak bunuh orang. Jadi orang bahari membunuh tuh terang-terangan. Di zaman wahini membunuh manusia kada terang-terangan, tapi dengan perlahan-perlahan membunuh orang. Kada takutan lagi lawan Allah. Dasar bujur jar Tuhan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kita doakan nai yang membakar-bakar lahan baastilah nina,
0: mudah-mudahan dapat taufik hidayah oleh Allah. Di samping kita meminta lawan Allah hujan juga. Kasian banglah. Kada secara langsung untuk membunuh tuh. Apa bedanya membunuh mencucuk lawan pang membakar tuh apa bedanya? Yang coba pang coba dirasa-rasa mun seorang beisi bayi. Coba dirasa-rasa mun seorang tuna beisi asma, ada beisi orang tua, babinian yang hamil-hamil. Kasian tah hirup ngintu Pak Ibu we. Handak kada menghirup, kada begawi. Kada tulak begawi, disariki bos pulang kena. Dipotong gajian pulang. Handak tulak nina anak 3 tahun dah kada sing anakan betianan tulak ke kantor meisap udara tu nah kayak apa zalimnya orang yang membakar baestilah tu nah apa atas dorongan apa gerang nih kasian efek orang tu nah kada merasa pang belum di rumah lagi kada kesapuan rumah kalalatu tarabangan. Pian yang sudah tak kena ada asma, ispa kena. Kasian kakanakan-kakanakan yang sekolah. Mudah nih pemerintah nina, perwakilan-perwakilan kita nina juga nah. Mudahan bergerak barataan. Buhan pian tuh kami yang memilih. Jadi apabila kami ini ada masalah, kami ke mana lagi mengkada kawadah pian? Jangan buka. Jadi kami itu datang hendak memadahakan kaini keluhan. Berarti terima, sampaikan pulang. Yang ngaran tugas menyampaikan itu sekedar menyampaikan siapa yang maasisi itu sudah hai. Kasian Pak Ai, bah pian tahu maka tahu. Mun urang sugih masuk keluar rumah bemobil, tutup kaca baase. Sampai ke kantor. Sampai ke toko, sampai ke usaha, masuk pulang ke ruangan, basi pulang. Coba dipikir yang pagina bakendaraan. Ulun Selasa tadi tulak arah ke Pengaron, Selasa pagi. Jam 8 ulun tulak. Masya Allah, kadepnya. Nah, dalam hati ulun, ya Allah, jul mudahan yang membakar nina dapat taufik hidayah dari Allah ampihnya. Misalnya jadi disuruh orang dapat duit membakar, ampih hai sudah jangan lagi gitu nah maksudnya. Kasian bucuran tuh. Ganal banar dosanya. Bolimnya nina. Maka lahan yang dibakar nini memang kada produktif. Dasar hutan. Sekenapa nih? Ada keuntungan apa gerang? Kasian yang masyarakat-masyarakat yang memang jadi korban nina. Jangan ditambahi laginya. Ledeng sudah kada tapi jalan. Listrik sudah mati-mati terus. Ya Allah, udara pulang kayak inilah. Aku ngiyo apatar aja sudah kayak ini, Nek. Aku gairin apatar ini kalau masih terkubur dalam apa dalam es masih, Nek. Samudra Antartika mana kan nih? Perlu dicari kena lawan bebuhan anu, lawan bebuhan raja api mencari kena. Lawan bebuhan petugas-petugas pemadam kebakaran. Tolong benar. Apa tolong benar? Anu beingat-ingat menyasah api. Beingat-ingat kenapa gerang? Jangan sampai ikam hendak menyasah api. Tapi orang lain jadi korban, jangan pintarai. Beingat benar menjajak kesubagimit. Artinya apabila ada tikungan ke seperempatan ke lima perempatan, hati-hati benar. Kada guru ajar, anu 5 detik berharga. Coba bersangka baik, mungkin di sana sudah datang orang. Ikam perlu keselamatan, mama abah ikam perlu ikam selamat.
1: Jangan sampai gara-gara mengejar untuk membantu orang, ikam mencelakakan orang. Jangan pintare. Nah lawan juga yang BPK-BPK portable kah? Portable kah ngaranya? Yang kadada batangke tuh. Dilihat-lihat dulu pintare, apabila ikam menyasah api nih di sana banyunya adakah kadadakah? Beri ruang jalan sageng tangki masuk dulu. Ini tangki kayak apa hendak masuk inya? Mun hibak buan portable nih sudah. Kecuali menyusu-nyusuha lagi. Dari satu komper ke komper yang lain, ikam hirup bajunya, oke masih kawas seperti itu. Perhatikan benar, lawan ulun minta tolong lawan buan BPK. Apabila mamadamakan api yang di lahan-lahan, bemasker pintar, bemasker. Jangan sampai ikam mudarat juga. Kasian, Allah dasar zalim benar. Kasian bayi-bayi yang lahir umur sehari, dua hari, tiga hari. Itu bayi itu perlu panasnya. Kenapa perlu panas? Jar urang bari jamur bayi itu. Karena kulit ini harus sesuai kenainya. Kayak panak menjamur ini bayi. Setengah jam menjamur hangit. Diulah buahnya padang masyar napa sudah. Macam buahnya bilang luar biasa nih. Pagi kayak alam berzah jar. Siang kalau pada padang mahsyar jar masyaallah. Mudahan paham aja kita sabarataan, mudahan paham aja. Cuman patut juga pang disesampaikan, jangan membakar-bakar benar. Kasian yang tuha-tuha. Kohol-kohol sudah. Maka ini banyak penyakit paru-paru yang orang tuh memang kada berokok. Kada berokok, kada cuman karena paru-paru. Sian. Di mama abah di rumah kayak itu juga. Ya kan? Dilihati anak. Jangan sembarang isap. Kayak itu juga seorang anak. Di rumah ada abah mama tuha. Jangan sembarang isap. Keluar dulu. Hirup sorangan aja tah. Ya lah. Kada guru wajar.

jadi tolong eh, sambil dilihat-lihat. Kasihan Pak eh. Mudahan sihatan sabara tahan lah. Berdoa mudahan sihat terus saja. Pabila-pabilanya hujan, wallahu alam. Cuman dasar tahun ini dasar panjang Pak. Daripada tahun-tahun semalam, kita kurang lebih 5 tahun Pak eh, kemarau tuh kemarau basah terus. Wah ini kamarau kering bujur. Pangkang tanah. Terbuka tanah. Sampai ke rumah pulang terbuka yang di rumah juga. Nah, kada baiknya pemikiran tuh. Model tuh balik kah terbuka, tutup nasi kah terbuka. Rupanya muha kuni mesum benar rupanya lah. Anu, mudahan anu ada tindak lanjutnya lah paling kada nih nah. Bagus saya sudah. Iya kah? Bagus. Artinya ada yang berbagi masker, alhamdulillah. Kada apa-apa. Cuman mudahan sehat seberataan. Kita tahu pang sudah garing siapa yang memberi. Sehat siapa yang memberi. Cuman kita disuruh juga berhati-hati seperti ini. Nah, kita ya berpikir-pikir lagi. Sudah dipadahkan dokter, pian kolesterol, pian darah tinggi. Jar dokter apabila pian sebiji aja makan durian pian mati. Kayak apa kada mati lawan biji-bijinya dimakan yo. Nah kemudian apabila kita kawa menjaga apa yang dijaga daripada apapun wal ihtirazi amma yujibu naqsan fis salati aw yafutu bihi wujudal kamali. Dan kita disuruh juga wa alaika apa alaika bil ihtirazi atap kepada bil khusyu'i wal ihtirazi dan sayuginya engkau itu menjaga apa yang dijaga amma yujibu dari apapun yang menyebabkan naqsan kekurangan fis salati di dalam sembahyang tadi. Jangan sampai kurang sembahyang kita au yafutu bihi wujudal kamali atau yang dijaga juga apa daripada yang menghilangkan kesempurnaan sembahyang tadi. Bujur-bujur tumak ninahnya bujurakan, bacaannya bujurakan. Fa innaka maka apabila idza fa'alta dzalik apabila ikam jar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kawa menggawi sembahyang seperti itu kharajat salatuka baydaan musfiratan. Niscaya sembahyang ikam tadi keluar putih bercahaya. Apabila kita ini sempurna bujur sembahyang kita, hati kita bujur lawan Allah, i'tidal kita, rukuk kita, takbiratul ihramnya, artinya khudu'nya bujur sampai salam, hati kada berpindah ke wadah selain daripada Allah, batang tubuh kada berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka apa jawabannya? Baydaan musfiratan. Niscaya sembahyang tadi bercahaya putih luar biasa. Taqulu dan sembahyang tadi berucap lawan kita apa? Hafizakallahu kama hafiztani. Di sini Pak Ai. Di sini bacaannya apa gerang daripada sebuah ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu menjadi perisai kita. Sembahyang itu maulah kita kada lagi menggawi kemaksiatan. Mun bujur sembahyang kita kada mau kaina dari johor bujur sampai ke asar sakit hati kada mau. Kada mau hatinya nya bujur sembahyangnya. Menggawi yang sia-sia kada mau jua. Menggawi maksiat kada mau jua. Kenapa? Sewaktu kita sembahyang kita jaga sembahyang supaya bujur, maka sembahyang tadi keluar bercahaya putih dan ininya berucap apa ucapannya hafizakallahu kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dipelihara oleh Allah seperti mana engkau memelihara lawan aku. Siapa yang berucap? Sembahyang tadi yang berucap. Imbah kabul ini baik. Lalu kita kada mau lagi menggawi kemaksiatan. Karena sampai asar, asar kah itu pulang, begimit pulang sembahyang. Nah, inya berucap hafizakallah inya. Mudah-mudahan Allah memelihara lawan engkau jar sembahyang tadi. Kama hafiztani, seperti mana engkau menjaga aku. Wa illa
Seandainya kita kada menjaga sembahyang tadi, dasar bujur sembahyang itu sekedar menggugurkan kewajibannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dasar kada menjaga tu, Pak. Maka wa illa kharajat saudan mulimatan, niscaya keluarlah sembahyang tadi seperti berbentuk hitam yang gelap. Hitam yang gelap. Saudaa mudlimatan atau saudaan mudlimatan. Taqulu, kemudian berucap sembahyang tadi, dayya'akallahu kama dayya'atani. Semoga Allah menyia-nyiakan akan engkau. Nah, sudah kah ini, Pang Pak? Allah kada meherani lawan kita. Allah kada menyayangi lawan kita. Allah kada menjaga akan lawan kita. Nah, hilang arah hidup. Kada terarah hidup. Kalau sudah Allah kada memelihara, artinya ilmu kada memelihara, siapa yang memelihara kita? Hawa nafsu yang memelihara kita. Siapa ada? Itu Pang dah, dasar bujur Pang wahini. Nyawa nafsu Pang mengalahkan segala-galanya sudah. Nyalah. Penjara kan dihakuninya, Pak. Nun sudah tak palipit gitu ya, Pak. Penjara kan dihakuninya. Apa-apa jinya, utahani aja. Ada takutan lagi lawan hukum tuh, ada takutan lagi nya. Masuk penjara jinya. 3 tahun. Paling 1 tahun luaram kena. Kan ditantangnya kayak itu, Pak. Kada takutan lagi nya. Kenapa? Mun ketahuan jua aku jinya, mun kada ketahuan kada masuk jua kok. Han, Pak. Kenapa nih? Sembahyang, Pak. Ada beres. Bah, orang tua bahari, Pak. Jar orang tua bahari, ikam tuhai begawi ke manakah? Ikam hendak begawi apakah asal halal aja? Satu pesanku tuhai, sembahyang jaga tuhlah jisidin. Bayang. Kenapa apabila sembahyang ni bujur, kaya apa aja hendak kada baiknya, kada maunya? Sembahyang ini yang mana? Hafizakallah kama hafizdani. Ini mudah-mudahan jadi sembahyang ini Allah menjaga ikam seperti mana engkau menjaga aku. Ini Pang sudah keadaan kita. Kada takutan lagi lawan hukum dunia, apalagi lawan hukum Allah Ta'ala. Kemudian wa qad qala alaihi salatu wassalam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Ini kan dipadahkan sudah, sembahyang itu apabila bagus sembahyang kita bujur pelihara, inya berucap sembahyang tadi, Tuhan pelihara akan inya seperti apa inya memelihara lawan ulun. Kemudian apabila kita sembahyang kada bujur, Tuhan sia-siakan inya seperti mana inya menyia-nyiakan lawan ulun. Kemudian didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Allah Subhanahu wa taala alamun. Banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.

mengikuti bersama ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin, tadi bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho. Ya, semoga kita bisa mengambil makna intisari dari apa yang sudah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan ini pun bisa menjadi satu pegangan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Baik, dan saudara Pro4, terima kasih Anda yang masih bersama Pro4 Suara Budaya Banjar. Sesaat lagi kami akan hadirkan Habar Pro4.

abad perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, Mahbar Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sedang perempat, pemerintah Kota Banjarmasin mulai menyiapkan langkah strategis gasan mengantisipasi ancaman krisis air baku, terutama saat musim kemarau, dan berpotensi memicu masuknya air laut ke sumber air sungai. Upaya yang itu dilakukan melalui penguatan ketahanan air baku dan pembangunan infrastruktur pengairan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menggelar rapat bersama Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 3 dan sejumlah kepala SKPD terkait Kamis 20 Agustus 2026. Rapat yang itu secara khusus membahas penguatan ketahanan air baku sekaligus juga rencana pembangunan infrastruktur pengairan di Kota Banjarmasin. Salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah pembangunan embung di Pematang Panjang yang diproyeksikan sebagai cadangan air baku. Pemerintah juga merancang pembangunan jaringan pipa berdiameter 1.200 mm sepanjang sekitar 9,3 km dari Pematang Panjang menuju ke instalasi pengolahan air IPA 2 Pramuka. Direktur Utama Pambandar Masih Julbadi menyampaikan rencana yang itu merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin, gasan memastikan pasokan air baku tetap aman bagi masyarakat. Pembangunan embung dinilai penting sebagai salah satu upaya gasan menyediakan cadangan air ketika menghadapi musim kemarau panjang. Menurut Sidin, persoalan air baku menjadi semakin serius ketika debit sungai turun dan air laut berpotensi masuk ke sumber air baku melalui fenomena intrusi air laut. Jika kadar asin meningkat, kemampuan instalasi pengolahan air menjadi terbatas. Rencana pembangunan tersebut berada di wilayah Banjarmasin Timur. Gasan merealisasikannya, pembiayaan diharapkan dapat diusulkan secara bertahap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan melibatkan BWS Kalimantan 3 dan Pemko Banjarmasin. Selain persoalan air baku, rapat juga membahas pembangunan infrastruktur irigasi yang diusulkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin. Pembangunan itu khususnya diarahkan di kawasan Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur. Demikian kabar Perempat Telur Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dan senang perompak pencinta mini drama, malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda mengetengahkan judul tentang Bulu Mariaban.
1: Pada sebuah yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak, nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua kan.
1: Tapi kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
1: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
1: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
1: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
1: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
1: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
1: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
1: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
1: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah ucapan.

0: di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia,

0: ada cerita yang montongkan dirinya.
1: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Maryaban.
0: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
1: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
0: Berani kau nantangku.

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut? Karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Mariaban, beberapa helai

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tetapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ah, mana? Kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Rehabani itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah bulu Mariaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
2: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

saya paha berpian lawas bana di bandua orang. Ayolah kasih bulikan. Bulikan ke bandua Banjar lah. Mungkin kalau pian bulik ini akan mengobati rasa rindu terhadap kampung halaman asal daerah kita lah. Dan mungkin juga bisa mengobati perasaan kangen kita lawan keluarga, lawan kuitan, sanak saudara. Pokoknya seberataan lah anak ada di Bandua, ya kan? Iya, ujar si siapa namanya ini lah, lo liatin dulu nah. Si Suryani, nah ayo jar bulikan ke Bandua. Mari membangun Bandua kita lah.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertanggung

Sungai Kapuas atau Sungai Kapuas Buhang atau Sungai Batang Lawai ini merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat ya. Jadi sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan juga sekaligus ini menjadi sungai terpanjang di Indonesia. Dengan panjang itu mencapai 1143 km. Ya, Kapuas menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir. Sungai ini juga memiliki lebih dari 33 anak sungai. Anak Sungai Kapuas di bagian hulu terjauh itu berada di Pegunungan Muler di utara. Nah, mulai dari perbatasan Indonesia-Malaysia menuju ke pesisir selatan Kalimantan hingga ke Muara Laut Jawa. Dasar 4, nama Sungai Kapuas sendiri ini diambil dari nama daerah Kapuas, yaitu sekarang Kapuas Hulu ya, sehingga nama sungai yang mengalir dari Kapuas Hulu hingga muaranya ini disebut Sungai Kapuas. Sungai Kapuas sendiri tetap menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakatnya, terutama suku Dayak dan Melayu di sepanjang aliran sungai. Jadi sebagai sarana transportasi yang murah, Sungai Kapuas ini bisa menghubungkan daerah yang satu ke daerah yang lain ya di wilayah Kalimantan Barat, dari pesisir Kalimantan Barat itu sampai ke daerah pedalaman di Putu Sibau ya di hulu sungai ini. Selain itu, dan serang perempat, Sungai Kapuas juga merupakan sumber mata pencarian untuk menambah penghasilan keluarga dengan menjadi nelayan atau penangkap ikan secara tradisional, mengemudi sampan ya atau juga penyewaan speedboat. Nah, ini untuk pemanfaatan Sungai Kapuasnya sendiri ya. Sedangkan untuk keanekaragaman hayatinya, Kalimantan Barat ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi ya, dengan berbagai jenis ekosistem mulai dari hutan hujan tropis, kemudian hutan mangrove hingga ke rawa gambut ya. Wilayah ini sendiri menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik. Kapuas juga merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Jadi potensi perikanan air tawar di Sungai Kapuas ini adalah mencapai 2 juta ton ya. Dan potensi pariwisatanya sendiri ini banyak sekali ya. Ada beberapa komunitas di sana. Ada 90 komunitas ya. Dan ada penambang, relawan sampai ratusan masyarakat dengan berbagai komunitas yang ada di sana yang bisa mengembangkan potensi pariwisata Kapuas. Nah, dan sarang perempat, pasar terapung di Sungai Kapuas ini juga berada di Pontianak, Kalimantan Barat ya, yang juga dikenal itu sebagai pasar apung di alun-alun Sungai Kapuas, di mana pedagangnya sendiri menjual dagangannya dari perahu ke perahu ya. Pasar ini terbentuk karena larangan untuk berjualan di darat oleh pemerintah Kota Pontianak, sehingga kemudian pedagang memindahkan aktivitas mereka itu di atas sungai untuk berjualan. Jadi pasar ini merupakan tempat aktivitas ekonomi yang penting ya bagi masyarakat dan juga menarik wisatawan untuk merasakan pengalaman berbelanja secara unik di atas sungai.

0: Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.

Selamat malam. Kabar Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana persoalan sampah kiriman dari wilayah hulu nah masuk ke perairan Kota Banjarmasin sampai wayah ini belum menemukan solusi permanen. Pemerintah Kota Banjarmasin masih mengandalkan pola penanganan manual dasar membersihkan sampah atau juga gulma yang menumpuk di permukaan sungai. Kondisi nang ini menunjukkan penanganan sampah sungai masih cenderung bersifat reaktif. Sampah nang datang dari hulu dibersihkan setelah menumpuk, sementara persoalan utama terkait sumber dan aliran sampah kiriman belum sepenuhnya teratasi. Kepala UPTD Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin Andi Priamardani menyampaikan bahwa pihaknya sampai wayah ini masih melakukan pembersihan alur sungai secara manual. Menurut Andi, pembersihan kadang hanya dilakukan berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tetapi juga menunggu laporan atau aduan masyarakat, sehingga hingga kini sedikitnya ada 60 aduan telah diterima terkait permintaan pembersihan permukaan sungai. Ia menjelaskan jumlah aduan tersebut mayoritas berasal dari kawasan perairan Banjarmasin Selatan. Material yang ditemukan bukan hanya sampah tetapi juga vegetasi liar yang terbawa arus dan kemudian memenuhi permukaan sungai. Namun pola penanganan tersebut menyisakan dua persoalan. Selama sampah dari hulu terus terbawa arus menuju wilayah kota, pembersihan manual berpotensi hanya menjadi pekerjaan berulang tanpa menyentuh akar masalah. Setiap kali tumpukan sampah dan gulma muncul, petugas kembali turun membersihkan. Setelah dibersihkan, material serupa berpotensi kembali datang mengikuti arus sungai. Andi menegaskan pihaknya tetap melakukan pembersihan ketika menerima laporan masyarakat maupun menemukan adanya tumpukan sampah lawan juga gulma yang mengganggu alur sungai. Demikian kabar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam perempat dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus 2026 di Ragam Budaya Bajangkura. Ya, malam hari ini saya Rinda Arianti bersama dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa beliau, Pak Nurholis Majid. Assalamualaikum, apa kabar? Kabar baik selalu ya, alhamdulillah ya,
1: alhamdulillah kabar baik.
0: Ya, walaupun mungkin cuaca nih akhir-akhir ini kurang mendukung ya, karena kabut asap yang luar biasa.
1: Belum merdeka asap.
0: Ya, ada juga Bang Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah ya. Kabar baik.
0: Pilih sigar bandar malam hari ini, Pena.
2: Membawa tampung gas.
0: Saya kena ngantuk lah. Ya, mudah-mudahan juga kabar pian dan sarang perempat dimanapun berada dalam kondisi yang sama, sehat walafiat, tidak pernah satu apapun juga ya. Di kesempatan malam hari ini nanti kami akan persilahkan Anda untuk ikut bergabung di 0511325602 atau juga di WhatsApp 0895-3405-09539 atau juga di live chat YouTube Perempat RRI Banjarmasin. Tapi kita malam hari ini sedapur kada sekencek. Ya, mungkin satu dapur tapi tidak satu periuk atau tidak satu panci. Nah, ini salah satu ungkapan bahasa Banjar. Ya, kalau mungkin bisa diartikan kita dalam satu keluarga, dalam satu lingkungan, ini belum tentu kita punya apa kesamaan gitu ya.
1: Dapur itu ada dua sebenarnya lah. Kadang-kadang dimaknai ruangan, kadang-kadang dimaknai tungku. Tapi dalam konteks ini lebih ke tungku, dapur itu. Sementara kenceng itu panci tempat memasaknya.
0: Karena nah, mungkin orang dulu tuh anunya ke tungku lah, masih belum ada kompor.
1: Iya.
0: Adanya kenceng.
1: Kenceng.
0: Nah, ada panci itu.
1: Tempat mengolahnya mungkin sama-sama.
0: Iya.
1: Tapi panci yang menjadi wadahnya itu itu berbeda sendiri-sendiri. Kenceng itu banyak ungkapan-ungkapan Banjar yang menggambarkan bahwa orang yang sekenceng itu orang yang sangat akrab, sangat karib. Bahkan kalau sudah sekenceng itu seperti bersaudara, karena sudah satu rasa, manis bersama, pahit bersama, keracunan bersama. MBG itu
0: satu rasa.
1: MBG itu sekenceng tuh.
0: Iya.
1: Keracunan bertahan keracunan. Jadi inya aku tuh lawan inya tuh sekenceng ya. Walaupun kada bedeng sanak lah. Aku sekenceng lawan inya tuh ya. Itu artinya pernah sama-sama sakit, pernah sama-sama senang. Gitu. Yeah. Orang sekenceng tuh.
0: Yeah.
1: Nah, sedapur belum tentu sekenceng. Ini peribahasa yang memberikan gambaran bahwa kalaupun kita diam dalam satu tempat, satu kantor misalnya, belum tentu bekerja sama. Jangan-jangan berkompetisi.
0: Saling sikut.
1: Satu rumah belum tentu bekerja sama. Jangan-jangan bersaing, kada ada toleransi, kada ada tenggang rasa, kada ada kerjasama, gitu. Sedapur belum tentu sekenceng. Orang mengira, oh inya tuh sedapur ya, ya kan? Kan dulu tuh ada tuh ya sedapur sesumur,
0: sekasur. Jangan sekasur.
1: Ya kan? Mulai dari sekasur dulu, ya kan? Hanya sedapur. Hanya sesumur. Nah, itu kan dulu kan apa namanya, slogan Orde Baru tuh, kayak apa, melakukan pendekatan terhadap apa namanya mulai dari keluarga. Tapi yang dimaksud sedapur di sini itu tuh menggambarkan bahwa bisa maknanya adalah setempat kerja, seorganisasi, belum tentu kerjasama terbangun. Nah, jadi sedapur tapi kada sekenceng ini menggambarkan betapa ngalihnya tuh. Nah, walaupun dekat, walaupun ketemu hari-hari, belum tentu kebersamaan bisa dibangun. Nah, ungkapan ini hendak menggambarkan seperti itu. Terkecuali inya merasakan sakit sama sakit, senang sama sakit, baru kebersamaan itu bisa dibangun. Yeah. Tapi kalau inya masih kada sekenceng, itu belum tentu, jangan-jangan terjadi kompetisi. Nah, yeah, itu yang dimaksud dalam peribahasa ini. Dan yeah, pada fakta kenyataannya lah, memang terjadi seperti itu. Dalam satu kantor, dalam satu ruangan, bahkan semeja misalnya, yeah, ya kan? Yeah. Semeja belum tentu tuh terbangun saling sinergi.
0: Yeah.
1: Ya. Padahal kan sekarang lebih ideal itu adalah berkolaborasi daripada berkompetisi.
0: Iya.
1: Kenapa juga kita berkompetisi kan? Kenapa iya, kada berkolaborasi? Potensi kita apa? Potensi kita apa?
0: Satu kan, ya kan? Jadi satu kekuatan luar biasa.
1: Menjadi satu kekuatan luar biasa.

0: Dang Sandak yeah. mungkin yang belum tentu sekenceng. Sekong diharagu paman, sekong diharagu acil misalnya. Kada sekenceng kan. Yeah, kayak yeah. apa nih? Ada yeah. rip secara antropologi.
1: Ini apa peribahasanya ini kan menarik lah, terutama kalau kalau lo melihat yang paling menarik itu penggunaan kata dapur. Nah karena memang tadi Jerbang Majid itu kan dapur, di sini orang Banjar kan kalau melihat dapur itu ada dapur tungku yang olahan negara gitu yeah. kan gitu kan, atau dapur sebagai ruang. Nah kalau dapur sebagai ruang itu biasanya mungkin di hampir di semua kebudayaan itu ruang dapur itu adalah tempat paling sakral di rumah, di mana orang pasti berkumpulnya itu di dapur. Orang memandirakan keluarga, memandirakan kehidupan, bahkan kadang-kadang orang menyambut tamu pun itu di dapur. Karena dapur ini ruang paling sering orang berinteraksi. Lah berarti kan orang rancak berkumpulannya di dapur. Nah, tapi metafor ini kan dilihatnya kemudian pada tungkunya yang Bang Majid tadi kan pada tungku istilahnya, ketika tungku itu orang kan untuk memasak lah, memasak itu kan berarti menggunakan tungku, menggunakan panci. Nah, ketika ada makanan disajikan yang berasal dari dapur itu kan disantap sama-sama kan. Ini kan menggambarkan tentang bagaimana keterhubungan orang yang ada di rumah itu. Tapi tadi walaupun misalkannya satu sadapur tapi kada sapanci. Nah ini juga menggambarkan bagaimana kalau ngelihat jadi bahwa dapur tadi tempat berkumpul, ternyata dari ungkapan ini kita melihat walaupun inya sama-sama memasak di tungku situ, tapi ternyata pancinya bisa membawa masing-masing itu loh. Pancinya bisa masing-masing karena ada ini juga loh bahwa orang itu walaupunnya diam serumah, ketika keluarganya sudah si anak nih beranak, kakaknya dipisah juga, ya lo kakaknya dipisah juga, habis itu uang dapurnya belain juga, walaupun mungkin memasaknya sama-sama di atang situ, tapi pengelolaan uang dapur ekonomi kan belain-lain. Nah, tapi ungkapan ini hendak melihat tadi bahwa mungkin walaupun belain-lain, tapi tetap ngumpulnya, tapi kalau misalkan sudah tak pisahkan kan berarti itu kada klop lah orang padahal diam sarumah itu nah tapi ada ya mungkin ada bersetegang apa gitu lah jadi ini nah, mungkin itu lawan juga ulun menarik tadi kenapa ulun melihat dapur lah dapur sebagai inti dari ini tadi dalam kebudayaan Indonesia itu mulai bahari ada banyak ungkapan satu tungku tiga batu. Pernah dengar lagi? Satu tungku tiga batu itu kalau misalnya
0: di Indonesia Timur tuh
1: di fak-fak di Indonesia Timur itu kan simbol simbol tentang adat, agama dan lain-lain kan. Nah, itu kan di apa kebudayaan lain misalkan di daerah Sumatera juga banyak ya gitu. Nah, ini dapur ini sejak bahari digunakan orang untuk melihat bahwa orang yang tapi sapi satu sebenarnya disatukannya
2: di dapur
1: di tungku di dapurnya itu makanya tadi kalau misalkan ada ungkapan kalau misalnya kada akur kayak kada sapanci tadi itu berarti kan ada hal yang belain bahwa keakraban itu tak bisa
0: bahwa kemudian kan kalaupun sedapur belum tentu mudah untuk membangun kolaborasi tadi itu padahal kan sama-sama memasak di tempat yang tujuan gitu nah mengolah itu ya sama seperti satu kantor lah rezekinya di sini juga bisa
2: cari makannya sama di sini
0: mencari
2: juga.
0: Makannya sama tapi belum tentu ada kolaborasi di dalam satu kantor padahal mestinya kan kolaborasi kan saling mendukung satu sama lain justru bersikut-sikutan misalnya nah itu yang disindir di dalam peribahasa ini karena inya kadang merasa sekenceng karena pengertian sekenceng tadi itulah satu rasa jadi kan ya kalau sudah makan sekenceng pahit sepancian
2: keracunan keracunan sama-sama merasakan ya, lah
0: satu rasa inya satu rasa tapi kalau hanya sedapur belum tentu satu rasa ya kan belum tentu satu rasa dan di dalam kehidupan itu rancak bana satu organisasi, satu instansi, satu apa namanya satu wadah besar misalnya, satu partai. Nah, satu partai kita kira-kira itu saling dukung mendukung, bersikut-sikutan juga di dalam.

0: Iya kan.
1: Nah ini kan untuk kita sampai mungkin pada titik sekenceng tadi itu kan prosesnya panjang, mungkinlah kada mudah. Nah ada orang-orang yang mau memang sekenceng, tapi memang ada orang-orang yang kada hendak sekenceng tadilah karena kepentingan masing-masing.
0: Tapi sekenceng itu meninggalkan satu memori tentang sesuatu ikatan hubungan yang sangat kuat antar orang. Misalnya lah terjadi percekcokan lah, atau biasanya kalau orang tuh sudah sekenceng, inya berusaha untuk kada pernah tersinggung dengan orang yang sekenceng. Kami banyak mana kawan lah yang sekenceng karena dulu kos kan, tiga empat dalam satu kos tuh, lalu kemudian duit dikumpulkan sama-sama, bemasak sama-sama, gitu. Nah itu akrab mana sampai sekarang ini, dan rasanya kada pernah ada saling mengkhianati atau saling mendustai dan segala macam itu kada pernah lah. Bahkan bujur-bujur saling mendukung tuh kalau sekenceng gitu. Kalau yang baik dipadakan baik, kalau kada baik padakan kada baik gitu. Nah, kada pernah ada dua kulit gitu. Kalau orang sudah sekenceng. Bahkan kalau bemarah-marahan lah, besarik-sarikan misalnya lah, itu habis-habis di situ aja, habis itu damai gitu. Itu orang yang sekenceng tuh. Nah, bahkan tadi orang kebudayaan Banjar membedakan, nah kalau ninya tuh sekenceng ya, nah itu jangan coba-coba tuh, kalau sudah sekenceng itu jangan dicampuri oleh orang lain. Kalau inya berkonflik jangan dicampuri oleh orang lain, karena orang lain itu akan terlempar, akan terlempar karena ini ada chemistry yang dimiliki oleh
1: keduanya. Ada satu ikatan lah.
0: Ada satu ikatan.
2: Bestie banar.
0: Bestie banar. Ujar bahasa sekarang ini bestie banar.
1: Dan ini dari mana gerang asalnya
0: nih? Nah, karena yang tahunya
1: istilah ini
0: lah. Lah, peribahasa ini sudah mulai bahari kan orang mungkin melalui perenungan lah, melihat praktik kehidupan, iya kan? Dulu mungkin lah rumah orang Banjar itu sama seperti rumah betang, rumah panjang, yang dapur itu bersamaan. Tapi kenceng belum tentu bersamaan. Nah, jadi kenceng mungkin lebih eksklusif lah, lebih eksklusif. Tapi dapur mungkin aja bersama. Tuntung kau sudah ikam memasak ya. Kalau kamu sudah tuntung, aku pulang makai aja. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena dulu kan ada kompor, kayu api aja. Kalau kompor itu punya gasku aja. Nah, bisa jadi seperti itu kan.
1: Apalagi gas larang loh ini
0: lah. Gas larang, gasku aja. Apa kontribusi kamu terhadap gas ya? Kecuali gasnya nukar bersamaan, itu lain pulang lah. Nah, tapi dulu kan pakai
2: kayu.
0: Banyak rating, kayu banyak. Di hutan kada ada masalah orang kada
1: merasa. Ini kada ada kayu. Saya kursi meja geser
0: kayu. Biar handak seapa aja kada ada masalah. Tapi di kampung-kampung masih kayu. Ya kan. Nah, mungkin karena inya di rumah yang sama, di dapur yang sama lah, maka panci itu lebih eksklusif daripada dapur. Tapi dapur menggambarkan bahwa inya satu ruang bersama. Dan satu ruang bersama tadi itu tergambar, belum tentu orang bisa bekerja sama, sangat mungkin orang berkompetisi.
1: Iya, tapi kalau memang jarpian tadi faktanya sekarang ini banyak orang yang saling sikut, kada mau tapi bekerja sama, hendak menampilkan kelebihan masing-masing, kada mau berkolaborasi. Nah ini kayak apa cara kita untuk bisa menumbuhkan supaya bisa sekenceng nih?
0: Ulun kira lah mungkin baru 10 tahunan ini kita diajarkan tentang kolaborasi. Dulu kita diajarkan tentang kompetisi.
1: Iya, bersaing.
0: Iya kan? Di dalam satu kelas tuh, dan ranking 1, ranking 2, ranking 3 tuh kompetisi tuh.
1: Iya.
0: Iya kalau padahal sekelas. Kenapa enggak ada kolaborasi aja kita sekelasan tuh?
1: Iya kan? Pintar berataan.
0: Menyelesaikan tentang satu persoalan agar sekelasan dipintar, apa ruginya gerang?
1: Iya.
0: Kalau sekelasan pintar, daripada hanya 1-2 orang yang pintar nang lain bungul bertahan misalnya. Itu kan salah pendidikan seperti itu. Pendidikan itu semestinya membangun kolaborasi kerjasama, bahwa orang ditakdirkan ada yang pintar, ada yang kada pintar, ada yang setengah pintar. Itu kan prosesnya kan beda-beda tuh. Ada yang karena asupan gizinya berbeda, ada yang karena gennya berbeda. Kalau kau disamakan kayak mana produk pabrik misalnya, kada ada salah gitu kan. Ini kan produk alami kan, yang sangat mungkin prosesnya itu berbeda-beda. Nah, kenapa ketika masuk dalam satu kelas bukan kolaborasi yang ditonjolkan? Ulun kira baru 10 tahunan ini kata kolaborasi itu muncul sebagai bagian menggantikan kompetisi. Dulu kompetisi kita. kompetisi saling bertarung satu sama lain. Yeah. IP itu saling bertarung, ikam IP berapa, aku IP berapa. Lalu kemudian merasa terhina yang IP 2 ini nah. IP. Padahal dalam prakteknya IP yang 2 ini jadi anggota DPR.
1: Kenapa
0: karena
1: bisa
0: karena kau jadi dosen, karena kau jadi PNS, masuk inya kan jadi politisi kan. Politisi kan ada peraturan seperti itu, bahkan yang ijazah palsu diakomodir.
1: Bagaimana tuh?
0: Iyalah.
2: Itu ujar-ujar mau majet lah, misalkan iya. Mungkin dulu memang kompetisi, walaupun jelas ya, karena kan
0: kompetisi.
2: Kelas itu ditentukan kelas A itu yang pintar, nah, kelas
1: ya, ada klasifikasinya.
0: Aduh, berkasta-kasta gitu kan dulu kan.
1: Oh, jadi kelihatan benar.
0: Nah, bahkan mulai dari jurusan, ya. IPA, IPS, bahasa. Itu tuh kalau sudah bahasa tuh rasanya paling minder dibandingkan
1: kebuang
0: gitu. Kami di Semea lah. Ya, itu sudah diseleksi sedemikian rupa toh. Mulai dari tata buku, perkantoran, lalu kemudian perdagangan. Yeah. Perdagangan ini paling uncit. Buangan gitu nah. Yeah. Aduh. Ay. Maka kami di perdagangan. Perdagangan ini ada perdagangan 1, perdagangan 2 pulang. Nah, itu berkasta pulang. Nah, kenapa kada kompetisi semestinya lah antara nang pintar, nang kada pintar dicampur aja supaya nang pintar bisa melajari yang kada pintar. Nang kada pintar bisa mencontoh yang pintar, ya kan? Kepada bukan jadi pintar. Oh, aku kayak ini aja, ya kan? Nah, kawa dicontoh. Nah, ini nah, itulah lalu kemudian muncul. Nah, ini bah ya sekitar 10 tahunan ini yang disebut dengan inklusivisme. Jadi, kelas-kelas inklusif itu agar supaya orang bisa belajar satu sama lain gitu.
1: Iya. Tapi kan untuk menuju ke prosesnya itu kada gampang. Karena memang ada banyak orang yang lebih menonjolkan egonya.
0: Nah, itu ya mungkin kita baru sadar lah bahwa bahwa kolaborasi itu lebih penting daripada kompetisi. Bahkan seduniaan ini enggak sana apa berkompetisi? Iya kan? Iya. Orang matian juga kita bertanggung. Ya kan? Seduniaan ini kan terjadi apa namanya? Perlombaan pertarungan antara dunia ketiga dunia. Iya. Ya, akhirnya kan dunia ketiga berhutang juga lawan dunia maju kan? Enggak? Enggak kenapa dunia maju meroket sampai ke bulan, sampai ke angkasa, tapi kemudian negara-negara dunia ketiga kemiskinan misalnya. Semestinya ya di dalam satu bumi yang sama ini ya kolaborasi. Oh, itu kesadaran yang
1: sangat luar biasa ya.
0: Iya. Tapi sampai hari ini kan kompetisi yang terjadi menonjol. Saling tindas menindas antara yang agama bahkan mengajarkan nih. Agama sudah mengajarkan ya. Lah, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Kada ada tuh yang kuat menindas yang lemah itu pada agama itu, ya kan? Pada agama itu kapitalisme tuh. Iya kan? Yang kaya misalnya memperdaya yang miskin itu bukan agama.
1: Iya.
0: Yang kaya menyantuni yang miskin itu agama.
1: Kalau itu memang dijalankan dengan benar mungkin tidak akan ada kemiskinan.
0: Kada akan ada kompetisi. Kompetisi yang dianjurkan oleh agama adalah berbuat kebaikan.
1: Iya.
0: Itu kompetisi pada soal kebaikan bukan soal yang lain-lain. Iya. Kecerdasan kada ada dikompetisikan. Jadi apa namanya? Berbuat kebaikan itu yang dikompetisikan. Assalamualaikum.
2: Bang Ajat, kalau misalkan kayak slogan kita kayuh beimba itu kolaborasi lah.
0: Nah, itu ya kolaborasi. Ya bersama-sama menuju kan agar supaya ini diupayakan bersama-sama bagian dari gotong royong lah itu.
1: Oke. Baik, ini ada yang sudah bergabung kita bacakan. Salam sehat semuanya yang terhormat para narasumber, ragam budaya Bacangkurah dari Banjarmasin. Mohon maaf, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru ini Pak. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini, sedapur kada sakenceng. Jika sedapur kada sekenceng adalah peribahasa Banjar yang bermakna dalam hubungan bermasyarakat, pasti satu ruangan tetapi belum tentu ada kebersamaan hati. Maka bagaimana saran yang bijaksana dalam menghubungkan peribahasa Banjar sedapur kada sekenceng dengan peribahasa bahasa Indonesia? Orang mau seribu daya, tak mau seribu dalih. Yang artinya jika ada kemauan pasti ada jalan keluar. Nah, doa saya selamat bertugas semuanya, hati-hati katanya, dan pulangnya semoga kesejukan hati pikiran ada di mana-mana, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Pak Haris yang ada di Yogyakarta ya, yang saat ini sedang monitor kita. Silakan mungkin bisa di.
0: Wah, keren itu ya. Seribu daya bukan seribu dalih. Seribu daya itu kan seribu upaya kan, bukan seribu alasan. Nah, kalau dalih itu kan lebih kepada alasan kan. Jadi kalau semestinya kalau ada satu persoalan, mari kita ciptakan berbagai daya upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan dalih untuk menghindar-hindari dari masalah itu. Itu luar biasa tuh. Tapi dihubungkan dengan peribahasa kita ini, kita lebih kepada kolaborasi kan. Lebih kepada kolaborasi. Nah, kalau yang itu tadi tuh bagaimana membangun upaya bersama, kan? Membangun upaya bersama, bukan mencari-cari alasan.
1: Baiknya ada tanggapan
2: dari itu tadi kemarin. Kalau ungkapan apa yang tadi ya bahasa Indonesia tadi itu kan lebih pada semangat kan, lebih semangat etos kerja orang begawi. Kalau misalkannya memang tujuannya jelas, ianya pasti semangat menggebu-gebu. Nah, tapi kalau memang orangnya udah punya tujuan, suka ngeles, itu tadi banyak itu alasan, banyak alasan.
0: Mencari-cari alasan.
2: Mencari-cari alasan supaya disuruh itu aku lagi sibuk ya.
1: Banyak mana alasannya?
0: Bercabut gigi. Bedali tarus. Ada tercabut-cabut juga giginya.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih itu dari Jogja ya.
1: Dari Jogja, ya, Pak Haris dari Yogyakarta. Kita tunggu yang lain yang mungkin ingin berpartisipasi nanti. Tapi kita akan jeda dulu sesaat. Setelah ini nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Raga Budaya Bacakura. Come on.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready nil.
3: Mami, aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Linda, semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sarang perempat yang masih bersama kami malam hari ini di Raga Budaya Bacangkura. Kita masih bicara tentang sedapur kada sekenceng. Satu dapur tidak satu periuk. Malam hari ini masih bersama Pak Nurholis Majid dan Bung Arif Rahman Hakim. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, apa yang sudah ada, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rinda.
1: Iya, Abah Sopian mulai hari.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Belum bertahun aja lah. Peribahasa ini bisa lah dipakai untuk sebuah tim olahraga seperti apa, sepak bola umpama itu lah. Iya. Bisa digunakan ke situ. Nah, itu aja pertanyaan ulun. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mbak Sofian. Ada lagi akan bergabung, boleh silakan melalui WhatsApp juga boleh di 0895-3405-09539 atau telepon kita 0511-325-2602 atau live chat perempat ya. Silakan untuk ditanggapi, Bang Arif dulu mungkin.
3: Ya, kalau tadi pertanyaannya kawak ada di ini kan
1: diterapkan
3: di olahraga. Tim olahraga lah, tim sepak bola. Ya kawak aja kalau ngelihat setim tuh kada klop lah. Kalau misalkan iya kada kompak. Makanya tadi misalkan kata Bang Majid intinya itu bahwa orang yang di dalam rumah itu harus kerja sama, harus akrab, harus berkomunitas ya sama-sama. Tapi kalau di tim itu kan berarti tim kita itulah keluarga kita loh. Iya. Nah, misalkan ada 11, misalkan ya 11 itulah bagian keluarga.
1: Iya.
3: Harus yang bujur-bujur akrab, harus saling paham antara satu dengan yang lain. Tapi kalau misalkan tadi, apabila inya kada klop tadi,
1: tahambur,
3: ya mau kada mau. Nah, iya. Makanya tadi berarti, ini bisi panci masing-masing, urusan-urusan masing-masing.
1: Iya.
4: Ya, sama seperti kolaborasi tadi lah. Sepak bola itu juga dulu yang dihargai itu hanya mencetak gol.
1: Ya.
4: Belakangan sekarang yang memberi assist pun dihargai.
1: Ya.
4: Menggambarkan bahwa kerjasama itu lebih penting atau kerjasama itu sangat dihargai.
1: Ya.
4: Tapi kalau misalnya semua orang hendak mencetak ke gawang itu kada akan menang tuh biasanya.
1: Miring bolanya sorang.
4: Kada akan menang.
1: Kada mungkin.
4: Kada akan menang.
1: Iya, iya.
4: Bahkan yang klub-klub hebat itu adalah kerjasama satu sama lain.
1: Kerjasama tim.
4: Nah, sehingga yang memberi assist pun sekarang ini ya separo lah nilainya itu dibandingkan dengan mencetak ke gawang tadi itu. Artinya kerjasama itu lebih penting daripada kerja sendiri-sendiri jauh dan itu kada akan bisa menghasilkan apa-apa. Walaupun hebat-hebat di dalam sepak bola tuh pemain bintang bertahan, kalau inya kada bekerja sama kada akan menang.
1: Sorang-sorangan, sekong sana, sekong situ.
4: Mulai bawah sampai ke atas bawa bola kada bawa operan misalnya itu kada akan terjadi. Bawa operan tuh kan menggambarkan kerjasama kan. Nah, kalau di dalam tim sepak bola itu sama juga dalam satu kantor tadi tuh kita digaji sama-sama, iya kan, kita hidup sama-sama dalam satu wadah. Kalau saling sikut menyikut, saling hendak menang sorangan, menonjolkan diri asing-asingnya, itu kada akan berhasil tuh semua orang di dalam kantor itu. Tapi kalau masing-masing dari semua orang itu saling memberi panggung, sukses
1: barengan. Sama-sama itu. Saling memberikan kesempatan lah.
4: Ya, sama-sama saling memberikan kesempatan. Jadi kada lagi kompetisi di situ, yang ada hanya kolaborasi dan masing-masing orang akan tahu potensinya masing-masing, saling tutup menutupi bahkan inya agar supaya inya menjadi sesuatu yang kuat. Orang luar kada melihat lagi, oh di situ tuh apa namanya, di situ kuatnya di sini, situ kuatnya di sini. Inya kada akan melihat lagi karena masing-masing yang di dalam itu saling tutup menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tim itu. Nah, dalam sepak bola mestinya juga seperti itulah, sama seperti dalam satu kantor dalam jam. Karena peribahasa ini hanya mengingatkan ngalih itu, ngalih.
1: Karena
4: kecenderungan orang berkompetisi, kecenderungan orang untuk mengalahkan, kecenderungan orang melihat yang dihiga ini sebagai pesaing,
1: iya
4: kan? Sehingga, inya ngobrol, inya ketemu, inya berinteraksi, tapi di dalam kepalanya bagaimana caranya mengalahkan.
1: Yeah.
4: Nah, di situ tabiat manusia yang dikritik di dalam peribahasa ini. Nah, maka ada baiknya inya merasakan ya sekenceng tadi tuh.
1: Yeah.
4: Merasakan agarnya tahu gitu nah, bahwa sakit itu ke ini, nyaman itu ke ini, keracunan itu ke ini. Ya kan, senasib yeah. sepenanggungan. Sekenceng itu artinya senasib sepenanggungan. Yeah. Nah, kalau sedapur belum tentu senasib sepenanggungan. Jangan-jangan kalau di sebelah sana makannya rendang, di sini iwak karing, ya kan, kada saling memberi gitu. Kenapa iwak karing ke sana, oh nyaman nah iwak karing, padahalnya rendang. Ya kalau ampun, orang makam di buji-buji. Orang iwak karing sapet aja, ini rendang.
1: Nah, coba berbagi ya kalau
4: sama-sama. Coba berbagi sama-sama.
1: Berhurup lah.
4: Bagaimana kalau separuh seorang, ya kan. Sana separuh, sini separuh. Kenyamanan dia. Aku rendang larang modalnya.
1: Iwak karing muncul.
3: Bang Majid lah, fenomena sekarang ini memang yang di satu organisasi di mana-mana tuh yang bikin kelompok-kelompok tuh semakin banyak lah,
4: circle-circle
3: geng-geng apa-apa iya. Kan itu kan semakin banyak.
4: Itu kan mungkin untuk membangun chemistry lah satu sama lain tuh, karena yang dibutuhkan sekarang ini memang ya kerjasama dan di kelas-kelas juga lah.
1: Iya, kerja kelompok
4: itu untuk membangun kerjasama. Cuman jauh pulang kerja kelompok nih. Kalau ada yang mendominasi, merasa pintar sorangan, udah jadi menggawe jabuan ini kemburingan aja. Iya. Nah, itu kan bagus sebenarnya, kada tercapai itu kerja bersama tuh. Atau ada nang maakal, mengoler misalnya, kada mau bekerja sama rugi sorangan ininya.
1: Iya.
4: Padahal yang dibutuhkan itu adalah bersama-sama. Apakah hasilnya? Biar aja dapat C misalnya.
1: Iya. Nah, tapi sama-sama digawi.
4: Hasil dari kerja bersama itu lebih dihargai daripada kerja sorangan, tapi satu aja yang pintar, yang lain kada paham. Dan dalam presentasi semestinya lah bergantian memaparkan itu, menyampaikan itu, sehingga guru tahu bahwa oh ini bujur-bujur kerja bersama.
1: Nah itu kan jarak yang tadi memang sulit lah untuk bisa sekenceng itu kan, karena karakter orang itu kan berbeda satu dengan yang lainnya, ada nang keras kepala dan lain sebagainya lah. Nah ini kayak apa kita bisa menurunkan ego kita tuh untuk sama-sama bisa saling tahu, saling memahami satu sama lain.
4: Ya bertoleransi kan, bertoleransi bahwa kalaupun kita pintar, kita harus sabar berproses. Kawan ini kan tapi pintar, misalnya kita harus menunggu, padahal kita sudah tahu banget sudah jawaban dari saya. Cuman kita harus sabar menunggu kawan berproses sampai kepada kepemahamannya tuh. Nah, ya dibantu. Nah itu yang disebut dengan toleransi. Kita harus bertoleransi dengan orang yang mungkin ketinggalan lah, ketinggalan dalam soal prosesnya misalnya. Nah dalam kolaborasi itu seperti itu.
1: Iya.
4: Kita harus bertoleransi, kita harus memahami, menekan ego kita,
1: iya.
4: Ya kan, untuk bisa memahami orang lain. Toleransi itu dibutuhkan kemauan untuk mendengar,
1: memahami.
4: Kada hanya ampun kita aja yang kita tonjolkan, lalu kemudian orang lain harus mengalah dengan kita, itu kada toleransi.
1: Iya. Berarti kada kaos kenceng. Tertinggal kawan tadi lah.
4: Tertinggal.
3: Ya itu kadang-kadang kayak gini kan, kesadaran itu kan memang paling penting lah, bahwa kita itu misalkan diam di rumah itu rumah yang sama.
1: Iya.
3: Kalau misalkan kita bekerja di kantor itu kita punya tujuan yang sama. Nah tapi kadang-kadang di tempat-tempat orang bekerja misalkan lah, ruang-ruang itu memang membentuk orang terpisah-pisah.
1: Iya.
3: Akhirnya antara si A dan si B ini jarang bertemu. Misalkan tempat nongkrongnya kadada, kantinnya misalkan kadada, kan biasanya nih orang-orang sama-sama berokok tuh kan nongkrongnya di kantin tuh akrab kan ya, ngobrol-ngobrol. Nah kadang-kadang ruang-ruang yang memisahkan tersekat-sekat itu akhirnya itu salah satu faktor kemudian orang ya akhirnya terbentuk tapi bisa visi.
4: Nah, ini ulun lah punya pengalaman di kantor lah, untuk merasakan bahwa sekenceng dalam pengertian real lah, bukan metafor tadi tuh. Itu di kantor bemasak urunan kami. Jadi 100.000 seorang kumpul duit, karena kalau habis urunan lagi. Jadi ada OB di kantor yang memasak sayur sederhana, iwak seadanya, segala macam dimasak. Lalu kemudian siang, kalau perlu mencari keluar. Rumah makan keluar, makan sama-sama dalam satu meja, merasakan itu
1: luar biasa.
4: Saat di meja makan itu antara pimpinan dengan bawahan terbangun interaksi, sama-sama mencuci piring sorang, misalnya kalau ada yang menyajikan. OB tadi itu hanya memasak iwak, nasi lah, dan lauknya tadi itu ditaruh di atas meja, nah lalu kemudian kita ambil sorang. Setelah itu kita mencuci sorang. Kami ada tiga kantor lah, ketiganya yang menerapkan seperti itu di kerja kantor tersebut, sehingga kolaborasi lah dan segala macam dalam rangka mewujudkan pekerjaan-pekerjaan kantor itu terbangun dengan baik, jauh daripada sorang-sorangan. Jadi menggambarkan bahwa kalau makan bersama dalam satu periuk tadi itu, dalam satu periuk itu memang membangun kemistri satu sama lain. Bahkan sesuatu yang hubungan karena ada atasan bawahan lah, hierarkis seperti itu, yang sangat formal lah, di meja makan itu kada formal lagi, karenanya ya seperti menjadi satu keluarga, mengisahkan anaknya, mengisahkan ininya, segala macam. Akhirnya kita
1: akrab satu sama lain,
4: akrab satu sama lain, mengetahui itu keadaan latar belakang dan segala macam. Bahwa kemudian orang terlambat kita paham, ini ngurus anaknya, lima anaknya misalnya kada gampang. Akhirnya kita kan paham kan, kada saklek pada aturan-aturan misalnya. Ini juga kada mentang-mentang lima anak lalu kemudian sembarangan misalnya turun sekehendak, ada juga. Itu
1: saling menjaga.
4: Kolaborasi bisa terbangun itu tuh. Wah, ini kawan kesian juga. Kalau kayak itu inya berikan kesempatan ini untuk bisa mengembangkan karirnya. Nah, kalau orang kada saling memahami, kada merasakan hal yang sama lah, inya saklek tuh pada aturan-aturan, bahkan aturan-aturan itu sebenarnya kada menyelesaikan, memberi jarak aja di antara kita.
1: Jadi pemahaman lah.
3: Nah, sebelum menurut aku, kalau misalkan dalam kantor itu harus ada tokoh yang
1: menjadi
3: penggerak, berarti lah, pengwujud lah.
4: Kalaupun kada ada tokoh, bisa dibangun kerjasama, bisa dibangun komitmen. Kada mesti ada tokoh. Bisa dibangun komitmen kesadaran, kan bisa dalam bentuk rapat. Bagaimana kalau agar supaya kita akrab, kita di kantor ini memasak seorang aja, nah daripada kita siang keluar misalnya, nah kita memasak seorang. Oh, kami dulu tuh pertama hemat ternyata, 100.000 sudah kau masak sekantoran waktu itu kan, dan ternyata itu kawa di makan bersama-sama walaupun sederhana, karena kita makan siang tuh ya siapa juga ya kan, nah kita tahu persis tuh, oh kita makan dari nasi yang sama, lauk yang sama, meriga yang sama. Itu akrab banget suasana kantor itu tuh.
1: Jadi bisa dimulai lah dari hal yang kecil seperti itu. Itu bisa jadi sekenceng dari itu lah.
4: Kami dulu di tiga tempat kerja kami lah itu melakukan hal seperti itu, real, bukan metafor sebagaimana yang disampaikan Arif tadi itu, walaupun peribahasa ini adalah bersifat metafor lah, tapi kalau real, nah bisa jadi peribahasa ini itu melihat realnya, real pada kenyataan. Sama-sama kayak kita sekos tadi itu kan, kita sekenceng tuh dengan kawan tuh, sampai dengan sekarang kita akrab banget kami dengan kawan-kawan yang sekenceng, walaupun sudah tua-tua, sudah nang bisi anak, bisi cucu lah, itu akrabnya luar biasa. Bahkan dikisahkan kepada anaknya, tau lah, ini abah lo ini sekenceng dulu, kami dulu sama-sama kehabisan duit, makan mie, makan rami bandar itu tuh, sebagai satu bagian yang menggambarkan hubungan begitu akrab itu dengan kawan.
1: Nah, ini kalau bisa diterapkan kepada kaum muda kita yang sekarang ini kayak apa?
4: Ya, yang disebut oleh Arif tadi itu kan, anak-anak muda sekarang membangun satu sesirkel dulu sebagai bagian dari sedapur, iya kan. Nah, setelah sesirkel tadi itu mungkin ini akan membuat apa namanya hal-hal yang lebih eksklusif lagi lah atas hubungan-hubungan mereka.
1: Baik, kita sudah di penghujung waktu, mungkin tiba pada kesimpulan.
4: Arif menyimpulkan. Arif.
3: tadi peribahasa ini kan ungkapan ini kan mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus berhubungan baik dengan semua orang, terutama orang-orang yang berada di dekat kita, di lingkaran kita. Apalagi kan ini kan berkaitan sama keluarga kan. Tadi dapur itu kan inti dari rumah, itu semuanya berasal dari dapur. Karena kalau nggak ada dapur, nggak ada kehidupan di rumah itu. Makanya tadi karena itu dia diungkapkan sebagai sesuatu yang sangat sakral. Nah, apabila orang itu walaupun satu dapur beda panci, ya kan, berarti kan dia sudah berbeda walaupun dalam naungan atap yang sama, tapi dia berbeda. Nah, harapan dari ungkapan ini kan bahwa kalau kita tinggal di satu tempat, berada di lingkungan yang sama, berarti ada visi yang harus kita bangun bersama. Kalau rumah itu kan berarti harmoni lah. Jangan sampai kemudian di rumah itu bakal kelahian gara-gara persoalan dapur, ya lah, kan banyak kak, gara-gara persoalan dapur itu orang kemudian bakal lahir padahalnya badang sanakan. Nah, mungkin itu aja lah.
1: Marahat kak
4: ya? Iya, Hanumi ingatkan aja bahwa peribahasa ini memandangkan kepada kita bahwa kolaborasi itu ngalih, nyaman diucapkan tapi ngalih, karena pada fakta kenyataannya lebih banyak orang berkompetisi. Padahal sejatinya yang bagus itu adalah berkolaborasi. Bahkan kolaborasi yang lebih besar adalah kolaborasi dunia, Nina. Bukan hanya di rumah, di kampung, di kantor, di organisasi, kita harus berkolaborasi. Karena gak kenapa orang juga saling kalah mengalahkan itu kada penting. Lebih baik itu win-win solution, sama-sama menang. Sama-sama menang. Nah, kalau kolaborasi bisa dibangun, kolaborasi dibangun sealaman ini, misalnya seru sekali alam ini berkolaborasi, itu kita akan lebih maju lagi. Iya kan? Sama-sama tinggal di bumi yang sama. Mari kita berkolaborasi. Ini ungkapan yang sebelum muncul kata kolaborasi, peribahasa Banjar sudah ada ungkapan sekenceng kada sedapur untuk mengingatkan bahwa kolaborasi itu sulit, karena itu harus diupayakan.
1: Iya, walaupun sulit bukan berarti kita tidak melakukan ya, tapi harus diupayakan. Ya, mudah-mudahan kita seberataan bisa mengupayakan ini agar benar-benar bisa sekenceng. Iya, baik, terima kasih Pak Nurholis Majid dan juga Bung Arif Rahman Hakim, atau juga Anda dan sanak perempat yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam acara Raga Budaya Bajangkurah. Saya Rinda Dianti undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Pontus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Ya, cinta itu bisa datang kapan saja dan di mana saja ya. Ya, ketika kita menemukan seseorang dan berhasil menemukan cinta sejati kita di saat mungkin ketika hati kita sedang rapuh, itu sesuatu yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat berharga ya. Tentu saja dengan harapan agar pasangan kita yang baru ini bisa menerima kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita ya. Ya pastinya juga akan membuat perasaan kita lega, bahagia ya. Karena kita menemukan pasangan hidup yang benar-benar pas seperti yang kita inginkan ya. Ini mungkin makna dari lagu Akhirnya Ku Menemukanmu yang memang pernah dipopulerkan oleh Naf ya. Ya saat ini sudah bawa kita di menit 15 di pukul 22 dalam irama

0: mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan, atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus, adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan nomor 29 tanggal 16 Januari 1990. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: cinta yang sejati itu apa ya? Ada pengorbanan ya, di mana ketulusan hati kita itu benar-benar diuji ya, bukan hanya dari kata-kata manis tentang cinta. Ya, tapi bagaimana kerelaan kita dalam memberikan kebahagiaan bagi orang yang kita cintai ya, bukan malah menyakiti. Kalau menyakiti itu namanya bukan cinta ya. Nah, mungkin bisa dikatakan juga cinta bukanlah tentang bagaimana kita memiliki ya, tapi tentang bagaimana kita memberi, bagaimana kita rela berkorban demi kebahagiaan orang yang kita cintai. Walaupun sebenarnya pengorbanan yang tulus itu tidak pernah menuntut sebuah balasan ya. Mungkin kita hanya berharap orang yang kita cintai itu benar-benar bisa senyum, bisa bahagia ya, dari sikap kita, dari perilaku kita ya, bagaimana kita memperlakukan orang yang kita cintai itu ya, bukan malah banyak menyakiti dengan kata-kata, apalagi dengan apa namanya, sebuah kekerasan fisik gitu. Aduh, na'udzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Oke, sebuah lagu, ini lagunya cukup lama dan dinyanyikan dalam irama keroncong malam hari ini oleh Hetikos Endang, Pernahkah Dulu. Ya, mungkin ada di antara Anda yang pernah menyenangi lagu ini di masa lalu ya. Nah, malam hari ini nyanyi bareng tadi sama Hetikos Endang. Ya, selamat malam buat Anda yang sedang berobat, yang sedang menikmati suasana malam, Anda yang mungkin kerja lembur saat ini ya, sambil dengar lagu-lagu keroncong bersama perempat, atau ada yang memang sudah menikmati istirahat malamnya sambil rebahan ya, sambil dengerin perempat, atau juga lagi apa ya, pikirannya lagi menerawang jauh, boleh jadi seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan itu adalah yang terlintas benak Anda, adalah hal yang baik, yang positif ya, yang membuat Anda happy, bahagia. Walaupun bisa jadi kemungkinan ada hal-hal yang apa, yang menyakitkan mungkin yang terlintas di pikiran ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak membuat kita sedih, tidak membuat kita bersusah hati ya. Tapi justru kita bisa mengambil makna intisari dari semua perjalanan hidup yang pernah kita lalui. Karena bagaimanapun juga itu sudah merupakan bagian ya, bagian dari perjalanan hidup kita yang mudah-mudahan saat ini benar-benar bisa bikin kita menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih arif lagi gitu ya. Si Arif tersenyum nih. Ya, oke, mudah-mudahan semuanya bahagia malam hari ini ya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Ya, mungkin semua orang pernah merasakan kekecewaan atau ya nggak bisa dibilang lebih ekstrim itu patah hati itu ya. Ya, memang tidak ada percintaan yang mulus, bahagia selamanya atau kesedihan selamanya, itu tidak ada ya. Semuanya itu akan pasti silih berganti dalam datang dalam kehidupan kita. Jadi orang itu pasti akan merasakan sedih, seneng, bahagia dalam, termasuk dalam perjalanan cinta ya. Tinggal bagaimana kita mengatasi dan menjalani proses penyembuhannya mungkin ya, kalau yang lagi patah hati. Ya, walaupun itu gak mudah gitu ya, akan apa? Akan membutuhkan waktu, membutuhkan proses ya. Ada orang yang cepat gitu sembuhnya karena kecewa atau patah hati karena cinta, tapi ada orang yang pakai lama gitu ya, sampai bisa benar-benar move on. Ya, itulah yang jelas mungkin kita tidak mudah ya untuk melupakannya. Karena ya kita harus hati-hati bahwa itu sudah merupakan bagian dari perjalanan hidup yang mungkin harus kita lewati gitu ya. Jadi ambil hikmahnya saja. Semoga itu bisa mendewasakan kita ya. Lagunya memang sedih sih kalau kita lihat syairnya gitu ya. Apa tadi judulnya? Lungiting Asmoro. Nah, Lungiting Asmoro itu apa ya artinya? Ya, artinya apa? Lungiting itu apa ya? Tingginya atau kuatnya gitu ya, asmara atau cinta, besarnya ya, begitu besarnya cintanya. Lungiting Asmoro, puncak atau kedalaman rasa cinta yang amat amat besar. Ya, jadi kalau orang bilang itu ya jangan terlalu besar ya dalam mencintai, ya sedang-sedang aja lah ya. Karena nanti kalau udah kecewa tuh kecewa sekali, sedih sekali ya, benar-benar bisa patah hati itu ya. Apalagi kalau mungkin berpisah atau ditinggalkan itu tanpa satu alasan yang jelas ya, padahal kita benar-benar sangat cinta. Nah, jadi ya sedang-sedang aja lah, kata Fetty Vera. Ada lagu dangdutnya itu ya. Baiklah, 54 menit udah pukul 22 malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang memang pencinta lagu-lagu berirama keroncong malam hari ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa menikmati irama-irama keroncong yang mungkin sekarang ini sudah mulai jarang Anda dengarkan ya. Tetapi melalui Pro4 RRI Banjarmasin setiap malam Sabtu ya, dari pukul 22 sampai 23 kami hadirkan untuk Anda. Ya, setelah ini pukul 23 nanti sampai pukul 24 Anda bisa full dengarkan lagu-lagu berirama keroncong yang semoga saja bisa menemani suasana istirahat malam Anda ya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan

dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan, dan budaya yang dijaga bersama.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Mengapa kita senang sekali menilai orang lain? Padahal itu bukan wewenang kita. Mengapa kita juga suka sekali mengharapkan penilaian orang lain? Padahal itu hanya akan menghapus nilai pahala. Bukankah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak menilai seluruh perilaku hamba-hambanya? Kalau begitu, mengapa kita ikut-ikutan menilai dan minta dinilai oleh orang lain? Renungkanlah.

Suasana Berubah, Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang sangat berobat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan senang perompak dimanapun bebuhan pian berjumpa. Dimanapun bebuhan pian berada, kembali berjumpa bersama Anissa di perompak RRI Banjarmasin di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital ya, untuk edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Anissa kembali menemani di baisukan hari ini hingga nanti jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam rangkaian acara yang sudah kami siapkan gasan bebuhan pian seberataan. Dan seperti biasa di subuh hari ini, kita akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk surat Fatir ayat 27 dan seterusnya yang dibacakan oleh Dr. Andes Marhani. Kemudian Ulun sampaikan juga untuk azan subuh tiba pada pukul 5:08 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti setelah pengajian, kita hadirkan lagu-lagu islami sampai jam 5:30. Kemudian jam 5:30 sampai jam 6 kita hadirkan lagu-lagu Banjar yang menemani bubuhan pian seberataan. Tetap di perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttakaf alaih.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-27.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: mengenal tradisi Kalimantan Selatan.
1: Karakter orang Banjar yang terkenal suka ngobrol dibuktikan dengan kebiasaan mawarung. Mawarung dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan sarapan di warung. Mawarung adalah salah satu budaya yang secara turun-menurun ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Mawarung biasanya dilakukan pagi hari untuk sarapan atau sekedar minum kopi maupun teh. Dalam budaya mawarung, masyarakat dapat saling bersilaturahim. Interaksi sosial antar para pengunjung untuk saling bertukar informasi setiap harinya. Dari segi ekonomis, keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian di masyarakat. Sementara dari segi kuliner adalah masakan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang. Menu-menu yang dijual di warung adalah nasi kuning, lontong dan ketupat, serta beberapa jenis wadai atau kue khas Kalimantan Selatan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: warnanya biru, bunga tapi lawan baju. Selamat datang di Banjarbaru, warganya ramah, siap menjamu.
1: Pelajaran ke rumah guru.

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan senang perompat dimanapun bubuhan pian berada. Senang sekali Ulun Anissa kembali menemani bubuhan pian seberataan melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz di program seperti biasa di subuh hari, yaitu Hikmah Subuh RRI Perompat Banjarmasin ya. Dan jangan kadengat juga dan senang perompat gasan mendengarkan siaran kita di aplikasi RRI Digital. Dan untuk dialog kita Hikmah Subuh ada juga di streaming YouTube RRI Perompat Banjarmasin ya. Di edisi hari Sabtu ini 22 Agustus 2026, Anissa tentunya sudah ditemani bersama Ustadz yang akan memberikan materi kepada kita semua, yang mana hari ini materinya adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bersama Anissa di studio Perompat Banjarmasin ada Pak Ustadz Ahmad Kusasi SAG. Kita sapa dulu Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya pian?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan dan sana kita juga sama sehatnya nih, Pak Ustadz ya. Karena sama-sama, kita juga sudah masuk bulan Rabiul Awal ya, pas Pak Ustadz ya. Untuk Maulid Nabinya sebentar lagi kayaknya ya.
2: Yang malam Selasa, Bu.
1: Malam Selasa,
2: hari Selasa
1: ya.
2: Inggih.
1: Ini tentunya temanya berkaitan lawan bulan Rabiul Awal ya, Pak Ustadz ya. Oke, sebelum kita mulai, Ulun hendak mengundang dan sanak perompat jua gasan betakun atau menanggapi seputar tema kita hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita lah, di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Baik, Pak Ustadz Ahmad Kusasi, silakan dibuka terlebih dahulu dan disampaikan materinya, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil sihah wal afiyah fid dini wal dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para pemirsa Perompat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya nikmat kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia, itu bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia, sehingga kita perlu bersyukur dengan yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Para pemirsa Perompat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bulan yang mulia ini banyaki bersyukur, banyaki bergembira, banyaki senang hati dengan apa? Dengan lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan bagaimana gembiranya Abu Lahab paman Nabi yang mendengar yang diceritakan oleh budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Nah, di saat baginda lahir budaknya itu menceritakan, menghabarkan kepada tuannya, wahai tuan, keponakan pian lahir, bungas benar, ganteng benar, baik rupanya. Jadi sobat itu melihat menceritakan kepada tuannya, kemudian mendengar cerita kabar dari tuannya, dari budaknya tadi, sehingga Abu Lahab gembiranya luar biasa, senangnya luar biasa. Nah, dengan apa caranya? Wahai Suhaib al-Asmiya, pian aku bebaskan. Nah, mulai hari ini pian bebas kada menjadi budakku lagi. Karena saking gembiranya mendengar kabar bahwa keponakannya ini
1: lahir
2: ke dunia. Nah, jadi dengan senang hati, dengan gembira, maka balasannya apa? Dibebaskan budak Suhaib itu menjadi budak daripada Abu Lahab. Nah, mulai saat itu Abu Lahab kada bisi budak lagi yang bernama Suhaibatul Aslamiyah. Jadi keseharian beliau ya bikin pekerjaan rumah di rumah itu dia sendiri yang mengerjakan di saat lahirnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Lahab orang kafir, Bu.
1: Iya.
2: Iya, musuhnya Rasulullah sudah waktu sudah beliau jadi nabi. Nah, tapi di saat lahir
1: begitu bahagianya,
2: ya, begitu ya, gembira, ya. Begitu bahagia, begitu senangnya hati beliau, iya, mendengar lahirnya keponakan beliau, itu iparnya itu daripada Sayyidah Aminah. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai pengikutnya Nabi kita, harusnya bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini. Bagaimana Allah membalas Abu Lahab dengan gembiranya tadi?
1: Iya.
2: Maka setelah setahun meninggalnya Abu Lahab, kemudian dari paman, dalam satu riwayat pamannya Abbas, Sayyidina Abbas bermimpi, wahai Abu Lahab, apa yang Allah perbuat dengan pian? Aku jar Abu Lahab, aku selalu disiksa setiap hari. Tapi ada satu hari yang aku dibebaskan dari siksa kubur.
1: Ketika kelahiran.
2: Hari Senin itu aku bebas.
1: Hari Senin.
2: Ini Allah balas kegembiraan Abu Lahab, Allah balas kesenangan Abu Lahab dengan membebaskan Suhaib al-Asmiyah sebagai budak. Allah balas di hari Senin itu, Allah kada menyiksanya, Bu.
1: Jadi walaupun ibaratnya setiap hari disiksa lah.
2: Iya.
1: Dia tuh.
2: Artinya gembira Allah bar kegembiraan si Abu Lahab ini dengan meringankan siksanya.
1: Iya.
2: Nah, padahal di hari-hari sebelumnya siksa terus hari itu. Tapi di hari Senin Allah ringankan kada disiksa dengan apa? Dengannya gembira. Nah, Bu, segitunya Allah balas orang kafir.
1: Iya.
2: Musuh Allah, musuh Nabi Muhammad. Tapi bagaimana dengan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW bergembira? Seharusnya selebih dari itu gembiranya, Bu. Nah, maka wajar, Bu, di mana-mana alhamdulillah kita di Kota Banyumasin, di Kalimantan, iya, Selatan, Kalimantan khususnya, memasuki bulan Rabiul Awal ini luar biasa.
1: Luar biasa, Bu. Semaraknya kebahagiaannya,
2: semaraknya kegembiraannya, kehimungan hatinya, sehingga di mana-mana merayakan perayaan Maulid di Rasul, untuk merayakan kehimungan, kegembiraan, untuk membesarkan, memuliakan hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai pembukaan dari ulun untuk membahas mengenai keistimewaan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi sebagai kita sebagai umat Rasulullah sebanyak banyak bersyukur, Bu Ai.
1: Banyak bersyukur.
2: Artinya,
1: ya.
2: Artinya bersyukur loh yang luas. Karena ini termasuk ibadah yang paling besar, nikmat yang paling besar kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang pertama tercantum di dalam surah Ali Imran 100 ayat 110 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Artinya kalian adalah umat
3: yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah sendiri yang memuji baik. Allah sendiri yang memberi gelar kepada kita sebagai umat yang terbaik.
1: Nah, iya, kurang apa lagi coba ya, Pak Ustaz, ya?
3: Kurang apa lagi kita? Nah, sebenarnya kalau sudah mengetahui yang demikian kelebihan umat, Allah sendiri yang memuji, apalagi kita. Sebagai asalnya bersyukur yang luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah itu, kita banyak bersyukur dengan banyak cara, apa, melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sebagai tanda syukur kita menjadi umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kita dapat titel, Bu. Titel dari ya. Allah, langsung dari Allah memberikan titel kepada kita sebagai umatnya Rasulullah, orang menjadi orang yang terbaik di antara manusia. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Han? Diberi gelar khairu ummati sudah.
1: Iya.
3: Manusia yang terbaik. Han? Artinya kalau sudah Allah memberi gelar itu berarti kita tinggal kita aja lagi mensyukurinya atau kada.
1: Tapi terkadang kita luput ya Pak Ustadz ya.
3: Iya, kadang-kadang lupa, Bu, bahwa kita ini menjadi umat yang terbaik. Seharusnya kita berhati-hati dalam bertindak, berbuat, supaya gelar kita itu sesuai dengan kenyataan kita. Nah, bukan hanya kita gelar, tapi supaya sesuai dengan bukti gawean kita sehari-hari, menunjukkan bahwa kita memang umat yang terbaik untuk manusia. Nah, itu yang pertama, Bu. Jadi Allah sendiri yang memberi gelar kelebihan kita sebagai umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Jadi kita bersyukur sekali, Bu, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditambah dengan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita menjadi orang yang terbaik. Tanpa kita berusaha menjadi terbaik, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita membuktikan.

0: kita berusaha kita mencontoh akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam kehidupan. Mm-mm. Berbagai macam dalam kelakuan kehidupan akhlak kita dalam perjalanan kehidupan kita, bursalah kita mencontoh dalam kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tital itu betul-betul menjadi
1: kenyataan, sesuai ya.
0: Iya, kesesuaian ya. Dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sebaliknya, Bu. Kita sudah diberi titel, misalkan kita diberi titel oleh manusia kan, profesor, doktor, gelar yang lain-lainnya kan. Tapi ketidak dalam kenyataan keseharian tidak sesuai dengan gelar itu kita. Nah, kita kan sopan juga.
1: Inggih, bujur.
0: Hah? Oh, ya jurang. Gelarnya banyak benar, tapi dalam kesarannya kada sesuai.
1: Iya. Nah,
0: adanya kita seorang, kita sendiri yang membuat kita sopan malu.
1: Iya.
0: Apalagi dengan Rasulullah, Bu.
1: Betul.
0: Inggih. Adanya kelakuan kita, akhlak kita, hidup kita tidak sesuai dengan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mulai dari kegiatan sehari-hari yang terkecil ya, Ustaz ya.
0: Kalau kita untuk memisahkan mulai yang terkecil, Bu. Misalkan kita mau tidur, baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bangun tidur, masuk kamar hadas besar, ada masuk ke mana wisi segala macam kan? Sudah ada keluar wisi, cara adab-adabnya yang kecil-kecil itu, Bu. Nggih, berusaha artinya mencontoh, apalagi kita di bulan Rabiul Awal ini kan kita disuruh untuk mencontoh akhlaknya baginda sebagai panutan uswatun hasanah.
1: Iya.
0: Sebagai panutan contoh kita yang baik. Nah, jadi di bulan Rabiul Awal ini kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mencontoh kehidupan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ya jauh-jauh pian tadi mulailah yang kecil-kecil.
1: Iya.
0: Seperti kita mau makan baca doanya, saya sudah makan baca doanya. Kemudian kita mau tidur, kemudian mau bangun tidur, mau kita naik kendaraan, kan semua itu sudah ada diajarkan oleh Rasulullah. Artinya itulah yang rutin kita dalam keseharian kita, bersalah untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Belum lagi akhlaknya, Bu, etika kita dengan bergaul dengan sesama manusia, baik itu orang yang non muslim, dengan sesama kita muslim, bergaul kita dengan makhluk Allah yang lainnya seperti binatang, seperti rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
0: Kan semua sudah diajarkan oleh Rasulullah.
1: Semuanya sudah ada,
0: ya. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengetahuinya, bagaimana untuk mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya bujur-bujur kita menjadi khair ummah tadi, menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Inggih, ya. Itu yang pertama ya, Pak Ustaz ya, keistimewaannya. Inggi. Kemudian istimewa. Yang kedua nih, Pak Ustaz nih.
0: Inggi, yang kedua umatnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, umat yang pertama masuk surga.
1: Luar biasa ya. Berarti kita nih sudah dijamin masuk surga gitu kah, Pak Ustaz?
0: Ya, artinya umat menjadi umat yang pertama memasuki surga. Dalam artian kita artinya bahwa umat Nabi Adam kan umat yang pertama dilahirkan. Kita umat sebagai umat yang terakhir, tapi kenapa bisa masuk surga yang pertama? Karena itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis riwayat dalam riwayat Muslim, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita kata Rasulullah dan umatnya adalah umat yang terakhir. Kita ini umat yang terakhir bahwa pampihan.
1: Nggih.
0: Tapi dan yang paling dan kata Nabi dan yang paling pertama pada hari kiamat, kami adalah orang-orang yang pertama masuk surga. Nah, artinya kita itu syukur benar, Bu. Artinya sudah Nabi memberitahu kepada kita semua bahwa kita umat yang terakhir. Umat yang terakhir diciptakan oleh Allah. Kemudian sebagai umat yang pertama pulang kebalikannya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya. Sungguh istimewa ya, Pak
0: ya,
1: Ustaz.
0: Itulah ya. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Jadi senyumnya

0: sebabnya. Sebenarnya dengan jalan kita mengetahui ini, Bu, mengetahui kelebihan umatnya bagi Rasulullah, supaya kita ini banyak bersyukur, Bu.
1: Mm-mm.
0: Nah, artinya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena banyak kelebihan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, Bu, bahwa Nabi Musa itu, Bu, ingin sekali menjadi umatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
1: Oh, Nabi Musa, Pak Ustaz.
0: Ya, apa?
1: Saking istimewanya,
0: ya, saking istimewanya, kan? Karena Nabi Musa itu mengetahui bahwa umatnya Nabi Musa itu banyak sekali keistimewaan, Bu.
1: Nah,
0: sekelas Nabi Musa. Nabi Musa itu totalnya ulul asmi di antara 5 nabi yang mempunyai kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, totalnya ulul azmi. Sekelas Nabi Musa, sehebat Nabi Musa, masih ingin menjadi umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat waktu Isra Mi'raj, Bu, diceritakan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Musa ke langit yang ke-6. Nabi Musa menangis. Wahai malaikat, tanya, kenapa engkau menangis, wahai Nabi Musa? Nah, kemudian Nabi Musa, aku menangis karena ada seorang pemuda diutus setelahku, umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Ini menangis Nabi Musa itu. Karena apa? Ya, karena ia mengetahui bahwa setelah aku ini ada di terus seorang pemuda menjadi nabi pemimpin akhir umat, sebagai nabi akhir
1: zaman, ya.
0: Ya, artinya itu. Kemudian nanti umatnya umatnya yang masuk juga lebih banyak dari umatku, kata Nabi Musa. Maka pemuda itu, Nabi Musa, adalah nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berikutnya lagi, kemudian saking cintanya dan kagumnya dan mulianya syariat Nabi Muhammad, Nabi Musa mutabun, ya Allah, andai engkau jadikan aku dari umat Nabi Muhammad, munajat, berdoa. Kemudian Allah memahyukan kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, wahai Musa, aku telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua nabi, dan aku telah memilih umatnya di atas semua umat. Ridhalah dengan kenabianmu dan berbanggalah karena namamu disebut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umatnya sampai hari kiamat. Ya Allah, ridhai haja ikampian sebagai nabi, sebagai rasul, kada usah mengharap jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara kenapa Nabi Musa hendak benar, Bu, menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengetahui akan kelebihan dan keutamaan menjadi umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pak Ustaz ini yang bergabung bersama kita, ya, kita terima dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Sofyan kah ini?
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Silakan Abah Sofyan.
0: Putus-putus.
1: Oh, agak putus-putus nih suara pian nih.
0: Udah jelas.
2: Katanya hantunya Nabi Muhammad yang berhak mengandang para sahabat Anbiya itu. Muhammad sebelumnya itu nggak bisa, nggak boleh mengandang pewaris para nabi itu. Ya, apa sebabnya itu?
1: Menyandang apa, Abah Sofyan tadi?
2: Menyandang predikat atas akwar Rasul Anbiya. Kan hanya umat yang amat. Nah, itu apa sebabnya? Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebujurnya agak kurang
0: jelas,
1: ya, Pak Ustadz, ya.
0: Iya, kurang jelas.
1: Tapi mungkin sedikit tanggapan, silakan Pak Ustadz.
0: Iya, mungkin karena
1: sinyal jaringan, ya, karena Sidin jauh dari pelai hari.
0: Nah. Ya, mungkin yang dapat orang tangkap bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai warisatul anbiya. Warisatul anbiya, adanya pewaris para nabi. mungkin umatnya itu, nah umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai pewaris para nabi.
1: Iya.
0: Ya, memang di antara umat-umat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu dijadikan sebagai pewaris para nabi, karena ada di antara umat Rasulullah SAW itu dijadikan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara umat Rasulullah itu ada yang mewarisi para nabi-nabi, Bu.
1: Mm-mm.
0: Nah, seperti mungkin ada yang seperti Nabi Isa.
1: Oh.
0: Kehidupannya. Mm-mm. Kemudian saya ada sebagai mungkin sebagai ada sebagai sebagaimana sebagai Nabi Sulaiman, jadi raja sugih, Bu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, umat di antara umat-umat Rasulullah ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dijadikan oleh Allah nabi-nabi sebelumnya. Makanya itu umat warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ada dijadikan oleh Allah umatnya, umat Rasulullah sebagai pewaris para nabi-nabi sebelumnya.
1: Iya.
0: Ya, mewarisi, mencontoh akhlaknya, kehidupannya. Nah. Kemudian kekayaannya. Nah, itu ada menyentuh itu artinya mewarisi sebagian daripada para nabi, kehidupan para nabi-nabi sebelumnya, Bu. Ada artinya ada sebagai mungkin dijadikan sebagai apa? Pewaris nabi itu sebagai pelanjut.
1: Mm-mm.
0: Nah, artinya dinampakkan oleh Allah punya kelebihan sebagai mungkin sebagai kayak seperti nabi ini, seperti kayak seperti nabi ini, kan gitu.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu mungkin itu sebagai pewaris para nabi.
1: Inggih.
0: Nah, itu di antara kelebihan umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Inggih. Jadi seperti itu ya, Mbak Sofian ya. Terima kasih.
0: Yang itu,
1: terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Sofian ya. Untuk yang mau bergabung silakan ya. Tapi Pak Ustaz, karena kita juga sudah di pertengahan acara ya, kita akan jeda terlebih dahulu nih. Jadi dan senang perempat untuk yang hendak bergabung silakan, karena setelah jeda berikut ini tetap di perempat Banjarmasin di Hikmah Subuh, Suara Budaya Banjar.
3: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sunatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu. Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan senang perompat, terima kasih masih bersama Nisa dan juga Pak Ustadz Ahmad Kusasi SAG, yang mana kita masih membahas mengenai keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan yang mau bergabung untuk bertanya atau menanggapi tema kita hari ini di dua nomor telepon kita ya, 0895-3405-095-39, kemudian di 0511-325-2602. Baik Pak Ustadz ya, tadi yang keutamaannya kalau nggak salah masih dua ya Pak Ustadz ya. Iya, kemudian bisa disampaikan nih untuk yang ketiga dan berikutnya.
2: Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu.
1: Nah ini mohon maaf ulun potong nggak apa-apa Ustadz.
2: Iya, silakan.
1: Ini kita mendengarkan dulu ada yang ditanyakan sepertinya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, ini dengan Bang Ojan ya.
3: Bonjour banget.
1: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik aja.
1: Alhamdulillah baik ya. Nah ini silakan pertanyaan atau tanggapan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh kita menanggapi apa-apa lah. Kalau Bapak Andar benar
2: ya. Nggih, ada Bapak. Silakan Pak, silakan.
3: Memang apa umat Nabi Muhammad kan mulia.
2: Iya, nggih.
3: Mewah apabila menjalankan yang apa yang di yang dibenarkan oleh agama kayak itu.
2: Iya.
3: Bahkan ibaratnya itu kan yang bebinyannya kan menjalankan apa
1: perintah gitu ya.
3: Iya. Bilangnya berpakaian yang sopan gitu.
1: Iya, sesuai kaidahnya gitu ya.
3: Nah itu kan laki-laki dari tujuan. Memang dasar mulia. Banyak ada mulia kalau yang lakukan yang terbagus itu kan termulia.
1: Iya.
3: Sudah.
1: Adakah lagi yang ditanyakan Bang Mojan?
3: Istilahnya momennya anu kalau apa momen apa bulan Maulid Nabi kan?
1: Betul.
3: Banyak berbapak baca selawat gitu.
2: Iya. Memang.
3: Bagus kan banyak kan kalau selawat yang pendek-pendek ya ada.
2: Iya.
3: Seperti Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Iya.
3: Ada yang itu selawat yang dingin kalau teteh gitu.
2: Iya.
3: Apa Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairu anam tadi.
2: Iya.
3: Selawat dingin.
2: Nggih.
3: Ujar perguruan juga kan lah kada ujuk.
1: Iya.
3: Alhamdulillah ngamal akan jadi ulun baik.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
3: Ya, oke. Okay. Kan ada juga kan pengajian tuh guru Ilham malam di masa itu.
2: Iya.
3: Ada juga di perompetnya kan.
1: Iya, tadi malam.
3: Malam Selasa nih malam apa malam yang paling istimewa, jangan dilewatkan ya sih.
2: Iya.
3: Banyak berdoa gitu mas.
2: Iya.
3: Ya malam Senin malam Selasa lah.
2: Iya. Nggih.
3: Kalau malam Senin kan di ya mata kurang kan mau kita.
2: Nah itu
3: aja ulun lalu Bapak Pandar kayak itu jangan
1: sampai okay. Kita
3: juga Pandar.
1: Iya. Terima kasih Bang Ojan.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kemudian Pak Ustadz, ini ada juga yang bertanya dari YouTube ya, dari akun PKBM Bina Anak Nusantara.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengaku titel umat Nabi Muhammad nyaman aja. Nang kayak apa mengetahui bahwa kita diakui atau dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan supaya dicintai dan diridhoi oleh Allah dan juga Rasulullah.
2: Nggih.
1: Silakan Pak Ustaz.
2: Ya, terima kasih ulun ucapkan kepada para pemirsa yang telah berpartisipasi di Hikmah Subuh di pagi hari ini. Yang pertama dari Bapak siapa? Pak Ujan enggak, Bu?
1: Tadi iya, dari Martapura sini.
2: Iya, sebagai wujud syukur kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya selayaknya kita banyak-banyak membaca salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai tanda syukur kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi di bulan ini Bu, di kepada kita banyak ya membaca salawat di mana ada kesempatan Nggih, artinya mumpung bertemu dengan bulannya ini nah.
1: Iya.
2: Ya, bulan-bulan untuk memuji baginda kita, bulan untuk bergembira dengan lahirnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud terima kasih kita, syukur kita, bahagia kita, banyaki memuji, membaca salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Terserah mau salawat apa.
1: Yang disukai ya.
2: Iya, disukai ya. Yang pendek silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anak saya banyak, anak banyak kayak banyak buku-buku salawat kan. Ya, kayak maulid berjanji tiba, kemudian maulid absi. Nah, kemudian maulid yang salawat anam segala macam itu kan semua salawat yang berisi tentang kisah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di bulan inilah sebagai wujud syukur kita banyak membaca salawat. Pas saja pian Pak sudah membaca salawat banyak juga enggak. Nah, kemudian yang berikutnya lagi apa Bu yang
1: tadi nangkai apa nih supaya kita kan mengaku titel Nabi Muhammad ya Pak Ustadz ya.
2: Umatnya.
1: Tapi kalau kita supaya diakui, dikenal bahkan untuk dicintai Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa taala nih nangkai apa nih?
2: Oh iya iya. Sebagai wujud kita, sebagai rasa terima kasih kita, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Nah, jadi dengan kita sebagai bukti kita cinta, tentu kita menurut Bu. Menurut ma'asi apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.
1: Iya.
2: Nah, kata Allah bila pian cinta kepadaku turuti Rasulullah. Nah, jadi kita perlu kita mengaku cinta sama Allah, turuti Rasulullah karena Rasul itu kekasih Allah. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah turuti sebagai bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Jangan cuma di lisan aja ya, Pak.
2: Tentu
1: ya.
2: Biasanya yang namanya kita cinta Bu. Kita lihat anak-anak kita cinta kepada pemain sepak bola contoh Bu. Nah, tentu apa yang dipakainya, apa yang dilihatnya, apa yang digawi oleh yang dicintainya, tentu ia menurut.
1: Iya, mengikuti. Ya, Pak Ustadz ya.
2: Nah, itu sebagai contoh dunia aja Bu. Artinya anak-anak kita tentu gaya rambutnya, gaya pakaiannya, gaya berjalannya, gayanya main sepak bolanya, tentu ia mencontoh apa yang ia sukai,
1: iya.
2: Apa yang ia cintai. Nah, begitu juga dengan kita Bu. Jadi apa yang kita lihat dalam keseharian Rasulullah, apa yang kita lihat dalam apa yang menjadi sunnah-sunnahnya Rasulullah, kita ikuti, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti Allah Rasulullah cinta kepada kita, sayang kepada kita dengan jalan mutaba'ah, mengikut apa yang disuruh oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bukti kita cinta, itulah buktinya Bu. Tentu kita menurut, mencontoh, mengikuti apa yang disuruh oleh Rasulullah. Karena bila kata Allah, bila kita cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah.
1: Iya.
2: Nah, fattabi'uni. Artinya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Untuk mengejar cinta.
2: Iya, untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah, ikutilah apa yang disuruhnya. Contoh kita hendak makan, baca doa makan ini. Sebelum makan baca bismillah, adab-adabnya sudah diajarkan oleh para ulama-ulama. Jadi tinggal kita bagaimana membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita ini sebagai umat terbaik tadi Bu. Nah, buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jauh daripada sunnahnya Rasulullah. Kita mengaku umatnya Rasulullah, umat terbaik, tapi kenapa kita tidak berpaling dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah?
1: Iya.
2: Nah, berarti menjadi umat yang terburuk, bukan jadi umat yang terbaik jadinya. Karena kita juga kadang mengikuti, kadang melihat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini juga sudah banyak Bu. Karena kada dikenalkan apalagi anak-anak kita sekarang, Bu. Yang kesehariannya di tangan kita cuma
1: HP, nah, gadget ya.
2: Ya, jadi apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang ada menjadi teman kesehariannya, Bu?
1: Iya, iya.
2: Nah, jadi loh, jadi itu PR kita sekarang ini, Bu. Mm-mm. Bagaimana mengenalkan Rasulullah secara sejak dini kepada anak-anak kita? Oh, nak, Rasulullah kayak ini makan cara makannya. Rasulullah cara tidurnya kayak ini, nak. Itu yang kita kenalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya.
2: Jadinya merikit, Bu, berada di otak kepalanya.
1: Iya, betul.
2: Nah, beda dengan anak-anak sekarang ini yang cuma kesehariannya teman-temannya. Mm-mm. Iya, happy.
1: Bahkan teman-temannya ibaratnya enggak ada di sekitar dia ya.
2: Iya, cuma ya tadi Bang, temannya
1: online gitu ya.
2: Ya, teman dekat ya, online. Ya. Sehingga yang menjadi kesehariannya apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, itulah yang dipraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu.
1: Mm-mm.
2: Nah, jadi ini PR bagi kita berataan, Bu, untuk mencetak generasi yang cinta Rasulullah, yang berakhlak dengan Rasulullah. Apalagi ini di bulan Rabiul Awal, Bu, kesempatan kita untuk mengajak anak-anak kita datang ke majelis-majelis maulid, untuk mendengarkan apa kelebihan Rasulullah, apa kelebihan menjadi umatnya Rasulullah.
1: Iya.
2: Nah, ini dengan itulah kita buktikan, Bu,
1: untuk bujur-bujur merasakan cintanya Rasulullah. Iya, ya,
2: baru,
1: ya.
2: Setelah kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah kita akan merasakan cinta.
1: Mm-mm.
2: Artinya sebaik sayangnya kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Inggih. Nah, itu ya.
2: Yeah.
1: Kemudian yang tadi belum sempat dilanjutkan, Pak Ustaz nih.
2: Oh ya, inggih.
1: Yang keistimewaan berikutnya yang ketiga.
2: Oh ya, inggih.
1: Iya.
2: Yang keistimewaan berikutnya lagi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang pendek, Bu. Umur pendek kan umur nabi-nabi, umat nabi sebelumnya itu kan panjang-panjang.
1: Panjang-panjang.
2: Ada
1: ya,
2: yang 1000 tahun, 100
1: wow
2: tahun. Umat Nabi Nuh aja kan 900 tahun. 500 tahun, 500 tahun, Bu, anak-anak aja masih, Bu.
1: Gitu.
2: Karena umat dulu panjang-panjang umurnya.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad diberi panjang umur antara 60 dengan 70. Nah, jadi kenapa umur pendek? Supaya hikmahnya dosa kita kada banyak, Bu. Nah, jadi kita diberi umur pendek oleh Allah supaya dosa kita kada banyak. Dan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, Bu.
1: Nah, luar biasa.
2: Kayak di bulan Ramadan, Bu. Satu malam kita menemui bulan Lailatul Qadar sampai dengan umur 80 tahun.
1: Hah? Iya.
2: Semalaman aja, Bu, kita.
1: Iya,
2: bertemu dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sama umur kita 80 tahun lebih. Dan artinya apalagi mungkin di tiap tahun, Bu, menemui itu. Tahun ini, Bu, umur 80 tahun ini, Bu, umur pulang kita menemui bulan Ramadan dan bertemu dengan Lailatul Qadar, umur pulang 80 tahun seperti Bang.
1: Hah? Sungguh diistimewakan ya kita, ya, Pak Ustadz, ya.
2: Artinya itu, Bu, kelebihan umat Rasulullah itu sebenarnya luar biasa banyaknya, Bu. Itu sebagian aja, Bu, masih banyak. Bahkan ada kitab yang mengajari syaraful ummah itu menjadikan hampir 90 kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Tapi karena kata-kata keterbatasan waktu, Bu, kita sebagian aja. Artinya sebagian aja kita yang kita ceritakan yang agak penting-pentingnya. Supaya kita ini banyak yang bersyukur, Bu. Sebagai umatnya Rasulullah, supaya banyak yang bersyukur aja. Dan bersyukurnya itu kita bujur-bujur melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bagaimana kita mencontoh kehidupannya, akhlaknya, kepribadiannya. Itu yang kita sebagai wujud syukur kita sebagai umatnya Rasulullah.
1: Iya.
2: Yang itu jadi umat Rasulullah itu pendek-pendek antara 60 dengan 70. Hikmahnya supaya kita jangan banyak berbuat dosa. Nah, kemudian yang berikutnya, karena ini berkaitan dengan kelebihan umat Rasulullah, bahwa kita ini apabila berbuat dosa itu bukan langsung dicatat. Tunggu dulu.
1: Oh, sampai dia meminta ampun, iya, gitu ya.
2: Berbeda dengan umat-umat terdahulu, Bu.
1: Oh.
2: Iya. Jadi umat Rasulullah kalau kita berbuat maksiat ditunggu dulu 6 jam.
1: Iya.
2: Baru kalau siapa tahu ya mau kembali, mau bertobat kepada Allah. Tapi kalau kita berbuat kebaikan langsung dicatat,
1: tidak kebaikan akan dihapus ya ibaratnya. Iya.
2: Jadi luar biasa ini Bu. Jadi tinggal kita mau kada berbuat kebaikan nih sebagai bukti implementasi diri kita menjadi umat terbaik tadi. Maulah kita mau kada diri kita berbuat untuk menyenangkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya. Hah? Itu sungguh luar biasa ya Pak Ustadz ya.
2: Nah, jadi tinggal kita aja lagi Bu. Sudah mengetahui kali Umar. Sayangnya aku kalau kada berbuat kebaikan. Sayangnya tuh kalau aku kada menebar kebaikan setiap harinya.
1: Oke. Okay.
2: Ya sayangnya aku kalau tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sebagai wujud syukur kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa Bu, apalagi di bulan ini ya Allah.
1: Iya, bulan yang mulia sekali ya Pak Ustadz ya.
2: Di mana kita setiap hari, setiap waktu kita bisa mendengarkan cerita-cerita akhlaknya Rasulullah, kehidupan Rasulullah dalam segala segi Bu.
1: Iya.
2: Mulai dari sebelum lahirnya baginda, banyak kelebihan-kelebihan. Bagaimana ibundanya mengandung Rasulullah, mulai dari bulan pertama, kedua, itu semua banyak kelebihan-kelebihannya Bu. Bahkan mulai 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, banyak yang dialami kelebihan-kelebihan dialami oleh ibunda baginda kita Nabi waktu mengandung sebelum melahirkan.
1: Iya.
2: Banyak itu cerita-cerita dalam kitab manakib sejarah Nabi. Nah, jadi tinggal kita Bu, bagaimana memanfaatkan di bulan ini supaya kita banyak mencontoh kehidupan baginda kita Nabi Muhammad SAW yang dapat kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari kita.
1: Iya.
2: Jadi okay. Itu jalur tinggal kita aja lagi, mau atau kada.
1: Inggi, karena ada juga orang yang berpikir gini Pak Ustadz, Rasulullah itu kan manusia sempurna, kita kada akan kawa kayak Rasulullah kayak gitu sempurnanya ya, gitu.
2: Ya memang Bu, Rasulullah itu memang sempurna, memang kita kada kawa manusia sebagaimana Rasul, tapi kita berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya Rasulullah. Contohnya tadi kayak makan, berusaha kita mendekati apa yang dipraktikkan Rasulullah.
1: Wala,
2: itu kan kejajaran tadi mulai dari yang kecil-kecil. Bagaimana kita mau mempraktikkan yang besar-besar sementara yang kecil-kecil kita abaikan.
1: Iya, jangan sampailah kita berpikir kayak itu ya Pak Ustadz ya.
2: Seharusnya itu. Jadi mulai ya dari yang kecil-kecil untuk kita praktikkan supaya kemudian kita kawa istiqamah. Kata Nabi, barang siapa misalkan kita baca sebelum makan, kemudian baca sesudah makan. Kemudian ada doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang membaca doa itu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Artinya apa? Nabi mengajarkan kepada kita kita kanyang dosa diampuni.
1: Iya.
2: Nah. Kan semudah itu.
1: Iya.
2: Artinya itu banyak cara-cara kita yang pekerjaan kita yang menghapus dosa-dosa kita nih Bu.
1: Kalau kita mau belajar ya Pak Ustadz ya.
2: Artinya tergantung ilmunya Bu. Jadi artinya kita kembali kepada ilmunya. Jadi kalau kita mau duduk imis ilmu, insya Allah diri kita akan berubah menjadi lebih baik. Minimal saya sudah tahu, terbuka mudah-mudahan terbuka hati untuk mempraktikannya Bu. Praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang agak susah tuh, yaitu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sudah kita terbiasa, ini makan, misalkan makanan kita nyaman, selera kita nyaman, langsung makan. Kadang-kadang kada ingat lagi berdoa. Kalau sudah makan meriga, kada ingat lagi kita berdoa sesudah makannya.
1: Iya.
2: Nah, karena kada ingat, kada kau mencontoh dengan akhlaknya Rasulullah, hal keberdian kelakuannya Rasulullah kayak apa. Nah, itu soal makan belum lagi tidurnya, belum cara berwudunya, belum cara salatnya Rasulullah, belum cara bagaimana Rasul dalam rumah tangga. Bagaimana Rasulullah dalam bermasyarakat. Nah.
1: Iya.
2: Ya sebenarnya banyak kita Bu, artinya yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari, karena Rasulullah itu uswatun hasanah, panutan yang terbaik Bu dalam kehidupan kita.
1: Luar biasa ya.
2: Iya, luar biasa.
1: Pak Ustadz, ini berarti kita cuma bisa menyampaikan beberapa aja ya Pian ya, karena memang terbatas waktu ya Pak Ustadz ya. Iya, silakan untuk diberikan penutupnya Pak Ustadz nih.
2: Terima kasih Bu. Para pemirsa perempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan yang mulia ini, kita berusaha untuk mencontoh, melihat dan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita melihat, mencontoh dan mempraktikan apa-apa yang menjadi suruhan Nabi, mudah-mudahan kita sebagai diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan berkat apa? Dengan berkat kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Seandainya ada salah yang minta maaf, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ahmad Qusasi yang sudah memberikan materinya kepada kita semua ya. Dan ini kembali mengingatkan kita semua ya, bahwa di bulan mulia ini kita banyak-banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ungkapan rasa cinta kita gitu ya, dan sanak perempat ya, dan juga jangan lupa untuk terus belajar ya. Untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan sanak perempat untuk hikmah subuh edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat besukan Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan kadang hanya berdampak terhadap kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga dalam kondisi psikologis. Ancaman kebakaran dan paparan asap dapat memicu eco-anxiety, yaitu kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap kondisi lingkungan yang terus memburuk. Hal tersebut disampaikan akademisi UIN Antasari Banjarmasin Rifka Amalia Aziati dalam program Pandiran Baisukan RRI Perompat Banjarmasin, Jumat 21 Agustus 2026. Menurut Sidin, istilah eco-anxiety berasal dari kata ekologi yang berarti ekologi atau alam, dan anxiety yang berarti kecemasan. Ujar beliau, bencana ekologi akibat dari ketidakseimbangan ekosistem dan kerusakan lingkungan yang mengancam psikologis lingkungan hidup sekitar kita. Respon cemas, khawatir dan takut akibat keadaan alam yang tidak baik-baik saja itu adalah hal normal. Sidin juga mengatakan, berdasarkan pengamatannya, perilaku masyarakat mulai berubah akibat karhutla. Perubahan tersebut terlihat dari penggunaan masker, pergerakan yang cenderung lebih lambat akibat jarak pandang yang terbatas oleh asap, serta menurunnya kondisi kesehatan para warga. Menurut Sidin juga, pengalaman langsung menghadapi bencana ekologis menjadi salah satu pemicu utama eco-anxiety. Untuk menguranginya, masyarakat dapat berfokus pada hal-hal yang masih dapat dikendalikan, karena bencana ekologis merupakan peristiwa yang berada di luar kendali individu. Rasa kendali diri atau sense of control dapat dibangun melalui tindakan kecil yang bermakna. Menerapkan pola hidup sehat dan melakukan hobi yang menyenangkan dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu mengalihkan rasa cemas. Demikian Habar Perompat pukul 7 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Halo, halo, halo. Selamat baisukan dari sanak perompat dimanapun bebuhan pian berada. Ya, masih bersama Anissa di pagi hari ini yang tentunya sangat bahagia kita ya, karena sudah memasuki akhir pekan ya. Selamat berakhir pekan dan sanak perompat ya. Di Sabtu baisukan ini biasanya mood orang-orang tuh lagi bagus-bagusnya gitu ya, karena setelah menjalani Minggu, maksudnya dari Senin sampai Jumat yang cukup melelahkan ya dengan berbagai aktivitas, tibalah hari Sabtu ya yang membuat kita menjadi bahagia gitu ya, karena akhirnya libur nih. Tapi kalau Ulun masih tetap semangat menemani bubuhan pian seberataan ya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Ya, jangan lupa sarapan dan sanak perompat. Jangan lupa menikmati pagi hari dengan kopi ataupun teh ya. Dan sambil kita hadirkan lagu-lagu, tentunya lagu-lagu yang menyenangkan, menarik ya, jingkrak-jingkrak jar mama madan. Nah, lagu-lagu daerah dari jam 7 sampai jam 8 di segmen Surambi Banua. Dan untuk informasinya nanti kita juga akan keliling ya informasinya ya, untuk Surambi Banua sesi pertama ini ya. Dan setelah ini kita akan dengarkan kembali lagu-lagu daerah ya, ada lagu Aceh dan juga lagu dari Kalimantan Tengah. Lagu Aceh Rindu Kateuka dan Kalimantan Tengah Acara Pesta, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Suara Budaya Banjar.

Pro4FM, suara budaya Banjar, Dangsa Anak Pro 4 ya, masih bersama Anissa yang menemani bubuhan pian seberataan dengan lagu-lagu daerah ya. Tadi kita dengarkan lagu dari Kalimantan Tengah, oleh karena itu informasinya ini berikutnya kita ke Palangkaraya dulu nih, Dangsa Anak Pro 4 ya. Di mana ini pelaksana harian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Palangkaraya ini, Nur Fadila, memastikan BBPOM ini terus memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program. Salah satu pelayanan yang dilakukan adalah memfasilitasi pemberian vaksin dalam program Sejuta Vaksin Human Papilloma Virus atau HPV sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit kanker serviks. Dan ujar Sidin, program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dari BBPOM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat nih terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui langkah pencegahan. Selain memfasilitasi program vaksinasi, BBPOM di Palangkaraya juga secara rutin melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh tentunya ya, mulai dari tahap pre-market atau sebelum produk beredar hingga post market setelah produk beredar di masyarakat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap sarana produksi, uang distribusi obat maupun makanan untuk memastikan seberatan proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan melalui upaya tersebut, BBPOM Palangkaraya berkomitmen untuk memastikan obat dan makanan yang beredar tetap berada dalam pengawasan, sekaligus memberikan perlindungan nih kepada masyarakat dari produk yang kadang memenuhi standar keamanan dan mutunya. Nah itu ya, luar biasa peran dari BBPOM di Palangkaraya ya, dan Sanak Pro 4. Dan berikut ini, dari setelah Palangkaraya kita akan ke daerah Jawa Barat dulu ya. Untuk lagu-lagu Jawa Barat ada lagu Bandung dan lagu-lagu lainnya, ada lagu Lembang juga nih dan Sanak Pro 4 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin bersama Anissa.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

Masih bersama Anissa di Surambi Banua, RRI Perompat Banjarmasin. Dan untuk berikutnya ini Ulun sampaikan informasi dari Sumedang ya, yang mana di Kabupaten Sumedang ini berisi potensi gasan mengembangkan bawang putih. Wow. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Sumedang ini melakukan uji coba penanaman seluas 1 hektar di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan. Kepala DPKP Sumedang, Tono Soehartono mengatakan bahwa proyek percontohan ini menjadi langkah awal ya untuk melihat kesesuaian budidaya bawang putih dengan kondisi di Sumedang. Nah, ujar Sidin, Bu Ansidin ini piloting proyek 1 hektar dulu ya, karena penanaman bawang putih di Sumedang ini merupakan hal yang baru. Nantinya tenaga ahli akan dilibatkan supaya bisa kontinuitas ya pengembangan produksinya ya. Dan dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan alat mesin pertanian kepada sejumlah kelompok tani oleh Kepala DPKP. Wilayah penanaman berada pada ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut atau 1.100 mdpl yang masih berada dalam kisaran ketinggian 1.000 hingga 1.400 mdpl yang dinilai sesuai untuk pertumbuhan bawang putih nih. Dan pengembangan bawang putih ini menjadi tantangan hanyar gasan para petani Sumedang karena komoditas tersebut di daerah sana tuh belum umum dibudidayakan di daerah tersebut ya. Dan apabila hasil uji cobanya baik, nantinya Bu Ansidin akan mendorong perluasan areal tanam secara bertahap hingga minimal 5 hektar ya. Dan program tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat untuk mendorong pengembangan komoditas di pertanian Sumedang.

0: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan dan sanak perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Turnamen sepak bola Bupati Cup Hulu Sungai Utara tahun 2026 resmi dimulai dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan. Pembukaan turnamen turut dimeriahkan pertandingan hiburan yang mempertemukan tim TNI Polri dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD Kabupaten HSU. Pertandingan hiburan tersebut menjadi bagian dari rangkaian